0: Yeah, when the volunteers came to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, saya tidak tahu bahasa Prancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan, benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa, sama sekali tidak bisa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik sahabat budaya, Mengota Tomongo Dula'a, masih dari Sudirman 30 kita terus bersama pagi ini dan juga masih ada beberapa informasi yang Fani hadirkan untuk sahabat budaya semuanya. Jadi sahabat budaya, jelang penas ke-17 Gorontalo itu penuh dengan hotel di Gorontalo itu penuh dengan pesanan ya, dipesan langsung ya. Pemerintah Provinsi Gorontalo merilis daftar hotel yang laris di pelaksanaan jelang pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tanggal 20 sampai 25 Juni. Sebanyak 23 hotel tercatat sudah penuh dipesan, 2 diantaranya berstatus hotel berbintang. Sekretaris Dinas Parekraf Pora Romi Moge menyebut keterisian sejumlah hotel disebabkan oleh pelaksanaan penas. Tamu dari luar daerah sudah melakukan pemesanan jauh hari sebelum acara dimulai. Dari catatan panitia, 2 dari 5 hotel berbintang sudah penuh, yakni Hotel Yulia kapasitas 43 kamar dan Amaris 147 kamar. 3 hotel berbintang lain seperti Aston, Fox dan Grand Key keterisian kamar sudah di atas 75%. Pemprov mencatat ada 57 hotel penginapan dan homestay yang juga dipersiapkan untuk menyambut tamu. Selain rumah-rumah warga di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang akan menjadi lokasi pelaksanaan acara. Dan juga pihaknya akan terus memantau keterisian kamar dalam beberapa hari ke depan. Pimpinan OPD yang bertanggung jawab melayani delegasi dari setiap provinsi juga akan diberikan data serupa untuk memudahkan tamu memilih hotel yang dikehendaki. Audito sahabat budaya, semoga penas pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung di Provinsi Gorontalo yaitu jelang penas ke-17 itu akan berjalan dengan lancar dan sukses. Dan tetap bersama di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ada satu cerita tentang orang sombong, merasa bandnya hebat karena alat mahal. Gitarnya Stratocaster, amplinya Mesa Boogie, drum merek Ayote, bassnya Music Man. Belinya di Singapura dong, harga 17 juta dong. Semua barang impor dong, gak pakai barang lokal.
1: Oh,

Oke, sahabat budaya, kita sudah sama-sama dengan lagu dari daerah Makassar. Dan kita lanjut lagi, kita ke lagu pop. Ya, bukan lagu pop, tapi lagu kita ke lagu daerah ya. Kita ke lagu daerah, kali ini ke daerah kita sendiri, lagu Gorontalo. Dan di Lalipata di jam 9 nanti, kita akan sama-sama dibincang santai. Dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Gorontalo. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bincang santai ya hari ini bersama saya Denilsa Silvi Woking. Anda bisa dengarkan di 101,8 FM dan Sahabat Budaya juga di 95,1 FM. Anda bisa dengarkan di live streaming aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Gorontalo dengan topik kita ya di bincang santai ini kita akan bahas nih yang bisa dibilang bahasa yang hampir-hampir punah ya. Nanti kita tanya coba untuk narasumber kita, pelestarian bahasa ibu sebagai identitas dari warisan budaya. Alhamdulillah sudah bersama kami juga di studio Pro 1 RRI Gorontalo dengan narasumber kita. Saya sapa dulu Bapak Ahril Babionggo Budayawan. Selamat pagi Pak Ahril.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dr. Fatma AR Umar MPD, beliau akademisi juga nih. Ini selamat pagi Ibu, assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, kalau bicara bahasa ibu ya, pernah dengar tidak atau pernah kita memperhatikan ya, sekarang itu semakin jarang anak-anak atau remaja yang berbicara menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Bahkan kalau bisa dilihat, kalau saya tuh selama ini paling sering dengar itu cuma logat ya. Kalau logat apa Papua, Papua dorong pe logat masih ada begitu. Oleh nah ini kita orang bahas tentang bahasa ibu, bahasa daerah. Nah di mana bahasa ibu ini bukan hanya sekadar untuk alat berbicara gitu, untuk berbicara. Bahasa ibu ini pendengar Sahabat Budaya, bagian dari identitas kita di dalamnya itu tersimpan, ada di situ budaya, ada di situ sejarahnya, ada di situ nilai-nilai kehidupan, bahkan bagaimana masyarakat memandang dunia seperti apa. Karena memang apalagi Indonesia beragam budaya, beragam bahasa. Nah melalui bahasa daerah juga berbagai cerita rakyat, petua orang tua, ungkapan adat hingga pengetahuan lokal ini diwariskan dari generasi-generasi. Nah Sahabat Budaya coba ingat kembali masa kecil dulu itu biasanya ketika kita berkumpul bersama teman-teman, bersama saudara, nenek, kakek, itu bahasa daerah sering menjadi bahasa utama dalam keluarga. Dulu waktu saya masih kecil itu biasa mendengar, tapi sekarang ini tidak ada. Apalagi kalau bicara di Gorontalo ini ada namanya juga bahasa Bonda. Iya, bahasa Suawa. Orang bilang itu bahasa asli Gorontalo. Iya. Nanti kita tanya dengan narasumber kita ya, nanti bisa dijawab. Anda juga bisa bersama kami di 0821-9664-8664 yang mau bertanya boleh ya, atau tanya apa bahasa bundanya ini. Nah ini saya mau ke Pak Ahril, mengapa bahasa ibu ini punya peran penting dalam menjaga identitas dan jati diri suatu masyarakat? Silakan Pak Ahril.
1: Iya, terima kasih Mbak Denis. Barangkali kenapa kita harus jaga, yang pertama itu yang tadi disampaikan, itu menjadi identitas.
0: Iya.
1: Dari identitas kita sebagai masyarakat, terutama orang Suawa itu, minimal bisa berbahasa Suawa.
0: Iya,
1: supaya kita punya identitas, jadi jati diri.
0: Iya.
1: Jadi jati diri kita. Jadi harapannya, semua orang Suawa atau yang berdarah Suawa atau turunan Suawa itu bisa berbahasa Suawa, itu harapannya. Jadi memang penting kita berbahasa Suawa itu, karena itu kita bisa menjaga jati diri, kita juga bisa menjaga nilai-nilai luhur yang terdapat di bahasa itu sendiri. Dan ada juga yang tidak kalah penting, ada beberapa tanaman atau hewan-hewan masih dalam bahasa daerah. Dalam
0: contohnya bahasa itu apa itu Pak?
1: Tanaman mengilopot atau
2: tabulapot.
1: Tabulut. Nah, itu ada beberapa tanaman obat-obatan yang bahasa Indonesia-nya kita tidak tahu.
0: Oh.
1: Jadi itu barangkali itu salah satu kenapa orang harus belajar atau tahu bahasa suawa.
0: Iya betul ya, melestarikan juga seperti ya. Itu ya. Oke, kalau bagaimana hubungan antara bahasa daerah dengan pelestarian budaya dan adat istiadat? Karena kan kalau bahasa daerah, kalau kita nikah tuh pakai bahasa daerah, ya. Bahkan kalau saya bisa MC pernikahan, kadang kan, aduh bu, saya tidak tahu ini kok bahasa daerah, nanti mau ajar. Jadi begini-begini, oh ternyata itu semua ada maknanya, ada artinya, itu gimana ya. Tuh antara pelestariannya?
1: Iya. Kalau khusus untuk bahasa ibu itu memang salah satu penjabarannya itu di adat. Mm-hmm. Jadi ada pelaku-pelaku adat atau pemangku-pemangku adat itu jika melakukan upacara adat, yeah. Semacam pernikahan, ada juga penobatan gelar, ada juga kematian, itu menggunakan bahasa daerah,
0: yeah.
1: Menggunakan bahasa ibu,
0: yeah.
1: Kalau dalam istilah kita. Jadi memang masyarakat itu diajak untuk bisa berbahasa ibu atau berbahasa daerah. Jadi memang hubungan antara adat, pelaksanaan adat itu memang sangat erat dengan bahasa daerah.
0: Oke, menurut Pak Haril nih, kalau tolong bicara anak muda, apalagi sekarang anak muda lagi dengar di Pro4 Sahabat Budaya, peran keluarga nih dalam mewariskan bahasa ibu kepada generasi muda itu gimana nih?
1: Ya, kalau peran itu lebih utama dan paling utama itu dari keluarga memang.
0: Iya.
1: Terutama untuk bahasa Suawa ini, Ibu Dokter ya. Bahasa Suawa ini dia lebih mudah untuk dipahami kalau di komunikasi secara bercakap-cakap langsung. Kalau untuk tulis-menulis, ditulis baru dibelajar itu agak sulit memang.
0: Iya, betul.
1: Jadi barangkali harus bercakap, dan percakapan itu dimulai dari keluarga.
0: Ya, dari
1: antara orang tua ke anak, kan kalau bercakap-cakap di luar itu kan lebih luas lagi. Jadi untuk belajar bahasa ibu atau bahasa daerah, khususnya bahasa Suawa ini, kita memang lebih utama itu kita dari keluarga. Yang jadi masalah sekarang kan ada anak muda, ada anak-anak yang ingin belajar, tapi justru orang tuanya yang tidak bisa berbahasa.
0: Itu
1: jadi masalah sekarang.
0: Apalagi saya selalu dorong bilang, oh nama mau nama Gorontalo, tapi tidak tahu bahasa Gorontalo, no Medan, dipindah-pindah, jadi itulah dia biasanya ya. Begitu kalau sering kita merantau, jadi so banyak sekali bahasa, bahkan bahasa ibu sendiri so tidak dapat tahu ya. Begitu. Iya, Ibu Fatma, kalau dari perspektif pendidikan, seberapa penting sih, mengapa penting itu bahasa ibu-ibu?
2: Terima kasih. Bicara tentang bahasa ibu dalam dunia pendidikan, memang ini khususnya di Fakultas Sastra Budaya itu memang ada khusus pembelajaran bahasa daerah, termasuk bahasa Gorontalo. Hanya saja untuk bahasa daerah di Gorontalo ini kan ada 4, tetapi yang 2, bahasa Bulango dengan bahasa Atinggola, ini memang agak sulit mendapatkan penuturnya. Kalau bahasa Gorontalo dengan bahasa Suawa, alhamdulillah masih ada.
0: Itu beda itu atau bagaimana?
2: Memang dari sisi lain ada perbedaan, dari intonasinya, dari kosakatanya, kosa dan sebagainya, itu memang ada perbedaan-perbedaan sedikit.
0: Ya. Gitu. Berarti kalau di Sulawesi Selatan itu kayak sama Sulawesi Selatan, tapi ada bahasa Bugis, bahasa Makassar, gitu. Itu. Dulu saya kira bahasa Gorontalo itu semua mau di Gorontalo mana satu bahasa, ternyata ada beda. Pertama dulu yang saya tahu bahasa Suawa. Nah ini baru saya tahu bahasa Tinggola dengan
1: bahasa Bulango.
0: Ternyata sangat beda juga ya. Luar biasa, kaya sekali ini Gorontalo dengan bahasa. Nah kalau pengaruh menggunakan bahasa ibu terhadap perkembangan kemampuan berbahasa anak itu, menurut ibu bagaimana nih pengaruh penggunaan bahasa ibu?
2: Ya, untuk penggunaan bahasa ibu untuk perkembangan anak ya, untuk perkembangan anak memang ini sebenarnya sangat bagus. Tetapi memang seperti yang sampaikan oleh Pak Ahik tadi itu, kendalanya adalah kita sebagai orang tua yang memang tidak bisa lagi berbahasa ibu. Sedangkan ini adalah identitas kita yang perlu kita lestarikan secara terus-menerus.
0: Kalau kondisi penggunaan bahasa daerah di kalangan pelajar saat ini bagaimana menurut Ibu? Ibu kan seorang akademik juga ya, sering berhadapan dengan mungkin mahasiswa atau siswa pelajar gitu ya. Gimana kalau sekarang mereka itu?
2: Iya, kalau bicara tentang penguasaan anak terhadap bahasa ibu khususnya, ini sangat miris. Ya, mereka itu atau anak-anak itu lebih fasih berbahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa ibu.
0: Betul.
2: Bahkan bahasa Indonesia pun setiap itu tahun sudah mulai dikalahkan oleh
0: bahasa asing. Betul. Iya sih. Ya. Bahkan biasa kalau kita ketemuin anak-anak yang bahasa Inggris
1: ada bahasa gaul.
2: Iya. Bahasa gaul.
0: Dan paling mirisnya lagi anak yang bisa dikatakan udah dewasa malah sering menggunakan bahasa daerah tapi yang kasar gitu.
2: Itu yang
0: kenapa harus dipelajari seperti ini. Nah, Ibu, mengapa sekolah itu perlu ikut terlibat dalam upaya pembelajaran bahasa?
2: Iya, karena sekolah merupakan salah satu aspek pendidikan di samping orang tua atau keluarga. Jadi mereka perlu dibelajarkan tentang bagaimana bertutur kata dan sebagainya. Karena dengan berbahasa itu karakter, ya karakter siswa itu akan dibentuk dari situ. Dari kata-kata yang digunakan. Mongaio. Merijiki. Itu kan beda, ya. Mongaio. Iya, merijiki dan sebagainya itu akan menentukan karakter dari anak itu sendiri.
0: Apa dia lebih ke bedanya itu apa, mongaio, merijiki? Merijiki bukan rejeki ya.
2: Kalau mongaio itu kan artinya memang dalam bahasa bahasa Sua memang ada atau dalam bahasa Gorontalo ada, tapi kedengarannya agak kasar
0: ya. Lebih halus gitu ya. Itu juga saya baru saya belajar dari Bapak Kuni juga. Beda-beda itu kalau orang berbicara dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda gitu. Kalau di Suawa bagaimana tuh kalau bedanya? Salah satu mungkin Pak kasih contoh salah satu kata yang ada yang halus, ada yang kasar nih, khususnya untuk yang orang tua, untuk yang anak muda, sesama anak muda gitu gimana?
1: Memang ada salah satunya terima kasih Bu Dokter terima kasih itu dalam bahasa Suawa kalau kita sesama atau cerita-cerita gini bahasa Suawanya kan do'olo. Itu terima kasih. Tapi kalau kepada yang lebih tua atau kepada bupati, wali kota yang orang pejabat itu terima kasihnya berubah lagi katanya jadi dunggolo.
0: Iya.
1: Ini salah satu kata yang barangkali yang digunakan sehari-hari sesama dan ada untuk penghormatan. Itu lebih cenderung lebih sopan ya Bu ya, Bu Dokter ya. Lebih sopan, lebih santun kalau kita berbahasa yang asal itu.
0: Baik pendengar, setelah ini kita akan balik lagi, kita akan break dulu ya, tetap terus bersama kami. Kami tunggu, Anda boleh bertanya line telepon 8219664664 ataupun di layanan WhatsApp di YouTube RRI Gorontalo di kolom live chat. Pendengar dan sahabat budaya tetap di Pro 1 dan di Pro 4.

0: sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu ngerasa itu lagu tua banget. Tapi makin kesini, aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
1: Iya benar sih, Yu. Aku juga gitu loh.

0: kayaknya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
1: Setuju.

0: tertarik. Bener gak sih?
1: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload sesi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
0: Ayo, mulai dari hal kecil.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Kami tunggu 08219648664. Silakan di line telepon dengan topik kita ini bahasa ibu. Ya, kita mengenal kembali, kita belajar, kita melestarikan kembali bahasa ibu, ya, karena memang sebagai identitas dan warisan budaya kita, apalagi untuk bahasa-bahasa yang ada di Gorontalo. Dan sebab kita sudah katakan ada 4 nih. Nah, kita bahas lebih ke juga bahasa Suwawa. Tuwawa.
1: Asal Totoa. Kata towawa.
0: Oh, towawa.
1: Ya.
2: Oh. Satu badan.
0: Satu badan.
1: Satu tubuh, iya.
0: Sampai kenapa lagi jadi Suwawa? Apa karena berpengaruh zaman dulu? Kalau misalkan orang bagi itu zaman dulu itu kayak ada orang barat apa gitu, orang susah disebut. Ya. Iya. Jadi Suwawa gitu.
1: Jadi Suwawa itu tadinya kan dari kerajaan Towawa.
0: Oh, kerajaan itu.
1: Dari kerajaan. Jadi akhirnya dialeh.
0: DP dialeh.
1: Iya. Jadi akhirnya jadi orang kenal sekarang Suwawa.
0: Suwawa. Ya. Oke. Okay. Menarik ini ya. Nah, untuk Paril, tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah saat ini, apalagi sekarang ini kan teknologi sudah makin canggih. Ya. Padahal sebenarnya justru teknologi makin canggih, kita bisa menggunakan teknologi itu untuk edukasi ya. Macam punya ada bikin konten tentang bahasa ini apa ya, bahasa Suwawa ini ya gitu. Itu seharusnya itu gimana tuh tantangannya itu apa?
1: Kalau tantangan terbesar dari kami itu yang kami rasa itu ke anak mudanya. Mengajak mereka mencintai dulu bahasa ibu ini. Jadi bagaimana cara mereka? Jadi selama ini dengan ibu dokter ini kita mencoba mengajak anak-anak muda berbahasa ibu dengan sastra lisan bu ya.
0: Saya.
1: Jadi kita ajak mereka dengan hiburan-hiburan. Contoh ada legedo.
0: Itu
1: jadi pantun dalam berbahasa Suwawa, ada lohidu, pantun berbahasa Gorontalo, ada juga tanggomo. Jadi itu kita ajak anak-anak muda, siswa atau mahasiswa untuk bisa berbahasa ibu lewat hiburan-hiburan. Jadi itu yang kami lakukan. Insya Allah ini mendapat dukungan bu ya,
0: insya Allah
1: dari pemerintah, karena ini masih kita jalan itu ibu dokter juga ini masih jalan secara mandiri bu ya.
0: Apalagi selain bahasa kan kayak selain adat juga permainan-permainan tradisional itu kan ada DP nama-nama bahasa ini bu ya bapak ya, bahasa daerah. Kemarin itu justru sebenarnya pak ada anak muda yang memang tertarik untuk belajar bahasa daerah itu lewat permainan. Mereka itu ada bekeng perkumpulan nih, bukan perkumpulan juga di aplikasi. Siapa yang rudu dengan permainan Gorontalo di sucumu-cumu kamar dia bahasa-bahasa. Tapi bukan bahasa Indonesia disebut. Bahasa Gorontalo, bahasa daerah gitu, bahasa ibu. Nanti orang berkumpul di Taruna. Jadi pas lihat ya mereka main kayak mengingat masa kecil. Ya, tentang ini apa tinggi-tinggi apakah itu bahasa-bahasa bahasa daerah gitu. Jadi sebenarnya bagus juga ya. Jadi kalau bermain pakai bahasa daerah, jangan pakai bahasa Indonesia. Orang pakai bahasa daerah. Kalau punya bahasa daerah kena sanksi. Bahasa Indonesia kena sanksi. Itu sebenarnya salah satu pembelajaran gitu. Nah Pak, menurut Bapak generasi muda saat ini khususnya di generasi muda Suwawa gimana nih? Tertarik, masih ada ketertarikan tidak untuk belajar bahasa Suwawa?
1: Bahasa Bonda. Pada dasarnya mereka tertarik. Cuma itu untuk menarik mereka itu bu dokter. Untuk menarik mereka kita harus ada cara-cara yang memang harus kita lakukan sekarang. Karena berdasarkan pengalaman kami, ini bahasa daerah ini kan sudah lama ditinggalkan. Bahasa ibu ini banyak yang sudah tidak. Jadi kita harus cari cara lagi bagaimana agar mereka merasa tertarik. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dokter, kita lebih selain dari keluarga itu dari sekolah-sekolah itu barangkali. Contoh harus ada kurikulum khusus berbahasa Suwawa, harus ada hari satu hari berbahasa daerah umpamanya. Jadi itu yang barangkali kita harus bisa kita lakukan dan itu tidak bisa buat saya atau ibu dokter yang itu kan memang harus dalam skop pemerintah.
0: Betul, ya, betul,
1: pemerintah, ya, yang harus melaksanakan.
0: Setuju, Bu. Setuju, ya, tuh. Supaya satu hari harus bahasa ini.
1: Ya.
0: Biar orang kantin juga jangan layani kalau tidak pakai bahasa.
1: Iya. Betul.
0: Itu seru. Kalau dulu kan telah ada pelajaran muatan lokal.
1: Ya.
0: Kalau sekarang ini, Bu, bagaimana nih, Bu? Kalau sekarang apakah di kampus ataupun di sekolah sudah ada tidak atau dimunculkan kembali untuk pelajaran bahasa daerah?
2: Iya. Makasih. Untuk pembelajaran bahasa daerah memang ada di kampus, itu memang ada mata kuliah untuk bahasa daerah, bahasa lokal. Hanya saja masalahnya adalah dari pengajar itu sendiri. Rata-rata kan pengajar sekarang ini dari luar daerah, sehingga tidak tahu lagi berbahasa Gorontalo, apalagi bahasa Suawa. Dulu ketika saya mengadakan penelitian tentang Tujai dalam proses adat masyarakat Suawa, itu pada dasarnya guru-guru itu mau mempelajarkan bahasa Suawa itu pada anak-anak. Tapi kendalanya adalah materinya tidak ada dan mereka sendiri belajar juga untuk itu. Sehingga memang tidak nyambung, tidak nyambung.
0: Iya, apalagi kalau ASN ini kan kebanyakan sudah dari luar, iya, ya, untuk jadi guru, iya. Alangkah baiknya tuh kayak dari dinas pendidikan harus lebih, kita harus lebih mengangkat lagi nih guru yang tahu bahasa daerah. Iya. Fokusnya ke situ dulu gitu, karena itu memang identitas kita, jati diri lah. Ibaratnya pakaian kita itu, ya. Itulah yang bisa memperkenalkan Gorontalo itu seperti apa. Lain telepon 082196648664 kami terima, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan
3: tiba. Ya, dari kamu sini, Bu.
0: Pak siapa?
3: Pak Muiz ini.
0: Pak Muiz, ya, silakan Pak Muiz.
3: Iya, menarik ini apa yang disampaikan ini. Bahasa Gorontalo sudah mulai mengingat ini sepertinya tidak ada lagi sekarang ini. Dulu itu di tahun-tahun masih 80-an sama di SMA itu, bahasa komunikasi orang tua saya dengan anaknya itu tidak ada pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Gorontalo. Ada Ukono, Kamano, Pukaraja, apa semua. Nah sekarang tidak ada lagi.
0: So, tidak ada, ya?
3: Nah tinggal bagaimana ke depan ini. Mungkin ada khusus diangkat guru bahasa Jo mengajarkan kurikulumnya bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa. Kira-kira sepertinya begitu. Untuk bisa dilestarikan kembali apa bahasa-bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa ini. Seperti di Suwawa itu kan apa saja masih kata yang di sana itu ada wodek tuh. Karena apa yang wodek itu? Ternyata apa itu kan? Nah, itu yang mulai tidak ada lagi di kalangan masyarakat kita ini. Akhirnya kan ke depan mungkin ada khusus diangkat guru khusus di sekolah-sekolah SD SMP SMA khusus mengajar bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa, kira-kira mungkin ada yang demikian. Supaya bahasa kita ini tidak akan lenyap seterusnya. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz, silakan Pak Ariel. Saya tanggapi Pak Ariel.
1: Iya, terima kasih Pak Muiz. Alhamdulillah kalau kita sudah 3 tahun terakhir, Bu Dokter, ya,
2: saya,
1: itu ada kerjasama dengan ada program dari
2: kantor bahasa
1: Gorontalo, Bu, ya,
2: saya.
1: Dan alhamdulillah sekarang juga sudah ada kantor pelestarian budaya, Bu, ya, Gorontalo. Ini sudah berapa kali melakukan bimbingan teknik untuk pengajar utama bahasa daerah. Dan kita juga sudah berapa kali juga melaksanakan festival bahasa ibu di Gorontalo. Ini kemarin alhamdulillah Anakda Arawiya itu diutus ke Jakarta mengikuti lomba legedo bahasa Suawa. Jadi dia berlegedo di baru pulang pekan lalu, Bu,
2: ya,
1: itu di utusan Gorontalo berbahasa ibu di festival bahasa ibu di Jakarta.
0: Luar biasa itu.
1: Jadi sudah berapa kali ini, sudah sekitar 4 atau 5 kali, Bu, ya, festival bahasa ibu dilaksanakan di Gorontalo, dan alhamdulillah antusias adik-adik siswa ini terutama SD SMP ini sangat besar. Cuma memang tadi yang kendala kita itu adalah yang mau mengajarkan mereka.
2: Iya.
1: Karena rata-rata yang pengajar ini tidak hampir tidak semua yang tahu yeah. orang, apalagi orang tuanya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau guru juga kan mereka ada kurikulum tersendiri yeah. Untuk menjadi mengajar bahasa. Ibu juga kan harus ada waktu lagi lain. Nah, itu yang barangkali kendala-kendala kita.
0: Atau tidak sebenarnya banyak yang tahu bahasa Bunda, tapi dia bukan seorang guru. Maksudnya bukan seorang apa dulu dari yeah. untuk mengajar gitu yeah. yang punya itu ya. Padahal bisa bisa diperbantukan ya karena yeah. untuk melindungi juga bahasa kita. Lain telepon 082196648664.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum pada narasumber.
0: Ya, Londoli.
4: Belum maaf Londoli ya.
0: Apa ini?
4: Karena itu cerita bahasa daerah Ciali.
0: Belum apa Pak dengan siapa ini?
4: Itu Pak Sudirman Panis itu sudah.
0: Pak Sudirman Panis, silakan Pak Sudirman.
4: Iya. Jadi tempoh nalo bahasa lo Londal saja. Daripada itu po bahasa Londal ada bahasa Melayu wa. Ini bahwa dia betul mengarati Londa generasi. Yang pertama dia atau bahulio lo betul yang mali lo terima dari Melayu yang nanti itu betul ya senaras. Memang untuk bahasa bahasa untuk Londal lo betul kan ada Eropa tuh betul bahasa daerah to Londal lo. Hanya buat ya sama-sama paham mulut Pak narasumber itu memang berarti bahasa bahasa untuk berarti bahasa daerah atau terdiri dari hulun dalu berarti ya memang dia malah pertualang kamus ataupun dia malah tulang dulu berarti bahasa lo bayar hulun dalu ataupun berarti bahasa lo suara bahasa atimola bahasa lo bune berarti ya. Dia malah tulak dulu. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut saya, dan butuh paham lah, saya begitu ya, dia harus melalui, ataupun dia mau dibayar, atau mau lima mata begitu, dia mulai ada, atau tilang gula lebat, ya, pendidikan, atau paling di bawah, PAUD. Nah, kalau mau dibayar, mau lindah, itu insya Allah, bahasa betul dia mula dia mau mampu wau tewe saya tiap dong kalau pendidikan to tidak kulalui buat itu PAUD maupun to mamla to sekolah-sekolah lanjutan SD, SMP dan seterusnya menurut olah dia hila tiga muli lima moto beti bahasa berdua itu turun dalam beti ya. Mesti betul deh boh guru dia khusus, boleh perhutualah, boleh lo terpendidikan secara umum itu deh boh alat peraga. Misalnya betul itu tempat misalnya, tinggal dia perlu lah deh. Ia mesti putih tanggulih patuluti, putih maka puru, putih mau kartasi putih, putih kira-kira menurut mengutata ya betul tak sebagai narasumber kira-kira tangkapan mengutata tio lolo menurut latih betul deh itu model dia karena jamali tulak tulan yang pula pertuala kamu skill ti hati mamali serta generasi mempelajari dan bahwa itu pula latih ya boleh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nanti ibu bicara di sisi pendidikan gitu. Tanya kalau tidak salah saya tangkap dan tidak salah ya. Ada berarti apa yang lebih ke mungkin mengajar perbenda-benda begitu kali ya. Ya seperti itu. Ya saya sudah tahu sebenarnya sedikit. Silakan Pak Haril. Ya.
1: Jadi Pak Sudirman ya.
0: Iya.
1: Beliau itu menanggapi bahwa memang benar bahasa ibu ini tidak bisa kita pelajari dengan hanya tulis-menulis.
0: Iya.
1: Tetap harus langsung bercakap-cakap dan memakai alat peraga itu maksudnya. Jadi, tapi alhamdulillah Pak Sudirman, saya dengan Bu Dokter ini, Bu Fatma, ada sedang merancang ya rumah Bunda. Itu susuawan, jadi semacam taman pengajian Bu ya.
0: Saya.
1: Jadi ada rumah yang kita pilih yang bisa masyarakat umum, anak-anak, orang dewasa mau belajar bahasa Bunda. atau belajar bahasa Suawa. Jadi silahkan datang kapan saja, nanti mau belajar kosakata bisa, mau belajar sejarah bisa. Itu masih Ibu Dokter lagi rancang, dia punya apa namanya
0: materinya. Oh, berarti memang ya. Kalau ada volunteer ya, maksudnya ada teman-teman yang tahu bahasa Bonda, saya suka Mbak Ajar, oh saya di situ boleh.
1: Gitu ya,
0: boleh.
1: Ya bebas. Okay. Ya.
0: Bagus sih.
1: Itu baru di set Bu ya.
0: Saya, aduh semoga ada ya, itu semua ya. Jadi selesai banyak materinya, pasti saya yakin anak-anak Bunda yang bisa bahasa Bonda itu ya. Bisa juga saling membantu ya. Gitu. Nah Ibu gimana Ibu, silakan. Ya,
2: terima kasih.
0: Ya.
2: Apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi?
0: Pak Sudirman.
2: Pak Sudirman ya, baik sekali. Sehubungan dengan pembelajaran ini memang kami ya, Pak Haril dan sebagainya.

0: BIPA. BIPA. BIPA. Jadi BIPA dengan bahasa Gorontalo, yang alhamdulillah saya punya buku Prof. Mansur almarhum. Jadi untuk pembelajaran bahasa Gorontalo ada sama saya, sehingga itu menjadi rujukan saya dalam membuat materi untuk bahasa Sua nanti.
1: Wah, luar biasa. Iya. Ada lain telepon. Silakan, banyak yang masuk ini ya, luar biasa. Saya maunya juga anak muda, silakan ya. Pak Atam, silakan Pak Atam. Pak Atam. Halo. Sudah bisa masuk Pak Atam? Ini dia. Oke, bisa ditelepon kembali ya, Pak Atam, di line telepon di YouTube RRI Gorontalo, juga di kolom live chat. Silakan di line telepon ya, di kolom live chat bertanya. Ini ada yang bertanya di layanan WhatsApp ini, dari Latif. Apakah perlu ada hari tertentu di sekolah atau kantor? Jangankan sekolah, kantor saja nih, karena anak-anak pasti akan mengikuti kita sebagai orang tua. Jadi di kantor itu menggunakan bahasa daerah. Gimana nih menurut Ibu Fatma dulu?
0: Iya, kalau kantor. Tentang itu, dulu itu ketika saya melaksanakan penelitian, itu sebenarnya dari pemerintah daerah, khususnya di Bone Balango, itu memang sudah ada. Ketika saya masuk ke pintu itu memang sudah ada tulisan-tulisan dalam bahasa Suawa, Toduono misalnya, dan sebagainya, itu sudah ada. Jadi itu salah satu strategi yang bisa digunakan oleh kita untuk belajar bahasa, khususnya bahasa daerah atau bahasa ibu.
1: Oke. Ya, silakan Pak Ril bisa tanggapi juga pertanyaan.
2: Iya. Kalau bahasa ibu itu barangkali memang sudah ada playbooknya, di cuma saya lupa nomornya itu, waktu masih zaman Pak Ismet Mille pertama menjabat, itu sudah diberlakukan ada playbook itu. Setiap hari Jumat itu kita berbahasa Gorontalo, jadi baik sekolah maupun kantor-kantor itu berbahasa Gorontalo. Nah, yang sekarang yang kami lagi sementara genjot ini bahasa Suawa. Jadi kira-kira ada satu hari khusus untuk digunakan untuk berbahasa Suawa. Kalau yang bahasa Gorontalo memang ada, itu pebuknya hari Jumat ya Bu ya. Cuma barangkali sekarang sudah tidak tidak pakai-pakai lagi. Tapi barangkali insya Allah akan digiatkan kembali atau direvisi kembali pebuknya. Dan barangkali bersama dengan bahasa Suawa.
1: Ya, itu bagus itu ya. Tidak mau keluar tukin kok tidak pakai bahasa daerah.
2: Ada satu informasi Mbak Dennis bahwa bahasa Suawa itu sudah tercatat ya Bu ya, sebagai warisan budaya tabenda. Di tahun 2025
0: Desember.
2: Desember sudah ditetapkan sebagai bahasa budaya. Karena dulu itu kan pernah sama dengan tadi disampaikan di pembukaan, ini hanya logat Suawa atau dialek Suawa, padahal tidak, dia memang bahasa. Dan itu dipertanggungjawabkan di Jakarta kemarin, itu diuji, dites. Alhamdulillah itu memang dianggap sebagai bahasa, bukan dialek.
1: Bukan dialek, jadi beda dialek. Lain telepon, kita coba. Halo. Halo. Sudah bisa didengar ini Pak, silahkan. Oke, kayaknya Bapak yang tadi ini. Halo. Ah, tidak boleh. Kalau begitu kita cut. Tapi bagus juga sekarang ini di Google itu sudah ada kamus juga ya, bahasa Gorontalo itu.
2: Iya.
1: Ada beberapa, tapi mungkin ada beberapa yang belum bisa dimasukkan ya untuk bahasa-bahasa Gorontalo. Ini bisa jadi pembelajaran. Kemarin juga begitu kan, saya kan tahu bahasa Gorontalo nih Bapak Ibu. Ngajar dong yang di anak-anak di SMP 1 di Bolango Utara.
2: Ya.
1: Terus tanya, itu hari saya tanya apa? Itu coba bahasa Gorontalo, kura-kura itu apa ya? Dia carilah. Cari mana? Bapak Ibu di Google. Hei, ini Bu. Oh, oke. Pas tanya lagi, oh iya betul ternyata gitu. Ternyata kura-kura dengan ada kan kura-kura yang kecil yang di sungai dengan datu itu beda rasanya gitu. Wah, luar biasa. Lain telepon? Apakah ada lain telepon? 082196648664, kita coba lain telepon. Halo.
3: Ya, halo.
1: Iya. Siapa ini?
3: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipa.
1: Ya, halo.
0: Iya, halo. Oke. Oke, jaringan tidak bagus. Kita break dulu ya. Kita mau dengar lagu Suawa dulu ini ya, sahabat budaya dan pendengar yang kemana-mana yang pasti penasaran ada juga dengar. Siapa sampai beda ini bahasa, ada bahasa Suawa, bahasa Gorontalo. Nah, di lagu ini juga bisa kita dengar salah satu beberapa kalimatnya Bapak ya untuk bahasa Suawa. Tetap bersama kami.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami, sudah masuk menit terakhir nih. Ada yang seru ya di balik tadi break ngobrol-ngobrol. Ternyata ini ada apa yang namanya sejarah-sejarahnya ini bahasa ya Ibu ya. Ternyata bahasa pertama ini nanti Gorontalo itu kayak apa tadi bisa dijelaskan lagi Bu, silakan untuk bahasa-bahasa gitu kalau
3: masyarakat Gorontalo dan bahasa Gorontalo itu yang disebut dengan bahasa Itohiya.
2: Itohiya.
3: Masyarakat Itohiya artinya
4: Pesap.
3: Iya. Yang apa yang memisahkan yang diri dari suasana karena dengan adanya perkembangan penduduk yang ada di sana dan di sini sudah merupakan satu daratan sehingga mereka ke sini.
2: Apa tadi DP nama ini?
4: Perantau.
2: Iya. Berarti awalnya ini memang bahasa Bonda dulu, bahasa Suawa. Bonda. Nah, bahasa Gorontalo itu bahasa perantau ceritanya. Iya. Jadi begitu.
3: Dan kenapa bahasa Suawa itu seakan-akan tidak berkembang? Karena memang Suawa itu menggunakan tirai besi.
4: Bahasa rahasia ya.
3: Tirai besi. Jadi orang masuk ke sana itu tidak sembarangan. Nanti ada izin boleh masuk.
2: Oke, izinnya seperti apa?
3: Bahasa Suawa dan masyarakat Suawa itu kelihatannya tidak berkembang.
2: Karena itu.
3: Yang kedua adalah bahasa Suawa itu agak berlagu ya, kalau kedengarannya agak berlagu. Nah, itu setelah saya tanya ke para pakar itu waktu itu sebagai penanda bahwa masyarakat Suawa itu orang yang rendah hati dan sopan santun.
2: Iya, dia mendayung.
3: Iya, sopan santun. Sehingga anak-anak muda itu malu untuk berbahasa Suawa karena berlagu itu ditertawakan orang kan.
2: Iya.
3: Nah, orang yang mendengarkan itu yang tidak tahu juga mengikutinya tapi dengan cara mengejek.
2: Mengejek, betul.
3: Cara mengejek. Ngonowi uko bima atau kadompok gitu gitu poi. Padahal kan tidak seperti itu.
2: Itu loh.
3: Iya, padahal kan tidak seperti itu tau.
2: Sama halnya di Sulawesi Selatan Ibu, kalau di Sulawesi Selatan itu bone. Nah,
3: itu yang disebut dengan dialek itu sebenarnya.
2: Dialek itu gitu. Kalau Makassar mau ke mana? Kalau Bugis mana ki? Gitu. Jadi itu dia dialek.
3: Iya, dialek.
2: Oke, ya, jadi seperti itu ya. Nah, dari pembahasan juga nih Pak yang tadi yang kita sebelum kita itu Gorontalo yang sangat luas lautannya itu. Kita kemarin tuh bahas tadi di break ada peneliti Mr. Mateo kalau enggak salah itu. Kalau orang mau pergi Kaleato kan masih daerah-daerah Bonya Bolango ya. Kaleato jalan yang bulat itu. Dia teliti ternyata itu bukan gunung, itu karang. Ternyata kita ini yang sebenarnya RRI ini dulu lautan gitu. Tingginya jalan yang kita pergi ke Oleli itu sebenarnya lautan gitu karena dia peneliti itu karang dan tepat juga pas Bapak Haril bilang pendaratan itu di Pinogo sebenarnya. Bahasanya dari Rusia itu. Itu gimana tuh?
4: Iya, Mbak. Tadinya Gorontalo itu kan asal kata itu adalah hulantalangi Bu Dokter.
3: Iya.
4: Hulantalangi itu air yang tergenang.
3: Langi-langi.
4: Jadi memang apa namanya lautan dulu. Jadi dulu Gorontalo itu daratannya cuma tiga. Jadi kalau sekarang jadi bukit, jadi gunung, jadi Gunung Tulang Kabila, Gunung Ali. Itu kalau dulu hanya daratan itu. Jadi dermaga dulu itu masih di daerah Suawa sana di. Ada desa Duano di sana. Itu desa Duano itu kalau bahasa anunya Duane.
3: Duane
4: itu dermaga.
3: Pelabuhan.
4: Jadi pelabuhan. Jadi pelabuhan dulu itu di desa Duano sana. Jadi sudah jauh. Duane. Kalau yang sekarang pelabuhan ada di Kota Gorontalo itu sudah jauh sekali. Sudah berapa
2: Setengah laut. Kalau dulu itu masih setengah laut itu ya.
4: Jadi kalau kami di Suawa itu biasa kalau mau bagale sumur Bu ya. Biasa bagale sumur itu dapat karang, dapat apa. Padahal di atas gunung ya. Jadi memang dulu kita Gorontalo itu memang laut, pada dasarnya laut dan penyebaran bahasa, kita kaitkan dengan penyebaran bahasa itu memang lewat daratan tinggi, dataran tinggi maksudnya. Yang ke Gorontalonya ini, itu yang nanti terakhir, nanti tahun 1800-an barangkali. Kalau Suawa kan dari tahun 500-an sudah ada. 500-an Masehi sudah ada kerajaan Suawa. Makanya kerajaan Suawa itu berpindah sampai 3 kali kalau saya tidak salah baca. Jadi ada kerajaan Suawa di Pinogu, kemudian pindah ke, makanya ada Sungai Bone, ada Boneda itu pindah ke sini lagi jadi kerajaan Bone Suawa.
2: Iya, Bone Suawa.
4: Baru setelah itu ada lagi kerajaan Suawa Bone. Nah, itu sudah daerah sebagian Bone Pesisir, Bone Pantai dan sebagainya. Jadi masyarakat itu turun menuju bagian selatan karena air mengikuti air laut yang surut.
2: Iya. Oh, jadi juga bahasanya juga gitu. Ya, itu jadi macam saya ini orang awam, berarti memang ya udah bahasa Gorontalo ini sebenarnya bahasa pertamanya itu bahasa Bone.
4: Bahasa Bone, sama dia.
2: Oh, beda.
4: Bone. Ya, ada bahasa Bone. Cuma dia kalau bahasa Suau berarti kita pakai sebagai bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Gorontalonya berarti bahasa Bone. Kalau yang bahasa Suaunya bahasa Bone.
2: Gitu. Wah, luar biasa. Oke, sudah menit terakhir nih, sudah menit ke 51. Nanti kita akan bahas ya kayaknya lebih sejarah ke Suawa, Bu ya. Kayaknya seru sekali itu. Makanya saya kaget juga, bahkan itu si misternya itu datang meneliti ternyata karang. Bayangkan kita saja jalan ke Olele yang sangat tinggi, air laut di bawah, ternyata
4: masih ada yang
2: itu,
4: lebih tinggi.
2: Kita yang sebenarnya dalam laut itu ya. Baru saya perhatikan, oh iya benar, pas saya turun juga saya lihat, iya benar karang ini. Gitu ya, luar biasa. Nanti akan bahas bagaimana dengan kerajaan-kerajaan Suawa ya seperti itu. Bahasanya kan ini sudah, walaupun memang sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ya, Pak.
4: Iya.
2: Oke, closing statement, Pak, silakan. Saya mau ke Ibu dulu. Ibu Fatma, silakan untuk closing statement-nya, mungkin pesan-pesan gini untuk anak muda kah, untuk pemerintah.
3: Iya. Baik, makasih. Berbicara tentang pelestarian bahasa, khususnya bahasa Suawa, ini memang bukan hanya diri kita sendiri, tetapi unsur pemerintah ini sangat berperan. Khususnya untuk saya siap mengabdi. Ya, hanya saja itu harus ada semacam penguatan dari atas ya, dari pemerintah.
2: Betul sih.
3: Dari pemerintah, karena mereka juga sebagai penanggung jawab utama di dalam pelestarian bahasa.
2: Iya, betul. Kita juga sangat membutuhkan ya seperti itu. Tidak, bukan tidak bisa jalan sendiri, tapi alangkah baiknya gitu, ada dukungan seperti itu.
3: Saya itu sering mau ini, Pak Ayul, bagaimana kalau kita bentuk saja ini dan seterusnya. Saya sudah calling juga ke kemanakan saya yang ada di suasana di Bondowoso. Mereka siap, cuma masalahnya jangan sampai kita sementara jalan ada teguran dari pihak-pihak yang tidak paham tentang itu. Jadi ini juga menjadi kendala bagi kita.
2: Tapi kalau untuk sebagai kayak ibaratnya, mungkin bisa gabung nih komunitas anak muda.
3: Iya, ada komunitas. Alhamdulillah ini sudah ada komunitas.
4: Ada komunitas.
2: Oh, ada komunitas.
3: Iya,
2: luar biasa. Itu salah satunya, karena dari anak-anak muda dulu nih buat komunitas, guys, semua gitu. Jadi sudah belajar. Karena sekarang ini zamannya lebih ke situ sih, Bapak, Ibu, lebih ke anak-anak itu cari komunitas-komunitas memang yang bisa edukasinya seperti itu, luar biasa. Terima kasih Bu Fatma, Pak Ahril, silakan Pak Ahril.
4: Oke, barangkali kalau dari saya untuk adik-adik atau teman-teman atau siapa saja, mari kita berbahasa daerah sebagai bahasa ibu. Kita lestarikan bahasa ini, dan yang utama itu adalah jangan malu berbahasa daerah atau berbahasa ibu ini, jangan malu. Kita harus bangga dengan bahasa yang kita punya, karena ini merupakan jati diri.
2: Betul.
4: Jadi kalau kita di luar daerah dengan berbahasa daerah, baru di dialek saja kita so untung itu.
2: Orang Gorontalo.
4: Orang Gorontalo itu. Kalau Gorontalo itu kan depe dialek, kalau Pak Gubernur dulu bilang bikin habis pulsa karena tatarek-tarek. Ngana semua pergi di mana? Jangan lupa mau makan. Tapi kalau justru Suawa bukan cuma pulsa yang habis, deng DP baterai HP mau habis. Karena kalau Suawa dialek Suawa itu mau diulang.
2: Oh.
4: Mau di remix kalau gitu saya di remix. Mau pergi di mana kan? Mau pergi di mana?
2: Tidak double begitu.
4: Ya, kalau Gorontalo kan bertarik.
2: Iya.
4: Tapi kalau Suawa dialek Suawa diulang lagi.
3: Penekanan kepastian.
4: Ambil kemarin dulu itu air. jangan lupa mau siram bunga, siram gitu. Oh. Jadi selain ditarik ada pengulangan. Ada pengalaman kata apa dapat nama itu ya? Kata kerja ya.
2: Kerja. Jadi orang kayak langsung fokus. Oh iya. Oh, jadi iya, mengulang-ulang air macam air poli ambil air.
4: Iya begitu. Ada penekanan di yang mau dituju itu apa?
2: Oh,
4: itu
2: okay.
4: Ciri khas bahasa Swawa sebenarnya. Dialek Swawa itu.
2: Wah luar biasa ya. Sebenarnya memang kalau bahas soal budaya ini tidak cukup untuk 50 menit gitu. Dan di pendengar mau dengar juga yang lagi dengarkan di live streaming, mau mengenal bahasa-bahasa atau budaya daerah Gorontalo bisa dengar di Pro 4 95,1. Di situ nanti banyak sekali informasi, ada juga Ta'ua lo panggul. Misalnya apa tuh pantunnya atau apa ya biasanya
4: ya, pantun
2: yang seperti itu. Terus ada juga adat-adat gitu. Nanti semoga juga kita perkembangkan lagi ya untuk narasumber di Pro 4 gitu untuk bahas daerah-daerah gitu ya. Amin. Luar biasa, terima kasih sekali lagi buat Pak Haril Babiongo budayawan. Terima kasih edukasinya. Terima kasih juga buat Ibu Dr. Fatma Air Umar, MPD, akademisi. Terima kasih juga edukasinya. Semoga bisa terrealisasikan untuk komunitas-komunitas itu. Amin. Untuk anak untuk belajar, dan pemerintah dukunglah, haruslah yang kayak gini itu harus dukung gitu ya. Karena ini bahasa ibu itu adalah rumah pertama yang kita tinggali sebelum mengenal dunia. Jadi menjaga berarti menjaga akar tempat kita berasal. Ketika sebuah bahasa ibu hilang, yang lenyap itu bukan hanya kata-kata, tetapi cara sebuah masyarakat mengenang masa lalu, lalu menghadapi kehidupan, terus mewariskan jati diri itu. Jadi pendengar, sahabat budaya, bahasa ibu bukan sekadar alat berbicara, melainkan tempat bersemanya sejarah, kasih sayang, doa, dan juga kearifan leluhur. Kita sudahi bincang santai hari ini. Saya Danielsa Sylvie Bookings pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan menyaksikan bincang

0: Pancasila.
1: Payu limo.
0: Satu, ketuhanan yang maha esa.
1: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Oluo, umanusia motolo adili wa motolo adabu.
0: Tiga, persatuan Indonesia.
1: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
0: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Olimo, motolo adili to luwapo hilao duo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo tete patahelo.
2: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo, kita sudah di program Nusantara Siang ya. Untuk hari ini di edisi Sabtu ya. Sabtu hari ini di tanggal 6 Juni 2026 ya. Insya Allah Maudu Ayu akan menemani Anda semua sampai di jam 2 nanti. Jadi beragam informasi akan kami hadirkan pastinya di ruang dengar Anda. Untuk itu sudah di jam 10 ya, lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sudah di segmen untuk Request Nusantara.

0: Toduolo, sahabat budaya Lohulondalo, saya sudah buka di layanan telepon untuk Anda semua dan juga di layanan WA. Ada lagu daerah Gorontalo, ini DP judul Landingo Boli Abalo. Ada lagu daerah Jawa, Lestari, ada lagu Minang, Udaka Adiak Pakai Lam, ada lagu Maluku, Bola-Bola, ada lagu Manado, Cincin Parlov, ada lagu Papua, Biane Manis, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan judulnya ini Sulawesi Prasanganata. Dan terakhir lagu Gorontalo, Mate Tuau, Gandilio Ngulihu ya. Ada lagu Gorontalo sekali lagi, Gorontalo, Jawa, Minang, Maluku, Manado, Papua, Sulawesi Selatan. Halo, request Halo. Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Hulundalo.
0: Iya, salam budaya juga.
1: Oh maaf nih di Buladu.
0: Oh maaf nih di ya. Buladu ya. Oh maaf nih.
1: Ya.
0: Mau request Nusantara lagu yang mana?
1: Lagu Gorontalo Hulundalo mau dong.
0: Gorontalo ada dua judulnya ya. Landingo Boli Abalo. Yang itu ya?
1: Iya.
0: Oke, oh maaf nih. Kirim untuk siapa?
1: Sama biasanya keluarga sebelah. Penyanyi wali ya, Tena Dode. Saya lagi mengikuti sama keluarga. Buat maninya juga. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Buat seluruh Pak Nasrun, Pak Asri juga. Seluruh sahabat Dalo tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Saya spesial buat Mak Udo yang sedang beraktivitas usaha sosial utama keluarga yang terkena rezeki yang terkena hutang senantiasa lalu dengan Allah SWT. Terima kasih Mak Udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Om Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama juga untuk Om Afni ya. Saya selalu bersama sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Halo, request Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya Lohulondalo.
0: Salam budaya juga. Dengan?
2: Lian di Potanga.
0: Ian ya?
2: Lian.
0: Lian di Potanga mau request Nusantara lagu daerah mana?
2: Lagu Maluku.
0: Lagu Maluku, oke. Kirim untuk siapa Lian?
2: Ngirim salam buat Ibu Neli, buat Ibu Farida, buat Pak Akrin, semua-semua aja tanpa terkecuali. Buat Mak Uda yang lagi tugas, insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin. Buat keluarga juga, insya Allah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin.
0: Oke, terima kasih banyak Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, request Nusantara.
1: Sahabat budaya Londalo. Halo Maudo, Ibu Nelly Baliahuto.
0: Iya, halo juga Ibu Nelly. Silakan ya. Ibu Nelly mau request lagu Nusantara. Lagu Maluku ya?
1: Iya.
0: Oke, kirim untuk siapa
1: kirim
0: Ibu Nelly?
1: Salam buat Ibu Lian di Pertanga. Makasih atas senggolannya. Ada Ibu Iin, Ibu Iya. Ada Ibu Liz. Dari Fanto, semua-semua aja tanpa terkecuali, insya Allah sehat-sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Paling spesial buat Mak Udo yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta, tetap dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Makasih Mak Udo, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Nelly juga sekeluarga, insya Allah sehat selalu, rezekinya lancar, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Saya ke layanan WA dulu, ada yang sudah ikutan bergabung di layanan WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam budaya Lohu Londalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Minang, kirim salam buat semua keluarga di Manado. Juga semua fans Pro 4 tanpa terkecuali, spesial buat Steven di Jakarta. Terima kasih mau doa Ayu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ucapan doa yang sama ya untuk Cikartin sekeluarga, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo, request Nusantara. Halo.
2: Assalamualaikum. Salam budaya Londalo.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohu Londalo. Dengan siapa?
2: Dari Iin di Pohuwato.
0: Dari Iin di Pohuwato.
2: Ikutan lagu Gorontalo.
0: Ikutan dengan Ibu Afni ya, Om Afni.
2: Iya.
0: Ada dua DP judul ya. Ada dua DP judul Tata Iin, lagu Gorontalo.
2: Itu yang Om Afni punya itu.
0: Oke, siap. Kirim untuk iya. Siapa, Om Afni?
2: Kirim salam buat Ibu Nelly, terima kasih sepanya. Terus dari Iya, Ibu Austin, ada Om Matio. Pokoknya buat seluruh sahabat budaya tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan spesialnya buat Mak Udo, semoga sehat selalu, lancar rezeki. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Iin ya. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Iin sekeluarga, sehat selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat budaya Lohu Londalo, mau doa yuk informasikan ya untuk siang ini ya di program Request Nusantara. Kalau badan Anda sering pegal ya, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, nah ini saatnya kembali yang ke alami bersama. Ada itu sahabat budaya, namanya itu Vito Herbal Bidara by Tulus ya. Itu minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman. Cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit ya. Jadi tinggal dioles dan juga dibalurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang sahabat budaya, pemesanannya makin mudah. Jadi tinggal Anda kunjungi websitenya di tulusherbal.com ya. Atau Anda hubungi di nomor 0852 0852 89 7111 77 ya. Nanti hubungi saja Ibu Yayu ya. Sekali lagi di 0852 89 7111 77. Jadi Vito Herbal Bidara DP nama. Cukup dioles, berasa diurut ya. Jadi kalau mengalami pegal-pegal, nanti tinggal pesan saja ya di Ibu Yayu ya. Nomor tadi sudah mau udah sebutkan 0852 89 7111 77. Oke sahabat budaya, saya putarkan dulu ya di program Request Nusantara. Ada lagu Gorontalo Maluku, serta lagu Minang ya, yang akan saya putarkan. Nanti saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program Request Nusantara Pro 4 RRI Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Balik lagi di Request Nusantara, sahabat budaya Loholondalo. Masih ada lagu Jawa ya. Lagu Jawa judulnya Lestari. Ada lagu Manado, Cincin Parlov. Nanawau. Ada lagu daerah Papua. Papua DP judul apa ini? Baine Manis ya. Dan ada lagu Sulawesi Selatan, Sulawesi Parasanganta DP judul. Saya cek lagi ya, lagu Gorontalo masih ada tidak? Masih ada. Gorontalo masih ada ya, sahabat budaya. DP judul Mate Tuau, Gandilio Ngolihu ya. Silakan untuk kirim-kirim salam, saya batasi 4 orang saja. Layanan telepon sudah dibuka kembali dan juga di layanan WA 0822 5996 8266, kemudian di 0811 4304040.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lohulondalo. Dengan ibu siapa dari mana?
1: Oma Suci.
0: Oh, ti Oma Suci. Oma Suci sehat?
1: Alhamdulillah sayang. Ini nama kamu ada ti Suci ada belajar.
0: Alhamdulillah. Nanti salam sama ti Suci Oma ya.
1: Iya, saya salam lima udah mau.
0: Alhamdulillah. Lagi ujian ya? Iya, musim ujian ini.
1: Iya, ulangan ya kelas.
0: Iya. Oma Suci. Iya, Oma Suci. Oma Suci sayang. Mau request Nusantara lagu daerah mana?
1: Lagu Gorontalo mati tuwe ganti liung lihu dadata dano.
0: Iya, gagas kere pe judul eh?
1: Iya, pe judul yang
0: mate mate tuau gandilio ngolihu.
1: Mati satu tumbuh seribu.
0: Iya, itu betul sekali ya. Jadi jangan galau ya.
1: Jangan
0: masih
1: galau.
0: Banyak, masih banyak ya, di luar sana. Iya. Oma Suci untuk siapa lagunya?
1: Untuk semua fans perempat tanpa terkecuali, silakan masuk di nenek poli, silakan masuk nenek, Pak Asri, alumni SPG 281, ibu majelis taklim, untuk Pieningo semuanya, ibu ampa orang kok. Boleh deh. Oh, spesial untuk Mak Uda sayang ya, sehat selalu. Amin, amin.
0: Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Oma Suci.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Oma Suci ya. Ucapan doa yang sama juga. Oma Suci sekeluarga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Halo, request Nusantara.
2: Halo. Halo. Mama Udo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa dari mana?
2: Dari Asri di Luwuk Timur.
0: Pak Asri di Luwuk Timur. Todua lo Pak Asri, mau request Nusantara lagu daerah mana Pak Asri?
2: Manado.
0: Manado. Oke, ada. Iya, ada lagu Manado. Cincin Parlov DP judul.
2: Oh iya.
0: Oke, kirim untuk siapa?
2: Ya, sama kirim yang baru lewat ada Oma Suci, ada Pak Ipanto di Kota Raja, ada Ibu Rosin, Bu Nelly, Tanu, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mama Udo, terima kasih banyak sehat selalu selama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Asri dari Luwuk Timur. Tadi request lagu daerah Manado ya. Sudah di jam 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita sampai di menit ke-55 ya, karena dibatasi sekali dengan waktu juga. Silakan sahabat budaya untuk sesi terakhir. Masih ada lagu daerah Gorontalo, Jawa, Manado, Papua, dan Sulawesi Selatan. Saya batasi kirim-kirim salam 4 orang saja.

0: Halo, request Nusantara. Ya, bisa dicoba kembali ya, Sobat Budaya. Nanti Anda kalau ikutan bergabung, mohon radio kontrolnya dimatikan. Dengarkan saja lewat sambungan telepon ya. Halo, request Nusantara.
1: Request lagu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maudoku sayang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya Mbak Yati ini ya.
1: Iya, betul iya. Sekali Maudok.
0: Mbak Yati di Bandung Rejo. Mau request itu Nusantara ada. Lagu daerah mana Mbak Yati?
1: Dari Jawa Maudok.
0: Lagu Jawa ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
1: Dalam apa dengar lagu Jawa, mau dong.
0: Iya, siap. Untuk siapa lagunya Mbak Yati?
1: Iya, mau kirim buat seluruh masyarakat Bandung Rejo, ayahanda serta staf-stafnya Bandung Rejo bersama ibu, buat Bu Tuti, Pak Sisaniko, Pak Hirman, Bu Ida, Ibu Ida Teliti, Ibu Yati, serta seluruh perempuan tanpa terkecuali, buat Bapak Tahir Yandi bersama keluarga, buat kakak-kakak saya yang ada di situ tadi, spesial buat Kak Wiwin yang lagi di samping sama Sembang ke anak cucu, paling spesial buat Maudoku sayang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Mbak Yati dari Bandung Rejo ya. Ucapan doa yang sama untuk Mbak Yati juga sekeluarga. Sehat selalu. Amin ya robbal alamin.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Salam budaya Hulon Dalo.
0: Iya, salam budaya Hulon Dalo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ma Udo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga dari Oma Tio ini, jenis suaranya.
1: Iya.
0: Tamalate, walau habari Oma Tio.
1: Aman cerah.
0: Aman cerah ya di sana ya.
1: Iya.
0: Sehat juga ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Toduolo ti Oma Tio mau request Nusantara lagu
1: Mate
0: daerah mana?
1: Wow.
0: Oke, Gorontalo.
1: Gandelio Taribu.
0: Oke, untuk siapa Oma Tio lagunya?
1: Oke, jangan kirim mas. Mau anu ini kasih yang waktu.
0: Iya, betul.
1: Malah dikasih waktu. Mau iya. Bakirim cuma mau bludak orang bakirim-kirim. Buat seluruh sahabat budaya tanpa terkecuali, semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Buat Emak Udo yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, diberikan kekuatan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama si Kenji, bersama bundanya. Oke, makasih Ma Udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oduolo, Oma Tio ya. Terima kasih atas doanya, sehat selalu. Lancar juga rezekinya Oma Tio ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Satu penelpon terakhir, karena kita sudah di menit ke-54 sekarang. Silakan, penelpon terakhir kita di program Request Nusantara.

0: Halo, request Nusantara. Halo.
1: Salam budaya Belanda. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kota raja.
1: Iya, Mak Ujo.
0: Rifanto ya.
1: Juh.
0: Iya, mau request Nusantara lagu daerah mana?
1: Cincin Farlo.
0: Oke, Manado ya. Ikutan dengan Pak Asri tadi. Ya. Ya. Kirim untuk siapa lagunya? Todua.
1: Buat Pak Asri yang ada di Luhut Timur, selamat siang. Terus juga buat Tano yang ada di Batu Daa, Omatio yang ada di Tamalate, buat Ibu Nita Mojo, dan semuanya sahabat budaya perempat ya dari Gorontalo, mohon maaf. Tidak bisa disebut satu persatu, salam sehat semuanya. Dan buat semua yang ada di Kota Raja juga, terima Udo Ayu, sehat selalu bersama keluarga, Odu Olo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu seluruh sahabat budaya yang sudah ikutan berpartisipasi di program Request Nusantara ya, saya cukupkan karena kita dibatasi sekali dengan waktu. Dan langsung saja saya putarkan lagu daerah Gorontalo. Dan juga nanti di jam 11 kami akan update untuk berita daerah Gorontalo bersama Bapak Hasdin Daniel di ruang dengar Anda. Setelah berita daerah Gorontalo, kami lanjutkan ya untuk request Nusantara, Manado dan Jawa ya. Setelah itu ada lagu Manado dan Jawa ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulan nalo betiap polima banda-banda lo habali lo hulam nalo habali uhi walia to ungu di minggu mola botia tehas din Daniel watia ta mo potunggu lolo iya mengudlawa mengudato cuaca u dilamalo o tantu-tantu lio buti pohile lio o de la yati lo kota u lolaita isi-isiali wau dilamo palongo u bolo o dunggalo taluhedaa wau huta u hipototo yundula cuaca masatia buti dilamo alitan duolo bolo tumatumahu alomola didi tunggulo tobone bolango wau togorut mai lumbala lo taluhedaa. Ika pala lo BPBD tokota lo hulondalo Henry Tiko Alu lo otanggulai muhinga na ianti uhi mo iawa to ungo pe'e ngope'e heodunga lo taluhedaa tidiopo tato bihudutula. Musi dila mo palongo sabu cuaca dila otan dua lio. Boli toko talo hulondalo ngope'e ngope'e heodunga lo taluhedaa wau huta uhi pototo yundula. Ngopo hia tato bihudutula wau tato bihuhu idu pohile lio udilamo palongo. Wanu dididaa umalo mo poduta-duta wa umohi hewo u dehu-dehu pohile lio u hua mo po osalama tibatanga. Sabu uto potala boti dila obo atau paladu. Mengulah mengutato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lah awak mengutak tu. Di Bupati Kabupaten Lohulon Dalo Sopian Puhi Lo Tanggulai gaji 13 lo ASN mabayar ya liot eleponu owolu lo upanga udong ko eenggade. Nabo tatapu gaji 13 lo ASN bayar ya liyo. Upanga owolu ma popotu udulio. Alihu gaji 13 buti mebayari. Wau dilama omo obubula nona olio lo program lo pamalenda. Ma uitolo, ti Bupati Sopian Puhi ilohihile odemo aami ASN upta tapu rukunu mola wau sumangati mola to umo kalaja. Gaji 13 beti popo woluo lo pamalenda. Umai pemandulio watu-watu ode umo posikola to halao. Potala, uti beti mai mo oro dawa ekonomi. Sabu gaji debo pebalanja lio, u debo olah mita lo dahangi, UMKM, wau, uwe wolio mao. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengulawa mengutato. Pohilelio odeta moaami u meipalakisa sehati lo ilangango. Tanggula lio pralansia waulansia. Palakisa woti palaluda. Alihu mo patato panyakito ilangango. Alihu dilamalota palalo. Ilanggango wanu dilape ipalakisa ti dio pertama ilo panyaki mai mo orasawa wanu mahi otutu muloa. Modata tama lo susa umokolio boli modata tama hi otutu muloa ta bolong ngope heme erawati. Ikabala lo puskesmas to toto utara surat ni hamsa lo otanggulai wanu he oduhenga umuru waudila heme ipalakisa udaha lioboti bolome dutu. Pohile lio odetama lansia wo pralansia tatapu po upo udaa sehati lo ilanggango. Wau lo laita heme ipalakisa to puskesmas. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: Mengodlawa mengodato Mopolo ilengi lobinde tohulonta lobotia Musi bilok-bilohe todudu tulohuta Wanu bolo pohutuola tohu idu Sabu mai mo orusalim bunga Masa tia beti debo ma modata tahi pomu oa ilengi Ngopohia mai mo orusalim bunga Wau olo mai mo olahe hasil lobinde Ta olu-olu hula to pertanian Jamaluddin Hamid no otanggulai U palalu buti bilok-bilohe pio hio lo huta Na olo huta buti muali polu de ala bide Alihu dila mololama o antulu lo limpunga To umay mo palai ahasil lo bide Opi-opi yo hio ito to huta u dataratahu Wau pohu-pohuna utanggulalio teknologi modern Anihu olai alohasili Wau dilamai mengandulu limbunga Petala pamalenda pohu-pohuda Wolo upa lalu wolo mengotani Mengodulau mengotato Habali botia ju tanumai lapato Udilamu patato Maapu ode mengotato Utilala to bahasa bolo pohileala potunu potuhata wau utilala to lo iya ente bolo potunu la mai amiatia watia te has di Daniel bolo me i odu ola po odata inde bo di topo watia mai dopo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Pancasila
2: Payu limo
1: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau
1: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
2: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu
1: Tiga, Persatuan Indonesia
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia
1: Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili to luwapo hilao duo.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu di antaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: supaya lokasi ini kan cepat dilegalkan. Ini kan wilayah kontrak karya, gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
1: Jadi saya kira kalau mau win-win, saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Kalau arti tidak boleh menggunakan cyanida dan natrium.

0: Sejak tahun 2000, Provinsi Gorontalo telah memisahkan diri dari Sulawesi Utara. Tujuannya agar masyarakat di 6 kabupaten kota di Gorontalo bisa merasakan pembangunan yang lebih merata dan hidup dengan sejahtera. Setelah beberapa tahun silam, sayangnya apa yang dicita-citakan belum mereka rasakan. Bahkan potensi sumber daya alam justru menjadi perselisihan. Satu lokasi tambang di Kabupaten Bone Bolango saja bisa memicu demonstrasi berkali-kali di ibu kota provinsi. Pengakuan kepemilikan tanah atas satu titik penggalian saja menyisakan pertikaian selama puluhan tahun. Tim RRI kali ini menelusuri lokasi tambang emas yang menjadi sumber perselisihan banyak pihak. Apakah benar potensi emas yang tersimpan di sana memiliki kandungan yang sangat berharga dan layak diperebutkan? Setiap warga yang mencari nafkah dari lokasi pertambangan telah terdaftar di pos ini. Jumlahnya mencengangkan, pernah menembus angka 10.000 orang. Untuk menuju ke lokasi tambang, kami harus menggunakan ojek motor. Setiap harinya, jalur tanah berbatu ini menjadi perlintasan hilir mudik para pekerja tambang. Masyarakat yang mencari nafkah dari lokasi tambang ini secara tidak langsung sudah membuka jalur di area Taman Nasional Bugani Naniwartabone. Status tanah inilah yang sebenarnya menghambat warga untuk membangun infrastruktur di atas lahan konservasi. Padahal ada lebih dari 7.000 warga Suawa Timur yang menggantungkan hidupnya dari perputaran uang di tambang emas. Titik bor 15 saja luasnya mencapai 200 hektar, sementara ada sekitar 30 titik bor di area ini. Hampir seluruh warga Kecamatan Suawa Timur mencari nafkah di sini. Sebagian besarnya bahkan kini memilih bermukim di lokasi tambang. Sejak tahun 1992, aktivitas di lokasi tambang tidak pernah sepi. Melimpahnya material emas yang dihasilkan tentu saja menjadi harapan para penambang agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Lubang tambang di Bone Bolango ini termasuk yang terdalam. Setidaknya di Indonesia, kedalaman rata-rata lubang di lokasi ini mencapai 100 meter, bahkan kedalaman sebagian lubang mencapai 200 meter. Risiko longsor di lokasi ini tidak hanya bergantung pada kedalaman lubang serta kondisi tanah yang gembur, namun ditambah lagi dengan derasnya aliran air dari sumber yang terletak di sekitar rumah. Bukan hanya sulitnya bernafas di kedalaman ratusan meter yang menjadi taruhan nyawa para penambang, banyaknya saluran mesin penyedot air dan penyalur udara juga mengancam keselamatan mereka. Kabel bertumpuk saja sudah mengganggu jalur penambang untuk beraktivitas di dalam rumah. Yang lebih mengerikan, seringkali terjadi korsleting di antara kabel yang bisa saja merenggut nyawa mereka sewaktu-waktu. Hampir seluruh penambang di sini melanjutkan pekerjaan secara turun-temurun. Sudah ada 3 generasi yang mencari penghidupan dari bumi Bone Bolango. Tidak heran jika dalam satu lubang saja ada beberapa anggota keluarga yang bekerja bersamaan, sehingga hubungan kekerabatan di lokasi tambang ini sangat erat.
1: Dari umur berapa nama? 17. Lahir di sini apa? Lahir di sini. Ayah, semua saudara-saudara nambang?
2: 3.
1: 3 saudara nambang. Yang lain?
2: Yang lain perempuan.
1: Yang lain perempuan. Oh, berarti jaga warung di sini. Tidak. Oh, ada di kampung juga. Kalau Bang Asrul ini nambang karena ikut ayah?
2: Ikut ayah.
1: Ikut ayah ya. Sini nambang ya. Berarti ayah dulu memang sudah lama di sini. Sampai sekarang masih menambang.
0: Ada pula para penambang yang baru pertama kali mengadu nasib di sini. Artinya, tidak secara turun-temurun menjadi keluarga penambang. Perputaran uang dari seluruh lubang tambang yang mencapai triliunan rupiah dalam sebulan menjadi magnet bagi siapapun yang mengetahui keberadaannya.
1: Lalu kenapa pilih nambang awalnya? Lumayan hasilnya. Kalau selain nambang, abang ada alternatif lain buat kerja? Apa? Kenapa? Oh, udah lama ya? Tapi kalau rekan-rekan di sini, teman-teman banyak yang punya kerja sampingan. Apa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada.
0: Nggak ada. Dari satu mesin tromol saja bisa menghasilkan 1-5 gram emas dalam sehari. Bayangkan berapa banyak emas yang dihasilkan jika menghitung luas keseluruhan lokasi tambang yang mencapai 2.000 hektar. Penghasilan rata-rata satu orang penambang setiap bulannya mencapai 5 juta rupiah. Sementara pendapatan satu orang pemilik lubang setiap bulannya mencapai 50 juta rupiah. Angka yang fantastis bagi mereka yang sebagian besar berpendidikan rendah. Menambang adalah jalan pintas untuk sejahtera dibandingkan mengadu nasib di pusat kota. Lagi pula, untuk mendapatkan emas di sini masih tergolong mudah. Batuan material di lokasi ini mengandung cukup banyak butiran emas. Hasil yang mereka dapatkan bisa dikatakan lebih besar dibandingkan tenaga yang mereka keluarkan. Kondisi ini tidak selamanya menjadi berita baik bagi mereka. Pasalnya, ada pihak perusahaan yang akan mengambil alih lahan tambang. Lahan yang diakui perusahaan adalah seluas 36.000 hektar. Luas itu mencakup keseluruhan dari 30 titik lokasi tambang rakyat yang ada di sini. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi tumpang tindih lahan kembali memanas seiring akan masuknya pihak perusahaan ke lokasi tambang dalam upaya eksplorasi awal.
3: Ini kandungannya sampai 90%, bahkan di titik lain ada yang sampai 99%. Makanya nggak heran kalau misalkan kawasan lahan ini menjadi perebutan dari hampir 30 perusahaan.
0: Perputaran uang yang besar tidak hanya mengundang para pendatang, namun juga investor-investor raksasa yang tergiur akan banyaknya kandungan emas. Perselisihan antara pihak pemerintah, perusahaan, taman nasional, dan masyarakat kini belum menemukan solusi, sehingga sebenarnya belum ada satu pihak pun yang berhak berada di lokasi ini.
4: Untuk legal sekarang apa aja?
5: Kalau untuk daerah Bone Bolango ini hambatannya itu masih bertentangan dengan perusahaan gitu.
4: Bertentangan dengan perusahaan.
5: Iya.
4: Kalau lahan ini sendiri punya siapa?
5: Kalau lahan ini masih ini kan wilayah kontrak karya. Gitu. Tapi diduduki oleh rakyat dari tahun 92.
4: Digarap oleh rakyat dari tahun 92 berarti sudah 24 tahun digarap rakyat.
5: Iya.
0: Sampai saat ini, besar harapan para penambang agar dapat berdiri legal di atas tanah leluhur mereka.
6: Saya berjuang supaya ini sebagian bisa dibagi ke penambang, tapi penambang juga harus mengikuti pola-pola penambangan yang ramah terhadap lingkungan. Dalam arti tidak boleh menggunakan sianida dan
0: lokasi tambang kini bukan hanya menjadi tempat mereka bekerja, tapi juga tempat mereka tinggal, lahir, dan tumbuh berkembang hingga dewasa. Masalahnya, anggapan bahwa penambang rakyat selalu menghasilkan limbah yang berbahaya menjadi penghambat bagi mereka untuk mendapatkan hak atas tanah. Berangkat dari hal itulah, para penambang mencari solusi untuk menyaring limbah hingga menjadi air bersih. Isu penggunaan merkuri dan sianida yang berbahaya untuk lingkungan justru menjadi senjata bagi mereka dalam mengembangkan penyaring limbah yang lebih bersih. Dari setiap lubang tambang, para penambang membangun 3 hingga 4 kolam penampung air limbah. Kolam pertama adalah untuk penampungan merkuri, sisa pencucian material emas. Sementara kolam kedua merupakan aliran air jernih yang masih mengandung butiran material yang terbuang. Di kolam ketiga, biasanya hanya menampung air bersih sisa penyaringan, yang kemudian akan mereka gunakan lagi untuk mencuci material agar lebih hemat penggunaan air bersih.
7: Ya. Ini bak pertama. Kemudian karena kami juga merasa memang masih perlu disaring lagi, jadi kami buatkan bak kedua lagi.
4: Ini bak kedua.
7: Ya, bak kedua. Dari bak kedua ini setelah di sini airnya sudah agak jernih. Nah, itu begitu penuh dia masuk ke bak ketiga, bak yang berikutnya.
4: Tapi berarti masing-masing bak itu masih memang mengandung merkuri.
7: Sudah enggak ada dia. Sudah enggak ada kalau
4: semua ditampung ya.
7: Yang kami tampung yang di bak kedua, bak ketiga ini, bak kedua dengan bak ketiga tinggal limbah yang masih agak, yang masih halus itu.
0: Air limbah dari kolam terakhir pun mereka saring lagi ke dalam tong-tong besar ini. Tujuannya adalah untuk menyerap butiran emas terkecil yang tidak mampu ditangkap oleh cairan merkuri. Penggunaan tong ini tidak hanya membuktikan betapa terorganisirnya penyaluran limbah tambang. Tong penyaring ini ternyata mampu memberi mereka tambahan material emas sebanyak beberapa ratus gram dari satu kali penyaringan. Bayangkan, penggunaan tong ini tidak hanya membuat pembuangan limbah mereka menjadi lebih sedikit, tetapi juga menambah pendapatan mereka sebesar ratusan juta rupiah dari emas yang mampu kembali terserap dalam alat ini.
7: Kita menggunakan model mixer begitu. Itu. Jadi di situ juga kita masih punya hasil. Sehingga apa yang disebut katanya limbah terbuang itu tidak betul.
4: Tapi Pak, itu merkuri yang ditampung itu akhirnya kemana?
7: Merkuri yang tumpah ini masih bisa kami dapatkan di bak pertama itu. Masih bisa ya? Kami bisa dapatkan di bak pertama. Karena apa?
4: Berarti bukan dibuang, karena saya kan orang awam ngertinya ya. Merkuri itu akan dibuang.
7: Oh tidak. Kami kalau misalnya merkuri ini terbuang, kami rugi. Karena merkuri ini masih bisa kami ambil lagi, kami bisa pergunakan.
4: Ya,
7: di bak penampungan itu pun itu kami alas dengan terpal. Kami alas dengan terpal, pakai papan, kemudian terpal atasnya, bak kedua juga seperti itu, sampai dengan bak ketiga.
0: Lokasi tambang di Bone Bolango ini tidak hanya ladang rejeki para pekerja tambangnya. Warga yang turut mencari nafkah dari kehidupan di lokasi ini juga merasakan manfaatnya. Para perempuan umumnya yang bekerja di warung yang menjual lauk pauk serta barang kebutuhan sehari-hari. Harga yang sedikit lebih mahal daripada harga di pusat kota menjadi penghasilan utama bagi kaum wanita di sini.
4: Berapa hasilnya kalau boleh tahu? Rp200.000. Itu warung ya. Kalau tromol ini?
8: Tromol kan dia itu ini sampai 1 juta 1 bulan.
4: 1 juta 10 bulan. Ya. Itu bersih.
8: Ya.
4: Bersih ya. Kalau sebelumnya Ibu kerja apa?
8: Sebelumnya saya kerja di rotan.
4: Di rotan. Hasilnya tapi lebih bagus ini sekarang.
0: Dari hasil berjualan di warung, sebagian besar penambang bisa menyekolahkan anak keturunannya di kota. Bahkan, beberapa di antaranya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi favorit di ibu kota Jakarta. Hal inilah yang tidak dapat mereka rasakan jika hanya mengandalkan hutan dan kebun semata. Jika perusahaan besar jadi mendapatkan izin untuk eksplorasi tambang di lokasi ini, hanya ada 900 jiwa yang terserap ke dalam struktur para pekerjanya. Sementara sekarang 10.000 orang merasakan hasilnya bersama-sama menemukan kesejahteraan.
4: Berangkat itu biasa bawa berapa kilo?
9: Ada 150 kilo, ada 100.
4: 100, 150 kilo itu nggak beban, nggak susah bawanya?
9: Susah.
4: Susah, tapi dibawa semua?
9: Iya.
4: Berapa biasa dapat dari 1 kilo, 2 kilo itu?
9: Ada 5.000
4: 1 kilo. 5.000 kilo. Itu semua barang dari kampung?
9: Iya, dari kampung.
4: Apa yang biasanya dititip? Apa aja biasa?
9: Barang beras.
4: Iya. Sembako berarti. Iya,
0: tidak hanya perempuan, kaum lelaki yang tidak bekerja ke dalam lubang tambang pun merasakan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Ojek motor pengangkut barang bisa meraup 5 hingga 10 juta rupiah dalam sebulan. Jumlah yang besar dan tidak bisa mereka dapatkan dari pengemudi ojek di kawasan kota. Penambang tidak mau digusur, tapi mereka siap diatur. Lantas, haruskah lahan Taman Nasional berkurang demi eksplorasi tambang emas? Pantaskah perusahaan pemilik modal merebut lahan yang telah puluhan tahun menyejahterakan rakyat Bone Bolango? Lalu, di tangan siapakah emas ini seharusnya berada? Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Odolah sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Sahabat budaya, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni nanti, dan mereka kini menempati camp latihan dan markas yang telah ditentukan oleh persiapan laga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei, dan mereka ini tiba dengan pesawat dan bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Dan sahabat budaya, timnas Inggris juga menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel yang memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Sementara itu sahabat budaya, media New York juga melaporkan bahwa Timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Dan keterangan serta kedatangan juga ini sobat budaya disambut oleh sejumlah pejabat, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resol Shahin. Untuk updatean informasi tersebut ya, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
3: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Petani adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Iya, mau bikin bagaimana?
3: Banyaknya Durina.
4: Oh, ditolak Uti. Ini hutan masih berawan, belum banyak yang datang di sini.
5: Kita ini bingung.
6: Kenapa nggak bingung?
5: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
6: Tidak tahu, Soalnya bingung.
7: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani draumai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
8: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah di jam 1 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Odu olo untuk semuanya yang masih terus bersama kami di program Nusantara Siang ya. Nanti di Nusantara Sore Anda akan bersama Kak Anjayayan ya, nanti di Nusantara Sore ya. Odu olo, insya Allah torang mau baku dapat lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Mau udu ayu pamit. Selamat beristirahat ya, berakhir pekan bersama keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Lohulundalo, monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Ada Ti Anjayan yang menemani Anda untuk Nusantara sore di hari ini di akhir pekan Sabtu 6 Juni 2026. Seperti biasanya sahabat budaya Lohulundalo, Ti Anja akan menemani Anda sampai nanti tuntas di jam 7 malam nanti.

Dan di Liung Olihu ya, sudah mengawali jumpa kita untuk Nusantara Sore di hari ini di edisi Sabtu 6 Juni 2026 ya. Selamat siang menjelang sore untuk Anda sahabat budaya yang saat ini lagi menikmati suasana liburan bersama dengan keluarga ya, atau juga yang lagi menikmati panasnya cuaca di Gorontalo untuk sore ini ya. Mau cuaca panas, cuaca hujan, tetap disyukuri ya sahabat budaya. Selamat siang menjelang sore juga buat Anda yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya, karena ada beberapa instansi juga ya, instansi swasta yang tetap masuk kantor di hari Sabtu ya. Meskipun ada juga yang menikmati hari libur di akhir pekan dan di Ahad besok ya. Sahabat budaya Lolondalo, Tianja punya beberapa informasi yang Tianja kutip dari laman rri.co.id. Ini ada kabar, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan ekonomi global. Ia mengatakan kondisi ini tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Taruna menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar itu berasal dari industri petrokimia global saat ini. Lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia itu ada di pasar internasional, sahabat budaya. Komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi ini juga turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Industri farmasi perlu bertahan sehingga kemungkinan melakukan penyesuaian harga produk mereka secara terbatas ya. Tapi sih pemerintah berharap kenaikan yang terjadi ini tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan. Ia yakin langkah ini dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi masyarakat secara luas.

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Udah siap nih jalan-jalan? Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koperavon. Jadi Koperavon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategi sekali loh, dua sungai, kanan-kiri, tengah benteng, depan laut.
2: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar, yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
0: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa memang kesulitannya begini, secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar terata. Di sumurnya, jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nasau.
2: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
3: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan tanaman pala terutama itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
2: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam kronik India di Tiongkok di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talo kala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
4: Iya, ini buah kemiri.
5: Pete ini.
4: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara. Jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
6: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamaya ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan. Sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
2: Gorontalo memiliki arti penting

0: Más.
1: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
2: Di Desa Delamayu Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: orang yang panjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat. Ini seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkula, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Ada yang namanya kakak Endang gak sih? Itu lagi dicariin. Oh ada ya, Inspektur. Oh sahabatnya Mak Udo. Oke. Oh di Jakarta dan di Ambon. Oh masya Allah. Oke. Kakak Enda pasti kenal dengan Veronica. Oh itu. Lu kenal Veronica? Iya betul. Nanti kita bikin cover lagu ya. Iya. Lu kenal Tante Wiwin? Oke, selamat sore untuk Anda sahabat budaya yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Semoga terhibur semuanya ya dengan lagu-lagu yang Tianja Yayan hadirkan di sore hari yang terik ya, yang panas banget sahabat budaya. Berikutnya nih ada informasi. Pernah dengar gak sih istilah mukbang ya? Mukbang ini merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan banyak penonton. Tren ini ternyata berasal dari Korea Selatan dan iya, hati-hati di jalan ya, Ibu Risma. Iya, insya Allah. Semoga lahirannya lancar, Mak Udo ya. Sampai jumpa 3 bulan berikutnya, amin ya Allah. Kangen, nanti pasti kangen sama. Iya, baik, nanti bakalan kangen. Pasti bakalan kangen sama Mak Udo ya, karena Mak Udo terhitung mulai besok akan cuti ya, cuti untuk lahiran. Ya, semoga Mak Udo lahirannya lancar ya, dan juga sehat dedek bayi dan juga Tima Udo. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang lanjut lagi ya tentang mukbang tadi sahabat budaya. Mukbang ini berasal dari Korea Selatan dan sudah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Istilah mukbang ini berasal dari gabungan kata meokneun ya. Ini benar enggak sih? Nanti yang tahu bahasa Korea marah lagi sama Ti Anja. Bukan begitu deh pelafalan Anja ya. Yang berarti makan dan juga bangsong yang berarti siaran daring. Mukbang ini sahabat budaya lahir dari negara Korea Selatan ya, ataupun mulai dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat populer berkat internet cepat serta platform video. Dan seiring waktu sahabat budaya, tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi, termasuk yang banyak diminati oleh penonton Indonesia. Sebagian penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap. Konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Di sisi lain, sahabat budaya, mukbang ini sering dikemas dengan unsur hiburan, seperti obrolan ringan, ada humornya juga, atau bahkan tantangan makan. Ya. Rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan juga porsi besar ini turut membuat tayangan ini diminati banyak penonton, sahabat budaya. Di sisi lain, menonton konten ini secara berlebihan juga bisa memicu rasa cemas ya akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh seseorang. Selain bisa mengganggu mental, kebiasaan santai ini tanpa disadari dapat meningkatkan risiko obesitas sahabat budaya. Dan juga konten mukbang ini kan sering tuh ya menampilkan makanan tinggi kalori, lemak, dan gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Nah akibatnya nih sahabat budaya, penonton ini sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari ya. Selamat sore ya untuk Kakak Iki, Kakak Rizky Daliua yang ini mau kemana nih? Lagi videoin, lagi dengerin Pro 4 RRI Gorontalo lewat audio di mobil. Mau kemana nih Ki? Hati-hati di jalan ya. Semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan. Selamat menikmati hari libur. Untuk Anda sahabat budaya Lohulondalo, Ti Anja akan hadirkan lagu ya. Lu kenal Veronica? Ini sebagai lagu perpisahan aja nih.
untuk Maudo Ayu, tapi insyaallah setelah cuti nanti ya, di Maudo insyaallah bisa bergabung kembali di program 4 RRI Gorontalo. Pastinya bakal kangen banget sama suaranya Maudo ya, dengan canda tawanya Maudo. Insyaallah tim Maudo sehat ya. Maudo sekali lagi minta doanya sahabat budaya, semoga lahirannya lancar.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Den? Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lo landalo monggo dulo monggo tato monggo tilo monggo tiamo dulo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15.14 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15.14 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya Lawlandala muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Makin sore makin tambah panas, makin tambah terik nih cuacanya, sahabat budaya. Selamat sore untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda masih bersama Tian Jayayan. Yang lagi dengerin Pro 4 RRI Gorontalo juga sambil mobile, hati-hati di jalan ya. Semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Karena alhamdulillah ini Pro 4 RRI Gorontalo sudah semakin banyak yang suka, sudah semakin banyak yang mendengarkan. Karena pilihan lagunya itu keren-keren, informasinya ter-up to date ya. Terima kasih untuk Anda sahabat budaya yang masih terus setia mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Dan sahabat budaya, orang ada di segmen Jejak Nusantara. Di sore ini Tian Jaya punya beberapa informasi. Ada beberapa situs warisan dunia atau World Heritage yang diakui oleh UNESCO. Yang pertama ada Candi Borobudur ya. Kompleks Candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9. Ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia itu di tahun 1991. Kemudian ada Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno, ditetapkan juga di tahun yang sama ya, 1991. Kemudian ada situs manusia purba Sangiran, salah satu situs terpenting dunia untuk mempelajari fosil manusia purba dan sejarah evolusi manusia, itu ditetapkan sebagai warisan dunia di tahun 1996.

Sahabat budaya, orang masih bercerita tentang warisan dunia UNESCO ya. Tadi sudah ada Candi Borobudur, kemudian Candi Prambanan, kemudian situs manusia purba Sangiran. Berikutnya ada landscape budaya Subak Bali ya. Ini merupakan sistem irigasi tradisional Bali yang menerapkan filosofi Trihita Karana yang ditetapkan di tahun 2012. Kemudian juga ada warisan tambang batubara Ombilin Sawah Lunto ya, sahabat budaya. Dan ini ditetapkan pada tahun 2019 ya, di mana ini merupakan bukti peninggalan teknologi penambangan batubara bawah tanah di Sumatera Barat yang dibangun di era kolonial.

Berikutnya ada Taman Nasional Komodo. Habitat asli satwa purba komodo ini terletak di Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan di tahun 1991. Ada juga Taman Nasional Ujung Kulon, suaka alam di ujung barat Pulau Jawa yang menjadi habitat utama badak Jawa dan ditetapkan di tahun 1991. Udah deh, kita tinggalin aja yang slow-slow di sore ini. Torang bergembira lagi, bersenang-senang kembali sahabat budaya. Kali ini Tia Anja akan ajak Anda untuk ke daerah Ternate, Maluku Utara. Ini ada lagu dari Alan Darmawan, Wayasi, Awal Jumpa.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Budaya Lolonda Lomongo dulu Lomongo Tato Mogoti Lomongo Tiamo 58 menit saat ini bergeser dari jam 3 sore. Masih dengan informasi situs warisan dunia UNESCO yang ada di Indonesia ya. Berikutnya ada Taman Nasional Lawrence ya, taman nasional terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Papua dengan keanekaragaman ekosistem terlengkap dan ditetapkan di tahun 1999. Dan terakhir nih sahabat budaya ada warisan hutan hujan tropis Sumatera. Meliputi Taman Nasional Gunung Leser, kemudian Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan yang menjadi rumah bagi flora dan fauna yang terancam punah ditetapkan di tahun 2004. Jangan kemana-mana sahabat budaya Lolondalo, di jam 4 sore nanti kita akan ketemu lagi di segmen Pro Dangdut.

0: Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Saatnya Anda bisa ikutan bergabung untuk Pro Dangdut di sore ini, Sahabat Budaya, di 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266 atau bisa juga di layanan WhatsApp ya. Nomornya sama, 0811-430-4040. Seperti biasanya, Sahabat Budaya, dengan Tian Jayayan, pasti untuk lagu Pro Dangdut itu ada DP tema. Untuk kata yang pertama ini, Sahabat Budaya, ini temanya tentang cinta ya. Jadi judul lagu-lagu dangdut yang ada kata cintanya, Sahabat Budaya. Yang pertama ada Inul Daratista, Ada Apa Dengan Cinta. Ini lagu lama ya sebenarnya, lagu pop tapi dibawakan dengan versi dangdut sama si Ratu Goyang Ngebor ini ya, Inul Daratista. Kemudian ada Nasar Fahad atau King Nasar, DP judul Mahadai Cinta. Dan terakhir ada Ridwan Lida, Cinta Apa Adanya. Ridwan ini adalah jebolan ajang dangdut ya. Jadi ini dia bersaing dengan dua seniornya, dua jurinya. Kira-kira Anda mau pilih lagu yang mana nih? Mau Inul Daratista, mau King Nasar, atau Ridwan Lida? Silakan Sahabat Budaya di 0811-430-4040 juga di 0822-5996-8266. Tianja coba dulu di 0822 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Halo, aduh, Anja.
1: Halo juga, Tanu.
2: Iya, Inulja.
1: Inulja. Oke,
2: Anja, insya Allah saya sehat selalu. Insya Allah turam nanti mau datang.
1: Amin.
2: Amin. Okay. Terima kasih, Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tanu Londo Batudaa. Di 0811. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Halo Anja.
1: Halo juga Ibu Nelly.
3: Iya.
1: Ibu Nelly, cuaca di Bolihuto sore ini bagaimana? Panas juga kah di sana?
3: Alhamdulillah panas.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Oke.
3: Cuman tadi malam sempat pakai rimis baru, tidak ada.
1: Oke. Silakan Ibu Nelly, mau lagu yang mana?
3: Lagu Inul Daratista.
1: Daratista, oke.
3: Oke, Anja, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, Jojo.
3: Semoga panjang umur, sehat selalu, amin. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih ya untuk Ibu Nelly yang ada di Parungi, Bolihuto. Kembali di layanan telepon 0822-5996-8266. Silahkan Sahabat Budaya yang ingin bergabung. Ini sudah ada baru satu lagu ya, lagunya Inul Daratista. Masih ada lagu Le King Nasar atau mau lagu Le Ridwan Lida? Silahkan Sahabat Budaya yang ingin bergabung, 0822-5996-8266 atau juga di 0811-430-4040. Kalau belum ada yang di 0822, Tianja sapa dulu yang udah bergabung di 0811. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tianja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati.
4: Saya walau habari.
1: Alhamdulillah, saya sehat. Mbak Yati walau habari.
4: Alhamdulillah, sehat-sehat sama ini, Kak.
1: Alhamdulillah. Lagi musim buah apa di sana, Mbak Yati?
4: Belum ada, Kak.
1: Oh, belum ada. Buah hanga yang ada.
4: Nanti kalau ada, pasti ada kabar.
1: Insya Allah. Cuaca panas juga di sana?
4: Iya, agak bamendung-mendung.
1: Oh, agak bamendung. Oke. Mbak Yati mau lagu yang mana, Mbak Yati?
4: Cinta Apa Adanya.
1: Cinta Apa Adanya dari Ridwan Lida. Oke.
4: Iya, terima kasih Kak Yaya. Semoga sehat-sehat selalu bersama
1: Amin.
4: Keluarga.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yati yang ada di Bandung Rejo. Untuk Mbak Yati sekeluarga juga insya Allah sehat selalu ya. Begitu juga untuk Ibu Nelly sekeluarga insya Allah sehat selalu. Juga Tita Nau sekeluarga insya Allah sehat selalu. Di 0822, halo assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita lah Kak Yaya.
1: Halo juga Ibu
5: dari
1: Rostin.
5: Ibu Rostin sudah mulia.
1: Iya Ibu Rostin, saya sehati Ibu Rostin.
5: Lagu?
1: Lagu walo.
5: Lagunya apa-apa Kak Yaya?
1: Ini sudah dipilih tadi lagu Liinul Daratista, Ada Apa Dengan Cinta, atau lagunya Ridwan Lida, Cinta Apa Adanya?
5: Oh iya, Cinta Apa Adanya.
1: Oke. Okay.
5: Oke Kak Yaya, insyaallah
1: selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rostin yang ada di Sido Mulyo. Satu lagi di 0811-430-4040, silahkan sahabat budaya yang ingin ikutan juga di layanan WhatsApp boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, baru lagu yang Anda pilih sahabat budaya. Silahkan, jadi untuk cut pertama ini lagu yang bisa Anda pilih bertemakan cinta ya. Ada Apa Dengan Cinta, Cinta Apa Adanya, kemudian Mahadaya Cinta. Tapi sayang tadi lagunya King Nasar tidak sempat dipilih ya. Ti Anja sapa kembali di 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Dari?
6: Halo.
1: Iya, halo, dari?
6: Dari Ibu Tino di Gorontalo.
1: Ibu Tino.
6: Iya.
1: Iya, Ibu Tino tepatnya di daerah mana ini?
6: Di daerah Parungi, Pendatang Baru.
1: Parungi, katanya. Iya. Salam kenal Ibu Tino.
6: Iya, salam kenal.
1: Iya, Parungi Bolyohuto ya?
6: Iya, Bolyohuto.
1: Oke. Ibu Tino, mau Bapak pilih lagu yang mana ti Ibu Tino? Ini ada lagu Liinul Daratista atau Ridwan Lida?
6: Ada lagunya King Nasar.
1: Iya, tapi lagunya King Nasar tidak dipilih. Jadi cuma ada dua, oh, Inul Daratista.
6: Ridwan saja.
1: Ridwan, oke. Okay.
6: Semoga sehat selalu Kak Yaya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tino. Selamat bergabung dengan keluarga besar Pro 4 RRI Gorontalo ya. Wah, senang ya. Ketambahan lagi nih sahabat budaya, satu sahabat budaya yang ikutan gabung di program 4 RRI Gorontalo ya. Ibu Tino yang ada di Parungi Bolyohuto, insya Allah sehat selalu juga bersama dengan keluarga. Langsung saja Ti Anja putarkan lagu yang sudah dipilih tadi. Pasti juga penasaran seperti apa lagu Li King Nasar tadi. Kalau memang ada waktu Ti Anja mau putar kamar itu lagu ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena Ti Anja masih akan kembali untuk Anda. Inul Daratista, Ada Apa Dengan Cinta, ini dia lagunya untuk Anda.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern, dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Ini nih mah, ini nih, tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbah.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: King Nasar Mahadaya Cinta. Sahabat Budaya sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 4 sore lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Keren ya lagu dari King Nasar Mahadaya Cinta. Dan Ti Anja yakin ini lagu baru saja Anda dengar. Begitu juga tadi lagu dari Inul Daratista. Makanya sengaja Ti Anja hadirkan ya, biar lebih fresh lagi ingatan Anda tentang lagu-lagu dangdut ya. Padahal lagu dari Inul Daratista tadi itu adalah lagu pop yang dibawakan versi dangdut sama Inul Daratista. Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk pro dangdut di sore ini. Lagu berikutnya sahabat budaya, kalau tadi dengan tema cinta atau dengan judul lagu yang ada kata cintanya, berikut judul lagu dangdut yang ada kata rindunya. Wah, kira-kira ada apa aja tuh? Yang pertama ada Iis Dahlia, Rindu. Kemudian ada Trio Macan, Rindu Berat. Dan terakhir ada Ade Hermawan dengan Selalu Rindu. Ayo, mau lagu yang mana nih? Mumpung malam minggu ya, pacarnya jauh, barangkali hanya bisa saling melepas rindu lewat video call. Kalau dulu kan hanya lewat surat ya, kalau sekarang bisa video call, sahabat budaya. Ada siapa di ujung telepon 0811-430-4040 Toduolo yang ingin bergabung? Mau lagu dari Iis Dahlia, Trio Macan, atau Ade Hermawan? Silakan sahabat budaya. Ada siapa penelpon berikutnya di 0811? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita Anja.
0: Jo, aduh Allah, Nenek Ambulati.
1: Sehat kan Jali?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, Nenek iya. Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu Anja.
0: Aduh Allah.
1: Betul ditatan po Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia rindu.
1: Lai Anjali wa.
0: Ah, lagi rindu pas apa poli ini tinen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Ambulati. To Talaga Biru ya. To di bala kali Nenek Ambulati. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Dari Nonce di Dudepo. Ibu Nonce di Dudepo. Iya. Apa kabar Ibu Nonce?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau Bapak pilih lagu yang mana Ibu Nonce?
2: Kayaknya sekedar pada ingat saja.
0: Ini ada lagu Iis Dahlia Rindu, Trio Macan Rindu Berat, atau Ade Hermawan Selalu Rindu.
2: Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Iya, Ibu Nonce di Dudepo. Terima kasih ya sudah pilih lagu dari Ade Hermawan, Selalu Rindu. 0811-430-4040, silakan sahabat budaya yang ingin bergabung. Ti Anja mau tunggu di 0811-430-4040. Jadi udah ada dua lagu ya. Iis Dahlia Rindu, kemudian juga ada Ade Hermawan Selalu Rindu. Silakan sahabat budaya, mau lagu yang mana? Iis Dahlia atau lagu dari Ade Hermawan? 0811-430-4040. Kalau belum ada, Ti Anja bergeser di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, aduh Allah, Bung Rifanto.
3: Yo.
0: Saya sehat, Di.
3: Alhamdulillah sehat Anja.
0: Alhamdulillah. Mopatu dulahu, Di.
3: Mopatu da.
0: Oke, mau milih lagu lo?
3: Rindu.
0: Rindu kok. Sama Mbak Malam Minggu saya tidak mau rindu, Di.
3: Oh iya, tidak perlu.
0: Oke.
3: Ya, sehat selalu Anja.
0: Amin, amin.
3: Aduh olo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di Bung Rifanto sekeluarga juga sehat selalu, amin. Setelah Bung Rifanto yang ada di Kota Raja kembali di 0811. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Iya, halo Ibu Iin.
4: Halo juga, apa kabar Anjaya?
0: Alhamdulillah, sehat. Ibu Iin, sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Todo olo memilih lagu olo.
4: Lagu rindu, soalnya sore ini dengan RRI.
0: Kok, nanti pas siar kamari po, lima bab foto-foto.
4: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah.
4: Nanti bulan tahun RRI budaknya.
0: Insya Allah, bulan September itu.
4: Iya, insya Allah.
0: Insya Allah.
4: Bertemu lagi.
0: Insya Allah.
4: Iya. Ya, terima kasih Anja Ayah. Semoga saya selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya di 0822 setelah tadi ada Ibu Iin Londo Pohuwato. Assalamualaikum Prodangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut kita.
0: Iya, terima kasih dari
5: Lian di Potangan.
0: Ibu Lian di Potangan. Halo Ibu Lian.
5: Halo Anja.
0: Iya, sesehati.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Todo lo mau milih lagu lo?
5: Selalu rindu. Makasih Anja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Ibu Lian yang ada di Potanga yang sudah pilih lagu dari Ade Hermawan, Selalu Rindu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 95,1 MHz.

0: Sudah dikata yang terakhir sahabat budaya Lolondalo. Tiga lagu terakhir yang bisa Anda pilih ada lagu dari Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Kemudian ada lagu dari Ria Amelia, Abang Sayang. Dan ada Uci Sucita, Dibuang Sayang. Ini lagunya bertemakan kata sayang. Kalau tadi di awal dengan kata cinta, kemudian juga rindu di cut berikutnya, dan yang ketiga ini dengan kata sayang, sahabat budaya. Silahkan yang ingin bergabung 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Mau lagunya Rita Sugiarto, Ria Amelia, atau Uci Sucita? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ya. 0811-430-4040 atau di 0822-5996-8266. Sebelum ke layanan telepon, Ti Anja bacakan dulu yang sudah gabung di layanan WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bro Dangdut. Dari Cikartin di Tangkobu, mau badengar lagu Iis Dahlia. Terima kasih Anjayayan, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ti Anja pilihkan saja lagunya Ria Amelia ya, Abang Sayang. Semoga Ti Cikartin suka dengan lagu yang Ti Anjayayan pilihkan. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum Bro Dangdut. Halo. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anja Dangdut adalah kita Anja ya.
0: Iya, Bang One, silakan Bang One.
1: Ya, oh si ganteng alias ganteng. Anja alias ganteng.
0: Jo. Bang One silakan. Iya, mau Bapak pilih lagu yang mana Bang One? Halo. Bang One. Halo Bang One, dengarkan saja suara Li Anja.
1: Lagu-lagu apa Anja? Lagu-lagu apa?
0: Iya, Rita Sugiarto atau lagunya
1: apa Anja?
0: Lagunya Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Iya, Bang One, dengarkan

0: aja, suara Li aja di telepon ya, jangan dengarkan lewat radio kontrol. Nantinya mau delay, artinya Ti Anja sobat cerita B baru dapat dengar A pati Bang One ya. Jadi Ti Bang One bisa coba lagi. Di 0811 ada siapa? Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum wabarakatuh, Anja.
0: Jo, waalaikumsalam.
1: Kita.
0: Iya. Ti Pak siapa dulu?
1: Herman.
0: Ah, Pak Herman di Balau. Walau kabari Pak Herman. Alhamdulillah. Mau milih lagu lo? Iya, tibangone mau jaga badengar lewat radio kontrol ati. Jadi mau badilei.
1: Oke, lagu sayang-sayang yang terakhir apa sayang?
0: Yang terakhir dibuang sayang DP judul.
1: Sayang yo. Mana nak mau buang butuh.
0: Oke.
1: Salamnya sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda sahabat budaya Lolondalo, kembali Ti Anja ingatkan, yang mau bergabung itu dengarkan saja suara Li Anja hanya lewat telepon atau handphone yang Anda gunakan. Kasih mati kasana jo itu radio kontrol ya, karena nantinya penerimaan suara Li Anjayan itu akan delay ya, akan terlambat sampai ke radio kontrol Anda sahabat budaya. Jadi supaya komunikasinya lancar, dengar jo lewat telepon itu suara Li Anja ya. Madelo ada bat telepon biasa. Jadi kasih mati kasana jo itu radio kontrol. Yang penting sobat cumu nama, sobat cumu alamat, orang yang saat itu juga ada badengan radio di kampung lo sahabat budaya, so dapat tahu oh ternyata ti ini ada bergabung di Pro Ampa. Jadi tidak perlu lagi orang mau, kalau mau badengar radio kontrol boleh nanti kalau sudah diputar lagunya ya. Jadi sekali lagi dengarkan saja suara Li Anjayan hanya lewat telepon ataupun handphone yang Anda gunakan sahabat budaya. Ada siapa di layanan telepon? Kembali 08 22 59 96 86. Oke, dari Ibu Nita Mojo. Halo Ibu Nita. Assalamualaikum Anja Jo. Waalaikumsalam. Ikutan lagu Bang One Jo. Iti Bang One belum pilih lagu. Ikutan dengan lagunya Pak Herman saja ya. Oke. Penelpon berikutnya 08 22 59 96 86. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang One.
1: Ya.
0: Tuh dua lo. Ya,
1: lagu apa aja?
0: Tadi ada lagu Liria Amelia, Abang Sayang.
1: Abang Sayang aja ya. Abang Sayang.
0: Jo, bukan Abang Tukang Bakso.
1: Abang sayang, sayang putih aja, alias ganteng banget kok.
0: Oke, terima kasih Bang One.
1: Jadi itu aja, aja ya.
0: Amin, amin.
1: Istri dengan anak-anak. Bagi saya, Anja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sayang sekali kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sore hari ini harus tuntas ya, sahabat budaya. Yang belum sempat ikutan gabung, sabar. Insya Allah Senin torang bisa ketemu lagi ya. Tapi Senin kayaknya bukan di Anja deh. Nantinya ketemu dengan penyiar-penyiar Pro 4 lainnya ya. Yang jelas untuk tim Maudo Ayu, tim Maudo lagi ada cuti ya untuk kelahiran. Insya Allah dilancarkan ya selama 3 bulan ini di Maudo mau bacuti. Jadi pasti semua bakalan kangen dengan suara 5 Udo, canda tawa 5 Udo ya. Insya Allah Maudo lahirannya dilancarkan. Kemudian calon dede bayi dan juga tim Maudo insya Allah sehat selalu ya bersama dengan keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Jam 5 sore nanti, sahabat budaya, seperti biasanya kami akan hadirkan pesona musik Gorontalo. Di Anja akan hadirkan musik dana-dana tradisional. Tetaplah bersama kami.

0: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo ode lobaya lo milate.
3: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Gua sampe tialo cuma dandana.
2: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
5: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga! Siapkan pasang telinga.
6: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Wolola Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan

0: Berbicara Dudelo, pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan "Dipo'o tadi ma hemoladiladi, dipo'o tunge ma hemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo isi riki, odi tomola odi amai, malo didu otaripu lio.
3: Seperti setrika, kesana kemari, tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Kami cukupkan musik dana-dana di sore hari ini, sahabat budaya, untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat budaya, nantinya kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama program 1 RRI Gorontalo. Dan sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, saya akan hadirkan lagu religi ke ruang dengar Anda.

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur

0: 5,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lolondalo mengutulo amogotato mengutilo mengutiamo, kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo.

Peringatan muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kami kembali sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Beberapa wilayah dapat menyesuaikan waktu. Anda yang berada di wilayah Mone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, wilayah Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib, kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib. Pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 dilantunkan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Haja Mas Nihaya SAG dengan judul Kekuatan Sabar dan Syukur sebagai Kunci Ketahanan Mental Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kekuatan sabar dan syukur sebagai kunci ketahanan mental muslim merupakan judul risalah pada sore hari ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam menjalani bahtera kehidupan yang penuh dinamika ini, seringkali kita lupa akan dua pilar penting yang seharusnya menjadi pegangan kokoh setiap mukmin, yaitu rasa syukur atas nikmat Allah dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Padahal, keduanya adalah sebagai kunci ketahanan mental muslim, kunci utama menuju ketenangan jiwa, kekuatan hati, dan kebahagiaan yang abadi. Mari kita renungkan kembali janji agung Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini adalah janji pasti dari Allah yang tidak akan pernah diingkari. Bersyukur akan mendatangkan tambahan nikmat bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan jiwa, keberkahan, dan kemudahan dalam hidup. Sebaliknya, kufur nikmat yaitu tidak mengakui atau tidak menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberinya akan mendatangkan azab yang pedih. Untuk menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, mari kita ambil pelajaran dari kisah seorang lelaki dengan sandal lusuh. Ia berjalan dengan kaki telanjang, mengeluh akan nasibnya yang serba kekurangan. Namun, seketika keluh kesahnya sirna ketika ia melihat seorang lelaki lain yang tidak memiliki kaki sama sekali. Saat itu juga, rasa syukur yang mendalam memenuhi hatinya karena ia masih memiliki kaki, meskipun tanpa alas. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu melihat ke bawah kepada mereka yang kurang beruntung agar kita senantiasa menghargai setiap anugerah dari Allah dan terhindar dari sifat kufur nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu, karena yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, selain bersyukur, kita juga dituntut untuk memiliki kesabaran. Hidup ini adalah serangkaian ujian dan cobaan. Kadang kita diuji dengan kesulitan dan kesempitan, kadang dengan kesenangan dan kelapangan. Dalam setiap keadaan, sabar adalah penolong terbaik dan perisai terkuat bagi seorang mukmin. Sabar bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan keteguhan hati dalam menghadapi musibah dan konsisten dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Contoh nyata kesabaran yang luar biasa adalah kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau diuji dengan penyakit yang parah, kehilangan harta benda, bahkan anak-anaknya. Namun, dalam puncak penderitaannya, beliau tetap teguh dalam kesabaran, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah berhenti berzikir, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ayyub ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik setiap cobaan pasti ada hikmah dan pahala yang besar, asalkan kita bersabar dan tetap berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, marilah kita senantiasa berusaha menumbuhkan dan menguatkan rasa syukur dalam kelapangan serta kesabaran dalam kesempitan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berada dalam bimbingannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dalam setiap nikmat dan bersabar dalam setiap ujian, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Billahi taufik wa hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahumma

Suatu hari, di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid. Berumur 35 tahun, namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah, Masjid Madinah. Ketika sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam. Zahid kaget dan menjawabnya agak gugup. Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyapa. Allah bersamaku ya Rasulullah, kata Zahid. Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahid menjawab, ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan mudah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sekretarisnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Akhirnya, surat itu oleh Zahid dibawa ke rumah Sa'id. Karena di rumah Sa'id sedang ada tamu, maka Zahid setelah memberikan salam, kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di rumah Sa'id. Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasul yang mulia diberikan untukmu saudaraku. Sa'id pun menjawab, adalah suatu kehormatan buatku. Lalu surat itu dibuka dan dibacanya.

Ketika membaca surat tersebut, Said agak terperanjat karena tradisi Arab perkawinan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus kawin dengan orang kaya. Itulah yang dinamakan sekufu. Akhirnya Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tak mau, ayah." Dan Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Said berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasul?" Akhirnya Said berkata, "Ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah." Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu, segera aku harus dikawinkan dengan pemuda ini." Karena ingat firman Allah dalam Al-Quran surat 24 ayat 51, "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh,' dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang ke angkasa dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada tara. Zahid segera pamit pulang. Sampai di masjid, ia bersujud syukur. Rasul yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zahid? Alhamdulillah diterima ya Rasul," jawab Zahid. "Sudah ada persiapan?" Zahid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke Abu Bakar Utsman dan Abdurrahman bin Auf.

Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan perkawinan. Dalam kondisi itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zahid di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah bersiap-siap dengan perlengkapan senjata. Zahid bertanya-tanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Maka apakah engkau tidak mengerti?" Zahid beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Kalau begitu perlengkapan kawin ini akan kujual dan akan kubelikan kuda yang terbagus." Para sahabat menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, tetapi engkau hendak berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Itu tidak mungkin." Lalu Zahid menyitir ayat sebagai berikut, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Akhirnya Zahid Aswad maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah.

Rasulullah berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran surat 3 ayat 169 hingga 170 dan surat 2 ayat 154. "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan janganlah kamu menghukum terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya."

Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata, dan Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia. Izinkanlah aku mendampinginya di akhirat."

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

doi itu debo mamonika asik. Selamat malam minggu untuk anda sahabat budaya lolondalo ya. Udah 7:30 malam tuh, ada yang udah mulai prepare, udah mulai mandi ya, atau juga yang saat ini masih dengan aktivitasnya kayaknya lagi malam mingguan di kantor ya. Nggak apa-apa sih karena nanti punya hari lain untuk bisa kunjungi pacar ya, ataupun pengen ngumpul-ngumpul. Besok kan masih punya waktu sahabat budaya. Ti Anja akan kembali mengupdate informasi untuk anda sahabat budaya, info wisata yang Ti Anja kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kabupaten Magelang di Jawa Tengah selalu punya cara tersendiri untuk memikat hati para wisatawan. Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, terdapat sebuah sendang bernama Sendang Supo Taruno atau sering juga disebut dengan Sendang Mudal ya. Daya tarik utama dari Sendang Mudal ini adalah kolam pemandiannya yang bersumber langsung dari mata air alami, sahabat budaya. Airnya begitu jernih, bahkan pengunjung bisa melihat dengan jelas loh ya bebatuan yang ada di dalam kolam itu, sahabat budaya. Selain kejernihan airnya, suasana di sekitar Sendang Mudal juga ini sangat menenangkan. Udara sejuk khas pegunungan berpadu harmonis dengan hijaunya sawah di sekeliling area wisata. Wisatawan juga yang ingin merasakan sensasi berkemah, pengelola Sendang Mudal juga menyediakan fasilitas area perkemahan atau camping ground. Area camp yang luas dengan pemandangan hijau ini sangat cocok digunakan untuk mendirikan tenda bersama keluarga ataupun sahabat. Destinasi wisata ini juga ramah untuk kunjungan keluarga ya. Di sana ada fasilitas bangunan joglo yang estetik. Joglo ini berfungsi sebagai ruang publik untuk bersantai, bisa juga untuk berkumpul ya, atau bahkan mengadakan acara dengan biaya sewa yang terjangkau. Informasi ini sahabat budaya bisa anda baca kembali di portal berita resmi kami rri.co.id.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
3: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
4: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
4: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
4: Nah, macam tuh, baru elok.
2: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa.

Mencari makan, jual suara, sama dengan Ti Anjay, jadi seorang penyiar atau juga seorang penyanyi, sahabat budaya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Odu Olu, Sobat Pilih Pro 4 sebagai teman Anda, menemani malam minggu Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama dengan keluarga. Satu informasi terakhir untuk Anda, sahabat budaya, Gunung Argopuro berada di kawasan Pegunungan Yang, Jawa Timur, yang mencakup wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember.

Bondowoso dan Situ Bondo. Gunung ini dikenal sebagai gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa, serta memiliki hamparan sabana yang luas dan pemandangan alam yang beragam. Pendakian melalui jalur Baderan biasanya diawali dengan menggunakan ojek menuju pos mata air 1. Perjalanan menuju Sabana Cikasur membutuhkan waktu sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Pendaki akan melewati hutan tropis, kemudian juga sabana kecil, sabana besar, ya. Dan juga sahabat budaya Lohulondalo. Iya, mana nih? Pendakian awal hutan tropis ya, dan ada juga Sungai Kolbu yang memiliki sumber mata air jernih. Sabana Cikasur ini jadi lokasi favorit pendaki untuk bermalam sambil menikmati hamparan padang rumput yang luas. Pada hari berikutnya, perjalanan ini bisa dilanjutkan menuju Sabana Lonceng melalui Cisentor dan Rawa Embik. Nah, dari sini sahabat budaya, pendaki dapat melakukan summit ke Puncak Rengganis untuk menikmati matahari terbit dan juga samudra awan. Di kawasan ini juga terdapat situs peninggalan yang dikaitkan dengan Dewi Rengganis ya. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju ke Puncak Argopuro dan juga Puncak Hiang yang menawarkan panorama pegunungan yang indah. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda akses ataupun Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami rri.co.id.

Jam 6 malam Sahabat Budaya udah kelar ya. Ti Anjen menemani Anda di Nusantara sore untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran Pro 4 dari jam 2 siang tadi sampai dengan jam 7 malam ya. Jangan kemana-mana Sahabat Budaya, karena setelah ini ada Ti Tato Indah yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Watia Ti Anjayan Mohindupo, insyaallah itu polimo dunggaya. Selamat bermalam minggu semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Mengodula amungu tato menguti lo menguti amu walolohabari hui botia. Insyaallah sehat semuanya sahabat budaya dan kebersamaan Nusantara malam di edisi hari Sabtu hari ini tanggal 6 Juni 2026. Ih, tanggal cantik uti tiam. 06-06-2026 ya. Dada-dada, hai. 6 Leo am. Oke, sahabat budaya, kita tuh akan hadir dengan Anda semuanya beragam informasi budaya dan juga lagu daerah Senusantara kami hadirkan.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Tempat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya.
2: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya ajan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Saatnya ajan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya mengodulo mengutato mengoti lo mengotiamo hui botia. Ada juga info-info yang update terkait dengan keseharian kita. Madelo trending topik di sejak kemarin ini adalah harga-harga kebutuhan dapur atau rempah-rempah yang ada di pasar-pasar tradisional. Ada tiga rempah-rempah ya yang tidak boleh kosong di dapur, seperti buti madelo malita, piala tula, wau tamate. Untuk pasar Oluhuta, sahabat budaya atau kecamatan Suwawa Bone Bolango, sahuto ingon ti buti ya, waluo harga lo piala tula wau walaupun buti malita itu yang menjadi kebutuhan utama masyarakat berdasarkan pantauan RRI Gorontalo. Dijual kalau bawang merah atau piala tula botia Rp80.000, sementara untuk cabai rawit atau malita Rp85.000 per kilogram. Nah, kenaikan harga kedua komoditas ini, sahabat budaya, diduga dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dan meningkatnya permintaan masyarakat. Politamate, tamate relatif stabil dijual Rp12.000 per kilogram. Ini memberi alternatif bagi masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pangan rumah tangga dengan harga yang masih terjangkau. Dabo olo sahabat budaya to patali wewo mao boti malita wau piala tula i berbeda-beda DP harga. Ada yang Rp120.000, ada yang Rp100.000. Dabo to patali Oluhuta botia to Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Debo mau wolongo PEM sahabat budaya botok 80.000 atau 90.000 to patali uwe mao ma 100.000 120.000 tembusnya seperti itu. Para pedagang berharap pasokan bawang merah dan cabai rawit ini kembali normal dalam waktu dekat sehingga kedua komoditas tersebut bisa berangsur turun. Sementara itu masyarakat diimbau tetap berbelanja sesuai kebutuhan untuk menjaga stabilitas permintaan di pasar. Oke, sahabat budaya mengadula mengutato mengetilo mengetiamo informasi ngonti boti mulai popo bacaan to rri.co.id Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, pukul 19.36 menit waktu Indonesia Tengah. Malam ini, malam minggu, ada di antara Anda yang memanfaatkan tidak harus keluar rumah, tetapi di rumah saja bersama keluarga, terutama dengan sebuah hati atau anak dan juga keluarga tercinta. Nah, ada yang lagi bersama dengan buah hatinya sambil menemani atau apa namanya ngobrol-ngobrol ya, apa saja kegiatan-kegiatan di sekolah dari sang anak, terutama anak yang lagi suka-sukanya ngobrol itu anak yang dari usia TK sampai SD kelas 3-an deh. Kalau kelas 4, 5, 6 itu sudah kelas tinggi, mereka paling banyak harus fokus dengan teman-temannya, belajar bersama teman-temannya, dan ya ada perbedaan ya perkembangan anak. Kalau anak TK itu paling suka menceritakan kegiatan seharinya itu dengan ataupun pada orang tuanya. Nah, ini ada informasi juga sahabat budaya, siapa tahu ada di antara anak-anak Anda yang juga sudah ikut ceria dengan kegiatan tersebut ya. Kegiatan apa itu? Mengenalkan manasik haji. Nah, di TK Damhil DWP UNG kemarin diadakan kegiatan seperti ini, menggunakan pakaian ihram dan juga busana muslim tentunya. Anak-anak ini pasti suka ya, karena setiap rangkaian simulasi ibadah haji itu sudah disampaikan oleh para tenaga pengajar atau gurunya. Apalagi tajuk-tajuk yang dikemas itu bagus ya. Dan ini adalah program tahunan yang sudah direncanakan sejak awal tahun ajaran melalui rapat kerja sekolah, seperti yang disampaikan oleh Kepala TK Damhil DWP UNG Zainab Hasyim SPD. Kalau kegiatan ini tujuannya mengenalkan rukun Islam kelima pada anak-anak sejak usia dini. Nah, sahabat budaya, cukup banyak juga anak yang ikut manasik haji ini, pengenalan manasik haji ini, ada sekitar 203 murid ya, ini yang beragama Islam dan didampingi 180 orang tua dan 16 guru tenaga kependidikan di bawah naungan Yayasan Damhil Mandiri Unggul DWP UNG. Nah, sahabat budaya, di simulasi ini anak-anak mendapatkan bagaimana praktek berbagai tahapan ibadah haji secara runutnya seperti apa, mulai dari tawaf mengelilingi miniatur Ka'bah dan juga sa'i atau berlari-lari kecil di Bukit Safa dan Marwah, sampai dengan melontar jumrah ula, wudso, dan akobah. Dan mereka juga diperkenalkan menaiki miniatur pesawat sebagai simulasi perjalanan menuju Tanah Suci. Nah, sahabat budaya, ada di antara Anda yang anaknya sekolah di Damhil DWP UNG, bisa tanya-tanya kegiatan apa saja yang didapatkan di keceriaan mereka dalam manasik haji, pengenalan manasik haji sejak dini di hari Jumat kemarin ya. Siapa tahu karena kesibukan orang tua tidak sempat mendapat cerita dari anaknya. Tapi kalau so dengar di RRI Pro 4, so mau tanya Pati Ade ya. Oke, sahabat budaya, kita orang lanjut lagi dengan beragam lagu-lagu daerah. Kami akan terus mewarnai info-info Anda dari rri.co.id.

Sahabat budaya dari Bali tuh lagunya tadi Mengodula Amanguta atau Mengotilo Mengotiamo, ternyata tidak hanya di daerah Gorontalo yang pasokan harga cabai rawit dan tomat serta bawang merah yang naik, tetapi menurut informasi dari rri.co.id di Singaraja sana hal yang sama terjadi di Kabupaten Buleleng. Rata-rata harga cabai rawit merah dan bawang merahnya itu naik pada awal Juni 2026 dipicu berkurangnya pasokan akibat faktor cuaca, sementara permintaan masyarakat masih tetap tinggi. Ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dakperinkop UKM Mapo baca wololo tibuai. Oke, Kepala Dinas ini mengatakan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Anyar dan Pasar Banyuasri menunjukkan sebagian besar komoditas itu masih relatif stabil, tapi beberapa komoditas strategis mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya. Nah, pengen kepo-kepo bagaimana harga cabai rawit di daerah lain, Anda boleh baca rri.co.id.

Perlu untuk kita ketahui, gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental bagi berbagai tatanan kehidupan global yang ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan AI juga merebaknya fenomena sharing ekonomi menjadi salah satu momentum untuk menjadikan kewirausahaan UMKM yang didukung kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global. Bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncak pada tahun 2030 tentu membutuhkan lebih banyak lagi wirausaha muda. Mengingat setiap tahunnya terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau anak-anak muda yang baru masuk ke pasar kerja, kebutuhan atas lapangan kerja harus disiapkan dan pengembangan kewirausahaan menjadi jawabannya. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% sampai dengan 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Tren UMKM selalu naik dari tahun ke tahun. Tahun 2015 jumlah pelaku UMKM menginjak 50 juta orang. Kemudian di tahun 2019 naik sampai 65 juta usaha yang tersebar di seluruh negeri. Angka ini tentu saja berpositif karena menumbuhkan lapangan kerja. Tahun 2020, tantangan besar datang karena pandemi yang tiba-tiba muncul, membuat banyak usaha yang tutup, baik yang besar, bahkan UMKM. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM berbondong-bondong pindah ke ranah digital dengan berjualan online untuk menawarkan produk mereka agar tetap ada pembeli. Berkat digitalisasi, sebagian besar UMKM berhasil bertahan di tengah PPKM dan isolasi dan membuat perekonomian Indonesia nyaris lumpuh. Di tahun 2022, jumlah UMKM masih berada di angka 65 juta dan semakin banyak yang terus memasuki ranah digital.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Waduh, lo sahabat budaya Donggolan Toto Pro4 RRI lo Huluntalo. Lo habari untuk yang baru bergabung dengan kami di malam ini. Ada info-info budaya senusantara yang nanti bakal kami hadirkan di malam ini sampai pada pukul 12 malam. Kurang lebih seperti itu. Dan sahabat budaya mengedula, mengutato, mengutilo, mengutiamo, informasi-informasi ini juga bisa Anda baca kembali, baik itu berita nasional, internasional, regional, dan juga ada beragam daerah 3T, bisa Anda akses di rri.co.id.
3: Lumadu lomo panggola.
4: Boodelo tile dunayo.
5: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.

Jangan pernah memaksakan kehendakmu terhadap orang lain. Memaksakan kehendak berarti meminta orang lain melakukan hal yang kau inginkan, tetapi sebenarnya tidak disukainya. Tidak ada orang di dunia ini yang senang dipaksa. Jika Anda melakukan hal ini, sudah pasti, cepat atau lambat, Anda akan dijauhi oleh siapapun. Jadilah orang yang toleran, yang menghargai perbedaan pendapat, dan bisa menerima kekurangan orang lain.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, selamat budaya dimanapun Anda berada, jam 20.24 menit waktu Indonesia Tengah. Pro 4 RRI Gorontalo masih dengan beberapa informasi-informasi kali ini. Tato hadirkan satu info menarik ya, sahabat budaya, tentang Hari Lingkungan Hidup yang diperingati di daerah Makassar ya. Jadi di sana itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini ada aksi plogging atau jalan sehat. Jadi ada plogging atau jalan sehat sambil memungut dan memilah sampah. Pagi tadi ya, di halaman Balai Kota Makassar menuju Jalan Nusantara. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham, terus juga ada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Sekda Makassar Andi Zulkifli Nanda, dan juga jajaran OPD, ASN, petugas kebersihan, dan komunitas lingkungan serta masyarakat ini ikut dalam kegiatan plogging tersebut sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan yang harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Nah, sahabat budaya, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi menjadi momentum untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aksi nyata pelestarian lingkungan.

0: Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari semuanya. Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi, loh, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik, karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadya nguni caritane, andeliro sang Prabu, sosor bau, ing Maespati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya purunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya dia.
7: Kalau saya ya dia ya yang mengabdi sama sultan.
8: Di dalam batur pembantu nggih batir.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki, selain sebagai aturan, juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.
9: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita masih bersama di malam ini dengan beragam informasi dari beberapa daerah ya. Kalau di Minahasa itu ada kegiatan fun bike yang digelar Kodam 13 Merdeka dengan mengelilingi Danau Tondano. Startnya dari lapangan Samratulangi God Bless Tondano dan diikuti oleh Pangdam Merdeka Mejen TNI Mirza Agus, Ketua Persid KCK Nyonya Leli Mirza Agus, dan juga unsur Forkopimda TNI Polri, komunitas sepeda, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Sahabat budaya, informasi yang bisa kami hadirkan di malam ini dari Minahasa, juga ada pengecekan kesehatan gratis ya, dan juga sahabat budaya ada kegiatan peserta yang berada di lokasi pengobatan gratis, juga ada pembagian sembako kepada masyarakat. Kehadiran kegiatan sosial di setiap titik persinggahan rute fun bike ini mendapat sambutan positif dari warga yang merasa langsung manfaatnya. Pangdam juga menegaskan bahwa kegiatan fun bike tidak hanya bertujuan berolahraga, tapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan Danau Tondano sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Sulawesi Utara. Dan diharapkan ini mampu menumbuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama untuk generasi mendatang.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus dikonsumsi dalam jumlah wajar, nggak boleh berlebihan.
2: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
3: kerja juga, Kak.
2: Missy.
4: Tabek-tabek, kok itu?
2: Kita nggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak nggak pakai kata tabek?
2: Sama jika apa maknanya?
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
2: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: happy ending. Lama juga gak nonton kartun princess kayak gini?
1: Iya ya.
0: Seandainya beneran ada kodok jelmaan pangeran ya. Tiap hari deh kita nyariin kodok di sawah.
1: Nggak usah kodok, monyet aja sekalian. Kan banyak tuh monyet di pusuk.
0: Adeh, mana ada cerita monyet jadi pangeran?
1: Ada loh.
0: Nggak ada, Jeng. Yang ada itu kodok jadi pangeran, bukan monyet.
1: Ya, dibilangin gak percaya. Makanya baca buku cerita rakyat Indonesia dong. Jangan cerita luar aja yang dibaca, Jeng.
0: Serius ada?
1: Iya, ada. Ceritanya tuh ada di sini loh, dari Lombok.
0: Masa sih? Kok baru denger? Judulnya apa?
1: Judulnya itu Ratna Ayu Widaradin dan Monyet.
0: Hah? Monyet? Monyet maksudnya?
1: Iya.
0: Monyetnya jadi pangeran gitu?
1: Ya, begitulah.
0: Kerajaan apa?
1: Kalau menurut legendanya sih kerajaan dari Jawa.
0: Loh, katanya tadi dari Lombok. Kok ke Jawa lagi? Gimana sih? Kamu bohongin aku ya?
1: Ya ampun. Gini loh ceritanya. Dulu itu di Lombok ini ada kedatuan. Nah, kalau di Lombok kan nyebutnya kedatuan, bukan kerajaan. Kedatuan ini dipimpin sama Datu Indra Pandita yang punya 9 orang putri. Nah, dari 9 putrinya itu, si bungsulah yang paling cantik. Dan kecantikan si bungsu ini bikin semua kakak-kakaknya pada iri hati. Soalnya semua pangeran yang datang atau melamar pasti jatuh cintanya sama si bungsu. Sampai-sampai nih, kedelapan kakaknya tega memfitnah si bungsu alias putri bungsu supaya dibuang jauh dari kedatuan.
2: Raden Ayu Widaradin, kau adalah putri bungsuku. Mengapa kau tega berbuat memalukan seperti itu? Hah?
3: Tidak, Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah, Ayahanda.
2: Bagaimana mungkin ini fitnah? Hah? Laki-laki itu jelas-jelas mengakui perbuatan memalukan yang kalian lakukan.
3: Aku tidak pernah melakukannya. Percayalah padaku, Ayahanda. Percayalah.
2: Sikap memalukanmu ini harus mendapat hukuman.
3: Tapi, Ayahanda.
2: Diam, putri. Mulai sekarang, kau harus tinggal di gubuk yang ada di belakang kedatuan ini.
0: Stop, stop. Si bungsu salah apa? Kok diusir gitu?
1: Si bungsu alias Raden Ayu Widaradin ini dituduh punya hubungan gelap sama cowok. Ya, jadi memalukan kedatuan gitulah, makanya dihukum.
0: Hah? Hubungan gelap? Kok bisa?
1: Kalau di ceritanya sih, ini ulah dari kedelapan kakak-kakaknya yang iri sama si bungsu. Jadi mereka itu menyusun rencana, mereka menyewa si cowok tadi supaya ngaku punya hubungan gelap sama si putri bungsu. Pokoknya supaya si putri ini gak ada di kedatuan itu lagi.
0: Oh, ini konspirasi namanya. Selimut dalam musuh.
1: Eits, musuh dalam selimut kali, Mbak.
0: Iya, maksudnya gitu. Terus gimana kelanjutannya?
1: Ya, si bungsu mau gak mau pasrah deh sama nasibnya. Tinggal di gubuk tua jauh banget dari lingkungan kedatuan. Makan seadanya, pokoknya menyedihkan gitulah.
0: Sendirian?
1: Kalau diceritanya sih, sama pengasuhnya, Inang Rangda Sanyoman kalau gak salah namanya.
0: Oh, terus Sung Gokongnya datang menyelamatkan gitu.
1: Hah? Kok Sung Gokong sih?
0: Kan pangeran monyet.
1: Ih, bukan pangeran monyet. Tapi pangeran yang menjelma jadi monyet.
0: Ya, sama aja lah.
1: Beda tau.
0: Apanya yang beda? Kan kalau di cerita kartun tadi, pangeran kodok. Ini pangeran monyet. Ya sama kan?
1: Ya beda lah. Kalau Sung Gokong kan siluman monyet. Kalau ini kan pangeran ganteng yang nyamar jadi monyet. Jadi beda.
0: Oh iya ya, lupa.
1: Bikin emosi.
0: Maaf. Lanjutin dong ceritanya.
1: Terus nih, si bungsu yang dijulukin Winangsia alias putri yang disia-siakan.
0: Wih, kayak judul sinetron deh.
1: Tidur aja deh, males ngomong.
0: Jangan dong. Itu aja ngambek.
1: Mau dilanjutin gak ceritanya?
0: Iya, lanjut. Abis namanya lucu sih.
1: Itu kan julukan dari pengasuhnya. Di ceritanya emang gitu kok. Kalau gak percaya, baca aja sendiri.
0: Enggak, seruan kamu yang cerita.
1: Wah, bilang aja males bacanya.
0: Tahu aja, terus gimana?
1: Terus nih, si bungsu yang udah pasrah sama nasibnya berusaha menghibur dirinya sendiri. Mulai dari ngelukis, buat puisi, buat syair. Pokoknya semua yang dia bisa deh dikerjain. Sampai suatu hari, si bungsu alias putri bungsu melukis dirinya sendiri dan menulis syair sedih tentang kehidupannya saat ini di lukisan itu. Tiba-tiba, wush, lukisannya terbang jauh sampai ke Pulau Jawa.
0: Oh, aku tahu. Lukisannya pasti nyangkut ke kerajaan si Pangeran Monyet ini kan?
1: Betul sekali.
0: Wah, terus.
1: Nah, kalau dalam ceritanya, lukisan si bungsu alias Putri Raden Ayu Widaradin ini, alias Putri Winangsia ini, tersangkut di pohon kolam pemandian Raden Witarasari. Otomatis dong dilihat sama si pangeran alias Raden Witarasari dan adiknya Raden Kitab Muncar.
4: Apa ini, Kak? Bacalah. Kita harus menolongnya, Kak.
5: Iya, kita harus menolong sepupu kita. Tapi sebelumnya, kita harus melaporkan hal ini pada ayahanda.
4: Baik, Kak.
0: Sepupu?
1: Mm-mm.
0: Loh, kok sepupu sih? Berarti bukan pasangannya dong?
1: Ih, dengerin dulu ceritanya.
0: Ya udah deh, lanjutin.
1: Setelah diizinin berangkat ke Lombok untuk menolong Raden Ayu Widaradin alias Putri Winangsia, Raden Witarasari ini menyamar jadi pedagang dengan nama Jamal Malik. Terus berlayar deh ke Lombok dengan kapal buatan adiknya yang sakti, Raden Kitab Muncar.
0: Kenapa mesti nyamar sih? Terus si Pangeran Monyet yang mana? Adiknya atau kakaknya?
1: Mau tahu atau mau tahu banget?
0: Serius yang mana?
1: Sabar, dengerin dulu.
0: Oke. Terus.
1: Gini, sebenarnya tujuan mereka berdua nyamar jadi pedagang ini supaya bisa masuk ke dalam lingkungan kedatuan. Ya, sekalian cari tahu tentang Raden Ayu Widaradin. Nah, di sana mereka ketemu sama pengasuh yang menjaga si putri bungsu alias putri Raden Ayu Widaradin. Terus, si Raden Witarasari ini minta tolong sama adiknya yang sakti untuk merubah dia menjadi monyet dan ditawarkan ke pengasuh Raden Ayu alias putri bungsu tadi.
6: Benar monyet ini bisa bicara?
5: Iya.
6: Kalau monyet ini aku beli, pasti putri bungsu tidak akan kesepian lagi. Tapi berapa harga monyet ini?
5: Berapapun uang di kantongmu.
6: Sebenarnya uangku tidak banyak.
5: Tak apa, bawalah. Sepertinya monyet ini juga suka denganmu.
6: Wah, terima kasih.
0: Oh, jadi si kakak nih yang jadi monyetnya.
1: Betul.
0: Terus, ngapain sih si pangeran nyamar jadi monyet gitu? Kan tinggal ngomong aja langsung kalau dia mau nolongin putri.
1: Nolong sih nolong, tapi kan harus ada bukti dulu supaya si putri bisa dibebasin dari hukumannya.
0: Oh gitu maksudnya.
1: Mm-mm.
0: Terus?
1: Si putri bungsu seneng banget lah punya monyet yang pinter, terus bisa ngomong lagi. Ya paling enggak dia gak kesepian lagi di gubuknya. Tapi jeleknya nih, kedelapan kakaknya yang tahu kalau si bungsu punya monyet pinter pengen juga punya monyet itu.
0: Bau-baunya mereka iri lagi deh kayaknya.
1: Betul.
0: Capek deh.
1: Ya begitulah.
0: Terus monyetnya diambil?
1: Belum sih, tapi kedelapan putri ini menyusun rencana lagi. Gimana caranya supaya monyet pintar ini jadi punya mereka?
0: Mau fitnah lagi ya?
1: Gak fitnah sih, cuma kedelapan putri ini minta ke Datu supaya semua putrinya menari di pendopo kedatuan dengan pakaian yang bagus, termasuk si putri bungsu.
7: Apa yang harus aku lakukan, monyet? Kedelapan kakakku menjebak aku lagi. Kalau aku tidak menari di pendopo dengan pakaian yang indah, mereka akan mengambilmu dariku. Aku tidak mau mereka mengambilmu.
8: Jangan menangis, putri. Tenang saja, aku akan membantumu.
7: Membantuku?
8: Ya.
7: Tapi...
8: Sudah, jangan dipikirkan. Tidurlah saja, putri. Besok semua masalah ini akan selesai.
0: Ih, nyebelin banget sih. Kalau aku punya saudara kayak gitu, aku beri dia.
1: Beri apa? Beri tahu?
0: Beri tempe. Puas.
1: Mau dong kalau tempe penyet. Enak banget.
0: Iya ya, enak. Ntar kita cari tempe penyet yuk.
1: Ayo sekarang.
0: Tapi ceritanya selesain dulu dong.
1: Oh, iya.
0: Tanggung.
1: Kamu itu ngomongnya makanan sih, jadinya lapar tahu.
0: Terus, lanjutin dong.
1: Oke. Terus nih si monyet alias Raden Witarasari diam-diam melepas baju monyetnya.
0: Baju monyet? Kayak kostum gitu maksudnya?
1: Iya, gitu sih kalau diceritanya.
0: Oh, terus?
1: Terus si pangeran pergi ke kapal untuk mengambil pakaian terbaik buat si putri bungsu supaya bisa dipakai pas acara nanti gitu. Tapi
0: kenapa?
1: Baju monyet yang disembunyiin sama pangeran ternyata ketahuan loh sama si putri bungsu.
0: Wah, gak bisa nyamar lagi dong.
1: Ya iyalah, orang baju monyetnya dibakar sama si putri bungsu.
0: Loh, kok gitu?
1: Sebenarnya sih si putri bungsu gak tahu kalau itu baju monyet untuk menyamar. Si putri mikir itu sampah loh.
0: Walah, kasihan si pangeran.
1: Sebenarnya sih gak kasihan juga ya. Soalnya si pangeran mau gak mau harus ngaku deh ke putri bungsu tentang penyamarannya dan niatnya buat menolong putri keluar dari hukumannya.
0: Benarkah? Raden akan menolongku?
4: Iya putri, aku membaca syair dalam lukisan tanganmu. Dan aku tahu kalau kau sebenarnya tidak bersalah.
0: Terima kasih Raden, terima kasih.
4: Sudah kewajibanku untuk menolongmu. Lihat, aku membawakanmu pakaian dan perhiasan terbaik. Besok, pakailah semua ini dan menarilah dengan percaya diri. Buktikan bahwa kau tidak bersalah, Putri.
0: Iya, terima kasih Raden Witarasari. Terima kasih. Kebayang deh, pasti kedelapan putri yang lain pada iri semua ngeliat putri bungsu yang punya baju cantik kayak gitu.
1: Iya, jelas lah. Udah gitu ditemenin sama pangeran ganteng lagi.
0: Si pangeran ikut juga?
1: Iyalah, Raden Witarasari ikut menemani si putri bungsu menari. Sampai-sampai nih, Datu Indra Pandita terpesona. Dan endingnya, si pangeran yang nyamar jadi monyet alias Raden Witarasari menceritakan kepada Datu perbuatan kedelapan putrinya yang tega memfitnah putri bungsu. Dan akhirnya kedelapan putri dihukum deh.
0: Tahu rasa tuh, makanya jangan suka fitnah-fitnah. Kena batunya kan?
1: Puas banget sih kamu.
0: Jelas lah. Terus-terus, si pangeran monyet gimana?
1: Ih, pangeran monyet. Yang bener pangeran yang nyamar jadi monyet.
0: Iya, terus gimana
1: endingnya nih? Raden Witarasari akhirnya melamar putri bungsu alias Raden Ayu Widaradin alias Putri Winangsia dan dibawa dia ke Pulau Jawa gitu.
0: Yeay, happy ending dong.
1: Yes, bener banget. Makan yuk, lapar nih. Woi, mikirin apa sih?
0: Kepusuk yuk.
1: Ngapain?
0: Cari pangeran ganteng.
1: Hah?
0: Siapa tahu ada pangeran yang nyamar jadi monyet.
1: Gila kamu ya.
0: Mau kemana? Antar aku yuk.
1: Hey,

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, persembahan dari daerah Manado sudah membawa kita di jam 21 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Malam ini sahabat budaya juga ada beberapa informasi ini tentang bagaimana kita beraktivitas di media sosial dengan aman di tengah maraknya penipuan digital. Memang akhir-akhir ini ya sahabat budaya, media sosial itu membuat kita merasa penting dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai platform masyarakat berkomunikasi di situ, mencari informasi di situ, sampai dengan menjalankan bisnis juga di situ, di media sosial. Tetapi di balik beragam manfaat ini ada juga sih beberapa hal yang ditemukan membuat resah kalangan pengguna ya. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan ini adalah menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti nomor identitas, alamat lengkap, nomor rekening, kata sandi atau kode OTP di media sosial. Nah, informasi yang nampaknya sepele sekalipun itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan melakukan penipuan atau pencurian identitas. Sahabat budaya, tentunya kita di sini perlu lebih teliti menerima pesan dari akun yang tidak dikenal atau modus penipuan yang seringkali dilakukan melalui pesan pribadi. Nah, sebelum memberi respon, pastikan memeriksa terlebih dahulu identitas pengirim. Sebaiknya tidak mudah tergiur oleh penawaran yang terdengar terlalu bagus. Selain itu juga harus selalu memverifikasi informasi yang diterima. Banyak sekali pelaku penipuan yang menggunakan akun palsu menyerupai instansi resmi perusahaan atau toko-toko terkenal ya, toko-toko terkenal. Nah, kalau ragu ya bisa mengunjungi situs resmi atau menghubungi pihak terkait melalui saluran komunikasi yang terpercaya. Kalau kita bertransaksi melalui media sosial, ya memang harus berhati-hati. Pastikan dulu penjual atau pembeli punya reputasi yang baik, dan baiknya juga hindari melakukan transaksi di luar platform yang telah menyediakan sistem keamanan. Karena keamanan di media sosial itu tidak hanya bergantung pada teknologi ya, tapi juga pada kesadaran penggunanya. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kerahasiaan data pribadi, dan bisa memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia, kita bisa menikmati berbagai manfaat media sosial itu tanpa harus menjadi korban penipuan digital.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, kita jalan-jalan dulu ke daerah Gorontalo. Informasinya juga ini dari Desa Lomuli, di Balai Produksi UKM Casamur ya. UKM Casamur ini sedang melaksanakan pendampingan dan pelatihan pengembangan produk olahan cabai rawit dan pemanfaatan platform digital pemasaran dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh DPPM. DPPM adalah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelatihan ini diketuai oleh tim pengabdian Muhammad Arsyad STP MSI yang menekankan pentingnya diversifikasi produk untuk menjaga stabilitas harga komoditas lokal dan menekan tekanan inflasi. Apalagi kalau olahan cabai rawit ini diversifikasinya menjadi produk bernilai tambah seperti sambal ikan cakalang, abon cabai yang punya peluang ekonomi baru bagi pelaku-pelaku UMKM sekaligus menstabilkan pasokan dan harga cabai di pasar lokal. Dan salah satu produk andalan yang dikembangkan dalam pelatihan itu adalah sambal ikan cakalang fufu. Varian sambal yang menggabungkan cita rasa lokal dan kandungan protein dari ikan cakalang untuk meningkatkan nilai gizi dan daya tarik di pasar. Informasi ini, sahabat budaya, boleh Anda baca di rri.co.id.

Kak, udah jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Cinta LDR ya judul lagunya, dan LDR ini sering diartikan long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Ada seseorang yang terpisah secara geografis ya. Jadi penting sekali untuk menjaga komunikasi yang seimbang, terbuka, dan waktu yang digunakan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan aktivitas bersama secara virtual ya, dalam jaringan begitu. Karena memang tidak sedikit orangnya menjalani hubungan jarak jauh seperti ini yang sering disebut dengan LDR.

Jadi yang didengar itu hanya suara di telepon, wajah di voice, apa video call ya. Jadi ada istilah LDR, Long Distance Relationship, hubungan di mana salah satu pasangan itu harus jarak fisiknya jauh ya satu sama lain. Biasanya juga sering dikaitkan dengan hubungan asmara nih sahabat budaya, tapi tidak melulu dengan hubungan asmara. Kadang-kadang juga LDR-an sama orang tua, saudara, atau yang lainnya gitu. Dan ada alasan utama mengapa orang berada dalam hubungan jarak jauh, ya karena memang harus pendidikan atau pekerjaan atau apa ya. Banyak sih sebenarnya penyebabnya. Ya, jadi kalau berada dalam hubungan yang sudah lama berjalan tapi terpaksa harus berjarak, ini khusus untuk asmara yang ada ya, hubungannya dengan asmara ya. Hubungan tersebut tetap sama nyata seperti sebelumnya. Tetapi ya itu tadi gak bisa bersentuhan langsung ya. Yang ada hanya video call, dengar suara telepon. Tapi di sini ada satu hal yang patut diperhatikan, yaitu kurangnya interaksi fisik dan jarak yang terbentang bisa mengubah pandangan terhadap pasangan. Mudah-mudahan gak ada yang namanya curiga. Tapi itulah mengapa beberapa hubungan berakhir setelah menjalani LDR untuk waktu yang lama. Dan hubungan jarak jauh ini sangat-sangat rentan sahabat budaya terhadap berbagai tantangan yang bisa menyebabkan perpisahan. Tapi sebelum itu terjadi, sepertinya ada beberapa cara yang bisa membantu kita menjaga agar LDR itu tetap bertahan.

0: Sebenarnya apa namanya, suasana LDR ini sebagai ujian yang membuat ikatan lebih kuat ya. Ya, tapi harus ada aturan dasar untuk mengelola ekspektasi. Selalu harus saling mengerti tentang apa yang diharapkan, dan harus ada aturan dasar supaya tidak terkejut oleh tindakan yang tidak diinginkan, oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan komunikasi yang teratur dan kreatif. Oke, dan sebisa mungkin sebenarnya ini menghindari situasi yang bisa memicu kecemburuan. Ya, kalau kita tahu bahwa pergi ke tempat yang mungkin menimbulkan kecemburuan atau kecemasan bagi pasangan, ya harus saling menghindari dan sebaiknya beritahu terlebih dahulu. Transparansi adalah kunci dari hubungan LDR ini selalu sehat, begitu ya. Oke deh, yang lagi LDR-an siapa nih? Selamat malam. Semoga LDR-annya awet ya. Kita lanjut lagi sahabat budaya di program acara berikutnya. Dan untuk lagu-lagu daerah Senusantara kami break dulu, nanti kami lanjut di jam 11 malam. Jam 11 malam itu ada lagu daerah Senusantara yang bakal menemani Anda selama 50 menit ke depan. Namun ke depan ini selama 1 jam akan ada khusus lagu dari daerah Gorontalo yang nanti diiringi pakai alat musik Gorontalo ya, polo-palo. Kita akan dengarkan setelah yang satu ini.
1: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang Pak.
2: Ari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Lumadu lomongo panggola.
5: Boodelo pombolu. Moondo tahu.
6: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Bo odeloluwa dipilandanga.
4: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.
5: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelowulo dulangge, lopomotio.
4: Seperti ulat nangka yang keluar, artinya lincah dan gesit.

0: Kondisi kawasan Benteng Oranye tidak seperti dulu lagi. Kini tampak berubah setelah dilakukan berbagai penataan. Jika sebelumnya, pengunjung yang datang hanya khusus untuk langsung melihat seperti apa bentuk dari Benteng Oranye, kini pengunjung bisa sekaligus memanfaatkan tempat ini untuk bersantai. Karena beberapa fasilitas telah disediakan, diantaranya tempat duduk untuk kapasitas yang banyak, pondok kecil, termasuk juga dibangun sarana ibadah yaitu musola.
1: Saya lihat di Gorontalo ada tempat bersejarah yang lumayan juga bagus. Apalagi kata orang di depan di dalam sana itu ada tempat waktu zaman apa penjajahan masih tempat penyimpanan orang-orang yang sudah dibunuh. Jadi kita bikin tambah penasaran lagi. Makanya saya tadi naik sana, keliling sampai di atas, walaupun capek.
0: Penataan kawasan Benteng Oranye ini dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo pada wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Penataan lingkungan Benteng Oranye dilakukan pada tahun 2016 lalu dengan dana APBN yang dipergunakan sekitar Rp1.167.000. Hampir 4 bulan proyek ini dikerjakan, dan masyarakat pun memberi apresiasi kepada Balai Pelestarian dan Cagar Budaya yang tetap peduli terhadap keberadaan Benteng Oranye yang menjadi salah satu objek wisata bersejarah di Provinsi Gorontalo. Bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, keberadaan Benteng Oranye yang ada di Gorontalo Utara tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerah ini. Sehingga pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya mengenalkan Benteng Oranye ini ke masyarakat luas lewat kampanye-kampanye promosi yang dilakukan.
2: Gorontalo Utara yang sekarang ini sedang kita kembangkan sama-sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang sekarang ini mereka telah merenovasi itu dan membuat tempat itu menjadi indah. Memang sejak tahun lalu kita sudah buat master plan ya untuk pengembangannya ke bawah. Itu sudah selesai dan insya Allah tahun depan ataupun ke depan itu kita akan kembangkan sehingga dia menjadi salah satu kawasan wisata peninggalan sejarah di Gorontalo Utara.
0: Pak Lagani Lamala, penjaga Benteng Oranye ini. Sudah puluhan tahun warga pendatang dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara ini dipercaya pemerintah untuk menjadi penjaga Benteng Oranye. Bersama anaknya, lelaki 67 tahun ini setiap hari merawat Benteng Oranye, termasuk selalu membersihkan kawasan sekitar benteng. Dalam merawat benteng, Pak Lagani mengaku tidak bisa melakukannya dengan sembarangan saja. Perlu kehati-hatian, karena ini sebuah cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Pak Lagani menuturkan, selain wisatawan Nusantara, banyak wisatawan mancanegara yang sudah berkunjung ke benteng yang dibangun bangsa Portugis ini. Jika ada pengunjung yang bertanya, ia pun menceritakan sejarah benteng sesuai yang ia ketahui.
3: Ramai di sini. Ini cuma satu dua orang ini yang sudah habis hari raya ini.
4: Tapi banyak juga turis asing.
3: Iya ada. Jerman juga ada, Belanda, Jepang, yang datang di sini.
0: Sejumlah misteri Benteng Oranye yang kabarnya sampai saat ini belum terpecahkan menjadi perhatian para peneliti sejarah berkunjung ke benteng ini. Menurut Pak Lagiani, pernah ada peneliti dari Jakarta datang meneliti. Kemudian sempat menduga di salah satu sudut benteng terdapat jalan rahasia tembus hingga ke pesisir pantai Kuandang. Sayangnya, penemuan tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh lagi.
3: 1 meter 75. Habis itu. 1 meter 75 baru kita itu dapat itu apa sudah dapat batu itu yang pernah lapis dengan bagus rapi gitu. Habis kita angkat batu ini kelihatan sudah ada misil di dalam, so itu yang tidak berani itu dibongkar gitu. Itu pulang saya semua ambil apa alat itu. Lingkis, ini belum, ini kena dia tahan saya. Ini bilang jangan dulu. Nanti katanya ada apa-apanya ini dalam ini. Karena dia sudah dapat mesel, meselnya itu bagus nih. Putih yang di dalam ini.
0: Benteng Oranye tepatnya berlokasi di Desa Dambalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jarak dari kota Gorontalo sekitar 61 km atau memerlukan waktu 1 jam lebih menggunakan kendaraan untuk menuju benteng ini dari pusat kota Gorontalo. Menurut sejarah, benteng ini dibangun Portugis pada tahun 1630 Masehi. Portugis menggunakan tenaga rakyat untuk mengangkat berbagai material sebagai bahan dalam membangun benteng, seperti batu karang, batu gunung, pasir, kapur, serta getah dari pelepah daun rumbia sebagai perekatnya. Sayang sebagian bangunan dari benteng ini telah dirusak, diperkirakan akibat perang. Keberadaan benteng Portugis di Gorontalo, baik benteng Oranye maupun benteng Otanaha yang bentuknya hampir serupa, menunjukkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan optimal. Karena pasti bangsa penjajah dahulu seperti Portugis datang ke tanah Gorontalo karena tertarik dengan kekayaan alam dan hasil bumi yang ada di daerah ini.
5: FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odelo tete, pilomu dea toahu.
2: Seperti kucing dicampakan pada debu, artinya kotor sekali.

0: bola.
1: Bo'o de lo bongo titi hede.
0: Seperti kelapa bertetangga, artinya tidak saling mengenal.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan besok kembali pada pukul 5 waktu Indonesia. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 RRI Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mautato wa Mudla'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Ahad, Minggu 7 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kesempatan edisi hari ini di Ahad atau Minggu 7 Juni 2026. Pada IMU hadir untuk Anda dengan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Nusantara pagi seperti biasa akan diawali dengan religi pagi, yang pada hari ini akan membahas tentang ilmu paraid atau pembagian harta warisan. Kemudian sajian warta pagi masih bersama dengan Pro 1. Musik dan informasi dalam Umal Wali akan hadir untuk Anda juga, serta informasi pas jam dan juga sajian hiburan Nusantara yang hadir hingga sampai pada pukul 9 pagi untuk Nusantara pagi saat ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami dan selamat menikmati hari baru. Insya Allah kita bangun dengan tubuh yang sehat setelah Anda melaksanakan sholat subuh. Beberapa kegiatan yang mungkin Anda akan laksanakan di hari ini insya Allah akan berjalan sesuai dengan harapan. Kita akan langsung bersama dengan Pro 1 untuk mengawali rangkaian kita acara di hari ini dengan pengajian Al-Quran.
0: FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
2: يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi pengajian Al-Quran Mahmud Khalil Al-Husari dalam surah Al-Infitar. Dan pagi ini kita akan mengawali hari dengan religi pagi seperti biasa. Dalam hal ini kami akan mengangkat topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Pukul 6 pagi dilanjutkan dengan warta pagi. Ada informasi cuaca untuk hari ini dan tentu ada informasi lainnya yang dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Di jam 8 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan kembali berita berjaringan nasional. Dan nantinya ada mimbar Kristen atau siaran gereja yang kami hadirkan nantinya bersama mimbar ya dengan Cyrilus Geoffrey Karundeng untuk siaran gereja Katolik. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengawali atau menanti siaran pagi ini, yaitu religi pagi langsung dari studio RRI Net. Nantinya akan dikawal Imran Yahya. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi berjumpa dalam Religi Pagi untuk kesempatan edisi hari ini di Ahad Minggu 7 Juni 2026. Seperti biasa kita akan membahas tentang ilmu faraid atau harta, pembagian harta warisan, yang pada pagi hari ini kita selalu ditemani oleh para ustadz. Seperti biasa ada Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH, dan juga ada Ustadz Khairuddin yang akan temani kita di hari ini. Dan pendekar sahabat budaya, Anda bisa bersama kami di line telepon, juga WhatsApp dan channel YouTube kami RRI Gorontalo. Kita sudah hadir di Zoom, tampaknya sudah ada Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bertemu lagi Ustadz, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan kita masih menunggu Ustadz Khairuddin di pagi hari ini juga.
2: Alhamdulillah
1: kita kembali bersama dengan pendengar yang ingin memberikan pertanyaan yang belum dipahami tentang faraid atau pembagian harta warisan. Kita akan langsung saja bersama dengan penelpon atau WhatsApp dan juga di channel YouTube. Baik, kita nampaknya sudah ada penelpon. Langsung menyapa. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa,
3: dari
1: Pak?
3: Kumansur di Gorontalo Utara. Kepada Pak Bahmid yang terhormat, pertanyaan saya sebagai berikut, Pak. Ini pembagian budel sebelum kembali ke haribaan Allah, ini ring satu. Ring satu dalam istilah ulama Ur-Rasidin adalah ayah, ibu, nenek, kakek, paman, dan bibi serta cucu. Dikumpul itu ring satu dalam ulama Ur-Rasidin. Bapak atau mama ini akan kembali ke haribaan Allah, tidak lama hidup di alam buana ini. Supaya kamu tidak ribut, diadakan MOU, Memorandum of Understanding, kesepakatan. Ini harta sudah mau bagi enam, dan sisanya itu kami tinggalkan untuk kamu ta'ziyah, untuk kamu arwah. Kamu mengarwah kepada kami tuh. Kira-kira menurut Pak Bahmid bagaimana itu? Sudah dibagi duluan, Pak. Artinya mereka menjaga hal-hal yang tidak representatif, Pak Haji. Mohon penjelasan, Pak Haji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur sudah hadir untuk telepon pertama. Kita akan menunggu lagi untuk yang kedua. Ya, sambil menunggu di WhatsApp juga ada. Oh, telepon sudah ada. Assalamualaikum, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Dengan Umar di Telaga.
1: Umar di Telaga, Pak Umar silakan.
4: Ada seorang suami meninggalkan seorang istri sama anak angkat. Beliau meninggalkan sebuah mobil dan harta. Apakah anak angkat dan ibu sang istri ini mendapat pembagian? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Ustadz, Pak Mansur, Ustadz, pembagian budel ini.
5: Baik.
2: pembagian harta. Sebelum seseorang yang memiliki harta meninggal, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia sudah membuat serah terima. Jadi statusnya adalah hibah. Jadi ini sudah diserahkan, sudah sah, sudah beralih ke kepemilikan. Itu sah, tidak ada masalah. Jadi misalnya orang tua sebelum meninggal hartanya dikumpulkan. Nah, harta ini akan ada sekian, kau punya sekian-sekian. Maka karena itu hibah semuanya tanda. Dan saat itu pemilik itu sah, dan saat itu juga langsung bisa dieksekusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini merupakan catatan bahwa kalau aku meninggal, bagilah seperti ini. Jadi seperti pesan, seperti wasiat. Maka kalau itu wasiat, maka dia harus tunduk kepada ketentuan harta waris, harus tunduk kepada ketentuan ilmu faraid, ketentuan Quran. Bila dia mewasiatkan sama rata, tidak bisa. Begitu mereka meninggal, kembali kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Bila dia membaginya seperti ketentuan faraid, laki-laki dua dan perempuan dengan perempuan, paham, nanti harta totalnya ada sekian, nilainya sekian, maka si fulan hendaklah. Jadi seperti hanya pesan saja, tapi ini tidak bisa dieksekusi. Dan kalau mereka meninggal dan kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan, maka akan dilihat kembali ini cuma sekedar sebuah pesan, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk bisa dieksekusi. Jadi seperti, ya kalau aku meninggal, yang mau ambil rumah si fulan ya, sebaiknya nanti seperti itu. Tapi kalau nilainya rumah ternyata terlalu besar, atau sebaliknya terlalu kecil dari haknya yang seharusnya dia dapatkan, maka itu akan kembali kepada haknya yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ayahnya bilang kau ambil rumah, ternyata rumah itu nilainya dia seharusnya mendapatkan hanya 1,5 miliar, ternyata rumah harganya 3 miliar, maka dia tidak bisa memiliki semuanya rumah tersebut. Gitu. Jadi tidak bisa dieksekusi kalau itu menyalahi ketentuan faraid. Nah, yang wasiat untuk doa dan sebagainya, untuk diberi makan dan sebagainya, itu wasiat, tidak ada masalah. Wasiat beri makan dan sebagainya, karena itu selama tidak melebihi sepertiga dari total harta mereka. Tentu sepertiga ini dihitung setelah potong hutang. Setelah potong hutang baru setelah itu dilihat wasiatnya ini ada berapa. Seperti itu. Wallahualam.
1: Baik,
2: dan untuk yang kedua.
1: Yang kedua,
2: anak angkat dia tidak mendapatkan warisan. Dan kalau hendak memberi kepada anak angkat, bisa melalui wasiat atau bisa melalui hibah. Atau yang ketiga adalah kesepakatan dari seluruh ahli waris, dia hendak diberi berapa. Ada jalur yang keempat, jalur pengadilan. Kalau dia sah secara hukum negara ke pengadilan, maka hendaklah dia meminta kepada negara. Siapa tahu nanti ada namanya wasiat wajib. Namanya wasiat wajib dalam aturan kita, tapi ini tidak ada dalam ketentuan agama. Maka saran kami sebelum ini berpolemik, untuk menuntut, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, diberikan sesuatu kepada anak angkat tersebut, bukan merupakan warisan, tapi merupakan pemberian. Kalau tidak ada wasiatnya dan tidak ada hibahnya. Yang kedua, istri otomatis pasti dapat selama waktu suaminya meninggal tersebut dia masih sebagai istrinya, atau kalau sudah ditalak belum selesai masa iddahnya, ditalak oleh suaminya iddahnya belum selesai, baru berapa hari ditalak ternyata meninggal, maka sang istri tetap. Tapi kalau istrinya sudah talak lama, sudah memang tidak punya status suami istri, dia tidak berhak. Tapi kalau masih berhak, harta itu didapat oleh suami dari proses apapun, apakah itu dulu dari budel, apakah itu sebelum menikah mereka dia sudah kaya, maka istri berhak kepada semua hartanya tersebut. Sebanyak ketentuannya, kalau punya anak dia 1/8, kalau tidak punya anak dia dapat 1/4, termasuk mobil. Jadi mobil tersebut dia bisa dapat bagian di situ, tentu dengan melihat bagian-bagian dari seluruh ahli waris yang berhak. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz.
2: Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Kaif halukum?
5: Ya khair Pak Kiai, sehat-sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiai sehat-sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ustaz Khairuddin telah hadir kembali bersama kami di saat ini. Dan kita sudah akan lanjut di pertanyaan berikutnya. Untuk penelpon, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
6: Halo.
1: Ya, halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa? Radio ceknya dikecilkan saja, Bu. Supaya tidak feedback. Dengan siapa?
6: Dari Ibu Rahmin Rajab di Mola Mahu.
1: Ibu Rahmin Rajab, Mola Mahu. Ibu Rahmin, silakan.
6: Dan pasangan suami istri dan mempunyai harta dan mempunyai 3 orang anak, dan anak-anak masih kecil, istrinya sudah meninggal, dan suami ini atau laki-laki ini kawin ulang dengan seorang cewek, juga dia mendapat 2 orang anak.
1: Suami kawin ulang ya, Bu?
6: Ya.
1: Anak 3 pertama ini laki-laki semua atau?
6: Tiga orang anak ini, 1 orang anak, pertama laki-laki, kedua, dan ketiga perempuan.
1: Ya. Ya. Kemudian suami menikah lagi, dapat anak?
6: 2 orang, perempuan 2-2. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pembagian harta itu? Dan sekarang suaminya ini telah meninggal dunia, yang masih hidup kurang ibu tiri dengan 2 orang anak ini. Mungkin bagaimana begini itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi telepon, kalau ada yang ingin bergabung, nanti setelah telepon kita akan terima layanan WhatsApp dan juga channel YouTube. Kita langsung menyapa telepon berikutnya. Assalamualaikum, halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
7: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Udin?
7: Om Bualemo. Iwin.
1: Oh, Om Iwin Bualemo. Yeah. Silakan.
7: Pertanyaan ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Wallazina idza antaku tamtu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Dan orang-orang yang apabila membagi-bagikan harta-harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pikir, dan adalah pembagian harta-harta itu di tengah-tengah antara yang demikian. Pertanyaan hanya singkat. Pembagian harta-harta itu di tengah-tengah antara yang demikian itu, Pak, mohon jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke Ustadz Khairuddin. Ustadz Khairuddin, Ibu Rahmin Mola Mahu.
5: Ya, Ibu Rahmin. Jadi yang pertama, pasangan suami istri itu pertama memiliki harta, tapi tidak disebutkan hartanya apa saja. Itu mempunyai anak, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kemudian istrinya meninggal. Nah, jadi dilihat yang dibagikan hartanya ini adalah harta istrinya kalau ada, ya. Di kami selalu sampaikan ada 3 rukunnya terjadinya namanya waris mewarisi. 1, ada al-muwaris. 1, ada pewaris. Yang kedua, ada al-waris atau ahli waris. Dan ketiga adalah ada hakul waris atau harta yang akan dibagikan. Nah, dilihat apakah istrinya punya harta atau tidak, atau hanya dia cuma ikut sama suaminya tidak ada istrinya, tidak sama sekali dia tidak punya usaha, ya, atau mungkin dia juga ada usaha, terjadi namanya gonogini nanti pembagian harta, apakah 60-40 atau 50-50 atau 70-30, itu tergantung dari berapa hartanya. Nah, jadi dilihat kalau ada hartanya istrinya, itulah yang akan dibagikan nanti. Jadi bukan hartanya suaminya. Kenapa? Karena suaminya belum meninggal, ya Ibu Rahmin, ya. Nah, jadi lihat kalau ada hartanya istrinya itu. Tapi disebutkan tadi sini pasangan suami istri punya harta. Nah, itu biasanya kalau di pengadilan kita, di pengadilan Indonesia, ada namanya harta gonogini, ya. Harta gonogini itu harta yang akan dibagikan setelah ada yang meninggal atau ada yang bercerai, seperti itu, ya. Nah, jadi dilihat berapa hartanya yang akan dapat ahli warisnya. Yang pertama suaminya, ya, suaminya karena punya anak hanya mendapat 1/4, karena suami itu biasanya dua dia punya bagian. Nah, yang pertama 1/2 dan yang kedua 1/4. Kapan 1/2? Kalau tidak punya keturunan. Kapan 1/4? Kalau punya keturunan. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, hartanya akan dibagikan kepada anaknya yang 3 orang ini, walaupun dia masih kecil, ya. Nah, apalagi ada laki-laki dan ada perempuan, maka itu disebut dengan asoba bigairi. Ya, asoba bigairi artinya laki-laki dan perempuan akan menghabiskan hartanya dengan ketentuan Al-Qur'an. Lizakari mislu hazil unsayain, laki-laki lebih besar dua kali lipat atau dua kali dibandingkan perempuan. Jadi perbandingannya 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini, misalnya ada hartanya tadi, berapa hartanya istrinya tadi, itu akan dibagikan kepada suaminya, suami dapat 1/4, dan 3/4 itu akan dihabiskan oleh anaknya yang 3 orang ini, anak laki-laki. Nah, selesai itu, ya. Yang kedua, kemudian kawin lagi pai tua ini. Dia sudah punya tadi harta dari hartanya sendiri, kemudian dapat dari harta istrinya kalau ada tadi, mendapatkan 1/4. Nah, itu yang dia bawa. Kalau dia mau kawin lagi, dia bawa kawin itu, ya. Dia tidak boleh ganggu harta anaknya yang 3/4 tadi. Nah, itu diserahkan kepada anaknya, tidak boleh diambil, nah, karena itu bukan hartanya. Kapan diambil, dia menzolimi anak-anaknya, ya. Kemudian dia kawin dengan perempuan lagi. Nah, perempuan kemudian menghasilkan ada 2 anak, ya, 2 anak perempuan tadi disebutkan oleh Ibu Rahmin. Maka yang akan dapat nanti hartanya kalau pai tua ini meninggal, yang pertama istrinya. Ya, istrinya dapat berapa? Istrinya nanti dapat 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia punya anak, ya. Dia punya anak. Jadi istri bagiannya ada 2. Yang pertama 1/8 dan yang kedua adalah 1/4. Ya, jadi kalau ada anak dia mendapatkan 1/4. Itu istri, ya. Kalau dia tidak punya anak, dia mendapatkan 1/8. Nah, jadi istrinya nanti akan mendapatkan 1/8 ini. 7/8 ini akan dibagikan kepada 5 orang anak ini, ya. Nah, karena ini tadi ada 3 laki-laki tadi, 3 anaknya dia istri pertama itu akan dapatkan karena bapaknya, ya. Nah, kecuali dari mamanya, mama tiri, tapi kalau ini bapaknya langsung, ya. Jadi bapaknya dari 2 perempuan di istri kedua dan 3 orang anak di istri pertama itu akan mendapatkan semua, dan itu akan menjadi lagi asoba bigairi, dengan ketentuan laki-laki 1 dan perempuan jadi 4. Nah, maka akan hartanya itu akan dibagi 6 bahagian, ya. Jadi 7/8 nanti, sisanya 7/8 itu harta daripada suaminya tadi atau pai tua tadi, suaminya itu akan dihabiskan oleh anak-anaknya 7/8, ya, dari 5 orang anak, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi nanti ada pembaginya adalah dibagi kepada 6 bagian, ya. Nah, itu nanti laki-laki 2/6, perempuan masing-masing 1/6, 1/6, 1/6, dibagikan berapa harta yang sudah siap untuk dibagikan. Dengan ketentuan, sekali lagi kami sampaikan, setiap ada kematian harus diselesaikan yang pertama utangnya, yang kedua adalah wasiatnya, yang ketiga biaya penguburannya, dan yang keempat adalah dia punya zakat. Kalau ada sudah tersimpan 1 tahun, cukup haul dan nisabnya. Ah, begitu ketentuan daripada apa yang disampaikan oleh pertanyaan Ibu Rahmin tadi, dengan 2 tahap. Pertama, istri yang meninggal. Yang kedua, suami yang meninggal setelah beliau kawin dengan perempuan yang lain. Nah, kira-kira begitu ya gambarannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai juga.
8: Cukup, Ustaz.
1: Baik, untuk pertanyaan kedua, Ustaz Bahmit.
9: Iya. Ya, dalam Al-Quran ini tentang infak ya. Apa itu infak? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bana dzalika qawam. Orang-orang yang dipuji oleh Allah itu adalah orang-orang yang kalau berinfak mereka tidak berlaku israf. Mereka tidak berlaku boros. Begitu juga mereka tidak walam yaqturu, mereka juga tidak berlaku bakhil. Karena baina dzalika qawam, mereka tegak di antara keduanya. Lalu maknanya apa? Para ulama memberikan tafsiran yang bermacam-macam. Tapi yang paling umum yang kita pahami adalah ini infak kepada infak yang disebut dengan nafkah. Karena ada nafkah dalam keluarga ya, nafkah untuk diri, apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan untuk keluarga, hendaklah kita tidak sampai boros. Dan juga jangan bakhil kepada keluarga, di antara itulah. Jangan sampai kita punya duit, tapi kehidupan sangat sempit, tidak mau dibelanjakan untuk diri kita maupun untuk keluarga. Atau ada orang yang boros, mobilnya berlebihan, pakaiannya berlebihan, makanannya berlebihan, semuanya sama berlebihan. Itu namanya wakana baina dzalika qawam, mereka di antara keduanya, artinya mereka di tengah-tengah, tidak boros dan juga tidak tidak pikir. Lalu ini nafkah keluarga, maka hendaklah kita berlaku moderat di antara keduanya. Sederhana, orang bilang sederhana itu tidak boros dan juga tidak kikir, tidak pelit. Ada juga makna yang lain yang dikatakan disebut dengan boros itu adalah segala harta yang dipakai dalam rangka maksiat, walaupun sedikit itu disebut boros. Karena tidak bermanfaat, bahkan menjadi mudarat. Jadi sedangkan yang takdir itu adalah hal yang mau tidak mau, yang orang yang melakukan kebakhilan adalah harta yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan pokok dan dia tidak mau keluarkan, itu namanya bakhil. Dan dia di antara keduanya tegak melakukannya. Qawam itu, qawam itu sama dengan qawamu, tegak dalam melakukan keduanya. Wallahu alam, di antara makna tersebut keduanya baik. Yang jelas dalam masalah infak fi sabilillah, ini di luar dari infak fi sabilillah. Kata Hasan al-Basri dan kata Imam al-Ghazali, la tabdhira fil khair. Kalau kita hendak berbuat baik dalam berinfak, tidak ada istilah mubadir. Silakan berinfak. Silakan berinfak selama keluarga kita itu tetap, atau kebutuhan keluarga kita tetap terpenuhi. Tetap terpenuhi karena itu kebutuhan wajib kita. Wallahu a'lam.
1: Baik.
9: Khair mohon ditambahkan Ustaz.
5: Cukup pakai masyaallah.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan Iskandar Pasisingi. Pasisingi. Ini dari YouTube kayaknya. Assalamualaikum. Ustaz, maaf. Untuk perhitungan seorang suami meninggal. Ya, seorang suami meninggal, meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, dan 3 orang anak laki-laki. DP perhitungan ini Ustaz bagaimana ini? Perhitungan seorang suami meninggal, meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, dan 3 orang anak laki-laki. Ustaz Hair.
5: Ya, jadi yang pertama adalah dilihat dulu dia punya harta ya, apakah ada hartanya atau tidak ada. Yang kedua, ada pewarisnya, yaitu pewarisnya, yaitu suaminya yang meninggal. Ahli warisnya, istri dan satu anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Ya, begitu ya?
1: Iya.
5: Ya, jadi nanti dia akan dibagi tujuh harta ini untuk anaknya ya. Nah, istri akan dapat 1/8. Jadi anak itu akan mendapatkan nanti dibagi namanya dibagi 7. Jadi nanti laki-laki 2/7, 2/7, 2/7 dan perempuan 1/7 ya. Nah, karena 2 tambah 2 tambah 2 laki-laki kemudian perempuan 1. Jadi 7 penyebutnya jadi 7. Nah, nanti akan laki-laki dapat 2/7, 2/7, 2/7 dan perempuan 1/7. Dari berapa? Dari 7/8 itu ya. Dari 7/8 hartanya nanti. Jadi nanti dilihat berapa hartanya. Ya, karena tidak disebutkan sini hartanya, ya tentu nanti akan dikalkulasi ketika hartanya sudah diketahui. Jadi hartanya tidak tahu berapa hartanya, karena sekali lagi harus terpenuhi pada 3 pos tadi. Ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang akan diwariskan. Ya, jadi kalau tidak ada salah satunya, maka tidak terjadi yang namanya waris mewarisi. Nah, demikian ketentuan daripada pembagian harta warisan yang disampaikan oleh Pak Iskandar Pasis ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai itu.
9: Cukup, Ustaz, cukup.
1: Baik, kita lanjut. Ada Ibu Maryam Dulomo. Ustaz, dalam ilmu faraid ada terdapat kasus-kasus yang dikenal sebagai gharawain atau umaratain. Nah, jika seorang laki-laki meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris berupa seorang istri, seorang ibu, dan seorang ayah dengan harta warisan 120 juta, bagaimana pembagian warisan masing-masing ahli waris menurut pendapat yang diterapkan oleh para sahabat dan jumhur ulama? Mengapa dalam kasus ini ibu tidak mendapatkan 1/3 dari seluruh harta, melainkan 1/3 dari sisa harta setelah bagian istri diberikan? Ustaz Bahmit?
9: Ya, ini namanya atulul baqi, 1/3 sisa. Kenapa dilakukan ijtihad seperti itu? Karena pada dasarnya ketentuannya itu lidzakari mithlu hadzil untayain. Laki-laki itu memiliki dua kali perempuan bila mereka sepadan, saudara, sama-sama saudara atau sama-sama anak atau suami istri, ini kan dalam posisi setara. Kecuali tentu saudara seibu ini tidak dianggap setara, itu sama rata. Nah, bila tidak diberikan atsulutsul baqi, maka ketentuannya ayah akan mendapatkan tidak dua kali dari ibunya, apa dari istrinya. Maka oleh karena itu diberikan ketentuan si ibu mendapatkan 1/3. Tapi 1/3, karena ini kan kalau yang meninggal adalah istri, lalu suami mendapatkan 1/2 karena dia tidak punya anak. Sisanya adalah setengah. Kalau istrinya, apa ibunya juga dapat 1/3 dari harta, berarti itu kan 1/3 tambah kan ketentuannya istri itu seharusnya kan mendapatkan 1/3. Nah, 1/3 kita tambahkan 1/3 tambah 1/2 itu menjadi berapa? Minta tolong dibantukan 1/3 tambah 1/2. Maka sisanya itu tidak akan menjadi dua kali dari milik ayah, apa, suaminya. Maka oleh karena itu ditetapkan si ayah, apa, si ibu mendapatkan 1/3, tapi dari sisa, bukan dari secara keseluruhan. Jadi 1/3 dari setengah, seperti itu. Wallahualam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan, Ustaz.
1: Ustaz Khairuddin.
5: Ya, jadi ini memang kasus khusus yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika ada yang mengadu kepada beliau bahwa ketentuan seperti disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu tidak sesuai dengan li zakari mislu hazil unsayain. Baik, jadi ini kasusnya khusus saja ya, ayah, ibu, kemudian suami atau istri, hanya itu saja ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada suami, istri, salah satunya seperti itu. Maka itu pasti akan terjadi kalau tidak disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu, sepertiga dari sisa. Kalau dia langsung sepertiga saja dibagikan, maka dia, ibu itu akan lebih bagiannya daripada ayah. Nah, dia akan mendapatkan, ibu akan mendapatkan dua bagian, sementara ayah cuma satu bagian. Nah, ini kan menyalahi ketentuan daripada Al-Quran. Sehingga itulah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, maka disampaikan itu sepertiga dari sisa. Jadi dibagikan dulu misalnya, seperti tadi misalnya ada ayah, ada ibu, kemudian ayah menjadi asoba, kemudian ibu, dan kemudian suami atau istri. Ya, jadi kalau suami yang meninggal, istri yang dapat. Ya, istri dapat seperempat. Ya, seperempat berarti nanti akan dibagikan berapa dia punya penyebut. Ya, penyebutnya itu nanti akan mendapatkan 1 banding 2 banding 3 ya. Nah, jadi kalau 1 banding 2 banding 3, kemudian ibu mendapatkan 2 bagian, nah, sementara ayah cuma 1 bagian, itu berarti menyalahi aturan Al-Quran. Maka disiasatilah oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi sepertiga daripada sisa. Jadi setelah dibagikan kepada satu orang tadi, yaitu berupa sisa daripada yang diambil oleh pada suami tadi, maka itu tidak boleh langsung dibagikan sepertiga kepada ibu, tetapi dia harus dikurangkan daripada sisa yang ada. Dari sisa yang ada itulah nanti akan dibagikan kepada sepertiga daripada sisa itu, maka dia akan menghasilkan nanti, yaitu ibu menjadi satu saja, kemudian ayah atau bapak menjadi dua, serta suami atau istri mendapatkan bagiannya seperti ketentuan. Karena suami atau istri itu tidak bisa menghabiskan atau mendapatkan daripada sisa harta yang tersebut. Nah, begitu gambarannya tentang garawain atau umaratain ini. Jadi kasus khusus saja. Kasusnya itu ayah, ibu, suami atau istri yang meninggal. Nah, seperti itu kira-kira. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dua Ustadz yang sudah menjelaskan luar biasa. Kita akan lanjut, tapi sebelumnya kita akan break dulu ya. Ada beberapa pertanyaan dan juga penelpon yang akan hadir di saat ini.
10: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam sajian Religi Pagi tentang faraid pembagian harta warisan. Masih saya temani Anda bersama kedua Ustadz, Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMAH dan juga ada Ustadz Khairuddin SHG yang hadir di saat ini. Kita lanjut ini

0: kedua istrinya dan kedua anak tersebut. Tafadhal Ustaz Khairuddin.
1: Ya, jadi yang pertama dilihat berapa hartanya, 100 pohon kelapa ya.
0: Iya.
1: 100 pohon kelapa, kemudian akan dibagikan kepada dua istrinya. Istrinya masing-masing itu akan dengan dua orang itu akan menghabiskan hanya 1/8 ya. 1/8 nanti akan dibagi dua menjadi 1/16. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing dapat 1/16. Anaknya laki-laki dua orang, di anak istri pertama anak laki-laki satu, kemudian di istri kedua juga anak laki-laki satu, berarti anak laki-laki ini menjadi asoba binafsih ya, karena dia cuma laki-laki semua, nanti dia akan bagi dua ya, secara rata daripada sisa daripada 7/8 itu. Jadi 7/8 akan diambil oleh anaknya ini, dan berapa nilainya nanti 100 pohon itu akan dibagikan kepada anaknya, dan anak itu akan membagi dua harta dari bapaknya setelah ketentuan disampaikan tadi, diselesaikan utangnya, diselesaikan wasiatnya, diselesaikan dia punya biaya penguburan, diselesaikan dia punya zakat kalau ada ya. Nah, seperti itu. Jadi 100 pohon ini jangan dulu langsung dibagikan kepada ahli waris. Selesaikan dulu apakah ada utangnya, apakah ada wasiatnya, apakah ada biaya penguburannya, apakah ada dia punya zakat. Nah, setelah itu bersih, baru dibagikanlah 1/8 kepada dua istrinya. Nah, jadi istri nanti misalnya 1/8 itu katakanlah misalnya dapat 100 juta misalnya ya. Contoh saja misalnya 100 juta, maka istri akan mendapatkan 50 juta. Misalnya contoh ini saya seperti itu. Kemudian anaknya nanti misalnya sisanya akan mendapatkan 700 juta misalnya ya, dari hasil jual kelapa tadi ini. Nah, itu maka anaknya akan mendapatkan masing-masing 350 juta. Anak pertama laki-laki 350 juta, anak kedua laki-laki mendapat 350 juta. Ah, begitu dia punya cara pembagian. Pertanyaan dari Pak siapa tadi itu?
0: Oke, Pak Abdurrahman Oleh.
1: Ya, mungkin ada tambahan daripada Pak Kiai kita. Silakan.
2: Cukup Ustaz, cukup.
0: Baik, kita langsung ke telepon, ada Pak Udin Batu Layar. Assalamualaikum ya. Pak Udin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Udin.
3: Begini pertanyaan Pak Ustaz, ada seorang janda mempunyai dua orang anak perempuan. Kemudian seorang janda ini punya harta. Kemudian kawin lagi. Kemudian pada suami yang kedua mendapat anak 5 orang, 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang menjadi pertanyaan di sini Pak Ustaz, kira bagaimana perutai pembagian hartanya, karena harta ini hanya bawa harta bawaan dari suami yang pertama. Kemudian dua-duanya sudah meninggal. Kira bagaimana pembagian hartanya? Apakah suami anak pada suami yang kedua itu mendapat harta atau bagaimana? Karena harta bawaan dari suami yang pertama.
0: Suami pertama punya anak 2 perempuan, ya Pak?
3: Ya.
0: Nah, suami kedua 5 anak.
3: 5 anak, 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan.
0: Oke. Okay. Harta bawaan.
3: Kira-kira bagaimana pembagian hartanya, karena harta hanya bawaan dari suami yang pertama.
0: Oke.
3: Kira-kira bagaimana pembagian hartanya? Apakah anak pada suami yang kedua itu mendapat harta atau bagaimana?
0: Baik, terima kasih Pak Udin Batu Layar sudah bersama kami. Ustaz Bahmit, tafadhal.
4: Memang seharusnya saat seseorang meninggal, tidak, jangan tunggu lama harta tersebut dibagikan. Kalau belum dieksekusi, paling tidak sudah ada pembagian secara tertulis. Kadang harta itu belum bisa dieksekusi karena berupa barang, berupa rumah, berupa tanah. Belum bisa dieksekusi, belum bisa dijual. Tapi paling tidak sudah ada ketentuan, ini bagian dari si fulan, rumah ini milik si fulan dan si fulan sekian persen, dan itu sudah ditandatangani semua, sudah sah. Jadi tinggal kapan mau dijual, tinggal langsung eksekusi, tidak ada lagi pembahasan berikut. Nah sekarang, pada saat suami pertamanya meninggal, hartanya dia

0: itu belum dibagikan. Seharusnya hartanya dia dibagikan, lalu diberikan kepada sang istri akan mendapatkan 1/8, lalu sang anak yang dua ini akan mendapatkan 2/3. Sisanya akan diberikan kepada siapa nanti yang menjadi ahli waris lain. Jadi ini, harta suami pertama ini ada hak orang lain di situ. Ada hak dari anak kedua. Nah, setelah itu, kalau sekarang sudah belum dibagikan, tapi dia sudah menikah lagi, ini sudah terjadi percampuran, maka yang harus dilakukan sebisa-bisanya dilakukan deteksi, ditelusuri mana, dilakukan pemisahan harta suami yang pertama ini apa saja sih, lakukan pemisahan sebisa mungkin, baru setelah itu diselesaikan duluan. Yang mendapatkan bagian siapa? Sang istri yang pertama ini, sang istrinya. Baru setelah itu diberikan kepada dua anak perempuannya, sisanya dicarikan ahli waris lain, apakah ayahnya, ibunya, begitu juga saudara-saudara dari almarhum suami pertama. Nah sekarang setelah meninggal sang istri, ya, ibu yang meninggal Pak Imran, ya?
1: Ya.
0: Kalau ibunya meninggal, maka keseluruhan anak, baik 5 dari suami pertama maupun 2 dari suami apa 2 dari suami pertama ataupun 5 dari suami kedua, itu semuanya akan mendapatkan bagian dari harta sang ibu karena ketujuh-tujuhnya ini adalah anaknya dia. Gitu. Tapi setelah dilakukan pemisahan harta dari suami pertama hartanya sudah selesai, yang akan dibagikan adalah murni hartanya sang istri yang didapat sebahagian dari suami pertama dan sebahagian didapat saat bersama suami kedua. Ingat, harta dari suami kedua jangan dikore lagi. Diadakan lagi pemisahan dengan harta suami kedua. Setelah terpisah harta suami kedua ini jangan dulu dibagi karena dia masih hidup. Karena dia masih hidup. Nanti setelah suami kedua meninggal, maka hartanya itu dibagi dan yang mendapat hanya 5 anak tadi. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Cukup Pak Kiai, Masya Allah.
1: Kita memang sudah berada pada akhir acara kita. Ini ilmu faraid sangat penting agar pembagian warisan ini dapat dilakukan sesuai syariat. Nah, pendengar sahabat budaya, kita akan ketemu lagi pada pekan depan dengan pembahasan yang sama tentang ilmu faraid. Dan untuk menutup obrolan kita di pagi hari ini, kami persilakan Ustaz Khairuddin.
2: Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai kita, Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmi, yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dijaga oleh Allah SWT dan diberikan berkahnya. Demikian pula kepada Pak Imran, terima kasih banyak, dan seluruh kru RRI serta seluruh yang telah menelpon kita, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah SWT. Wabil khusus tentu kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang terus mendukung acara kita ini sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Pendek kata, mudah-mudahan kita semua di Provinsi Gorontalo selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Akhirnya saya menutup acara pagi hari ini dengan sama-sama melaksanakan atau mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pelaku-pelaku UMKM bisa mengambil peran, karena pasti ya banyak oleh-oleh peserta begitu akan pulang, akan membawa oleh-oleh Gorontalo.
2: Penurunan luasan mangrove existingnya memang dipengaruhi oleh beberapa faktor.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai.

0: Selamat pagi pendengar, kita mengawali informasi pertama. Menjelang pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS, petani nelayan ke-17, masyarakat Gorontalo diharapkan dapat berperan aktif sebagai tuan rumah yang baik bagi para peserta dari seluruh Indonesia. Keramahan, kemudahan akses informasi, hingga pelayanan yang nyaman dinilai menjadi kunci dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Selain itu, momentum PENAS juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Gorontalo Sulianto Pateda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung menyambut kedatangan para peserta dengan pelayanan terbaik.
1: Yang pertama pasti saya harapkan kita sebagai tuan rumah pertama bisa memberikan pelayanan, karena pasti kan akan banyak orang yang hadir di Gorontalo. Kita memberikan pelayanan bisa dengan ramah untuk menjemput mereka, memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan. Kita mudahkan urusan-urusan mereka, terutama juga sekarang ini kan masih sudah pada banyak yang datang untuk mencari-mencari tempat, kita kasih informasi. Kemudian harapannya masyarakat, apalagi pelaku-pelaku UMKM, bisa mengambil peran, karena pasti ya banyak oleh-oleh masyarakat ya kan, yang mungkin dari peserta-peserta begitu akan pulang akan membawa oleh-oleh Gorontalo. Jadi saya berharap masyarakat bisa berperan aktif dalam mensukseskan ini. Kemudian juga dalam hal transportasi, ini juga bentor-bentor bisa memberikan pelayanan yang baik, mobil-mobil umum ataupun mobil-mobil sewaan yang akan dipakai nanti oleh peserta-peserta yang datang dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
0: Sulianto menambahkan pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekonomi melalui penjualan produk dan oleh-oleh khas Gorontalo. Ia juga meminta para pelaku jasa transportasi termasuk pengemudi bentor, angkutan umum, dan kendaraan sewa untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kesan positif bagi para peserta PENAS yang datang ke Gorontalo. Pendengar, pengembangan padi organik di Kabupaten Bone Bolango terus diperkuat sebagai langkah strategis membangun pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Tilongkabila dan sekitarnya diproyeksikan menjadi kawasan sentra organik karena memiliki potensi lahan yang luas serta dukungan petani yang dinilai siap bertransformasi ke sistem budidaya alami. Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustafa, menyampaikan pertanian organik menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi pertanian. Ia menjelaskan sistem budidaya organik menekankan penggunaan bahan alami mulai dari proses tanam hingga panen tanpa ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia sintetis.
2: Penanaman padi organik kemarin di Tilongkabila, kemudian ada beberapa titik lain, dan saya kira ini adalah kolaborasi kita bersama. Alhamdulillah, insya Allah penanaman hari ini insya Allah akan memberikan berkah dan kemaslahatan untuk semua kita masyarakat di Bolango dan khususnya Gorontalo.
0: Pengembangan kawasan padi organik yang dinilai menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah melalui produksi beras berkualitas dan aman dikonsumsi masyarakat. Ia menambahkan, tren permintaan beras organik yang terus meningkat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani Bone Bolango. Upaya pendampingan penguatan kapasitas petani terus dilakukan agar proses pengembangan padi organik berjalan optimal dan berkelanjutan. Ekosistem mangrove di Provinsi Gorontalo terus menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan yang terjadi di sejumlah kawasan pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan luas tutupan mangrove terus mengalami penurunan dan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan serta keseimbangan kehidupan masyarakat pesisir. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Bone Limboto sekaligus tim kelompok kerja mangrove daerah KKMD Provinsi Gorontalo, Bontor Lumban Tobing, mengatakan penyusutan mangrove harus terjadi menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan tetapi juga sektor ekonomi pesisir. Menurutnya, berdasarkan data yang ada, luas mangrove di Gorontalo mengalami penurunan dari sekitar 9.277 hektar pada tahun 2023 menjadi 8.970 hektar pada tahun 2024 atau berkurang sekitar 307 hektar. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi lainnya.
3: Kementerian Kehutanan yang sebelumnya Kementerian LHK secara periodik memang merilis data mangrove di Indonesia per provinsi ya, jadi termasuk di Gorontalo. Nah, dari data dari 2023 hingga 2025 memang terlihat tren penurunannya. Nah, menurut pengamatan kami, kenapa atau mengapa di Gorontalo ini juga ternyata terjadi penurunan luasan mangrove existingnya, memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, bahwa yang kecenderungan yang kami lihat yang lebih dominannya di sini itu adanya ya alih fungsi ya, jadi alih fungsi pembukaan mangrove atau pembukaan mangrove dibuka untuk kegiatan perekonomian lain seperti opsi menjadi tambak. Ini yang kami lihat mendominasi berkurangnya atau menurunnya luas hutan mangrove di Gorontalo. Memang ada juga bentuk-bentuk pemanfaatan lain. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada interaksi dari kondisi di bagian hulu ya ataupun bagian daratan juga terhadap kondisi di wilayah pesisir.
0: Ia menjelaskan mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang tinggi, hingga dampak perubahan iklim. Selain itu, kawasan mangrove juga menjadi habitat berbagai zona jenis biota laut yang mendukung mata pencaharian masyarakat nelayan. Melalui KKMD Provinsi Gorontalo, berbagai pihak saat ini tengah memperkuat strategis perlindungan dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan laju penyusutan mangrove, sekaligus menjaga ketahanan pesisir dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Pendengar, untuk menumbuhkan nilai gotong royong di tengah masyarakat, pemerintah kecamatan maupun desa melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan semangat kerja bersama. Diharapkan upaya seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat menyikapi semakin tergerusnya nilai gotong royong. Rusdianto Syahrain, Camat Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mengemukakan salah satu program yang dilakukan di kecamatan tersebut antaranya navigasi iman dengan melibatkan seluruh komponen yang berada di wilayah itu. Bahkan kegiatan ini berlangsung setiap hari Jumat di lingkungan kecamatan dan seluruh aparatur sipil negara ASN hadir serta terlibat langsung. Menurutnya, sebelumnya dilaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan masjid dengan melibatkan berbagai komponen, dalam hal ini tokoh dan warga masyarakat maupun anggota TNI Polri di tempat tersebut.
4: Kalau kami di Kecamatan Telaga Biru ada yang disebut dengan program navigasi iman. Jadi navigasi iman itu tiap kecamatan kami di Kecamatan Telaga Biru memvariasikan navigasi iman itu adalah bentuk kegiatan tiap hari Jumat di setiap masjid, dan kita sebagai ASN itu hadir di situ menghadirkan masyarakat. Tetapi di kami di Kecamatan Telaga Biru kita awali dengan kegiatan bersih-bersih masjid. Nah, itu melibatkan masyarakat, melibatkan Polsek, TNI. Itu kita bersih masjid, yang kemudian setelah itu kita kumpul di masjid, mendengarkan tausiah, dan setelah itu kemudian kita mencicipi makanan ala kadarnya.
0: Dikatakan setelah melaksanakan kegiatan bersih-bersih masjid, semua pihak akan mendengar ceramah agama dan aktivitas lainnya. Kegiatan ini berlangsung di seluruh Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Saudara, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Riawan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi lintas berita sepekan edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jelang informasi pertama. Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2025. Laporan Andi Sanga.
7: Laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian ini menjadi opini WTP ke-14 yang diraih pemerintah Provinsi Gorontalo secara berturut-turut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail usai menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo kemarin mengatakan, capaian ini merupakan gambaran positif atas pengelolaan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut juga tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi yang baik antara unsur eksekutif, legislatif, dan seluruh perangkat daerah dalam mengelola dan melaksanakan anggaran selama tahun 2025. Gubernur berharap capaian ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Alhamdulillah, opini kita tahun 2025 adalah wajar tanpa pengecualian. Opini ini adalah sebuah hasil kolaborasi, sebuah hasil penghargaan, tidak saja kepada eksekutif, tapi juga kepada legislatif dan seluruh perangkat pemerintahan di daerah ini atas pelaksanaan program atau pelaksanaan anggaran pada tahun 2025. Sehingga ini merupakan kerja bersama, hasil bersama, dan insya Allah akan kita terus kembangkan dan kita pertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang.
7: Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit keuangan, Kusner menekankan terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia menginstruksikan jajarannya untuk memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Ia menekankan, tindak lanjut atas laporan BPK merupakan bagian penting dari tugas pemerintahan yang memiliki kedudukan sejajar dengan perencanaan pembangunan maupun evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
6: Penutupan lahan mangrove yang semakin meluas dan tinggal lebih kurang 40% saja menjadi persoalan yang dihadapi selama ini. Menyikapi persoalan tersebut, dibutuhkan kolaborasi semua pihak seperti generasi muda, masyarakat, dan pemerintah.
9: Dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan tanaman mangrove di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Langkah serta upaya menjaga dan melestarikan tanaman mangrove oleh semua komponen di daerah dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pelestari mangrove Gorontalo Umar Pasandre mengemukakan tutupan lahan mangrove sejak tahun 90-an hingga tahun 2026 ini tinggal lebih kurang 40% saja yang masih tersisa. Menyikapi persoalan tersebut, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi karena tanpa dukungan bersama, kehidupan tanaman mangrove ke depan akan terus berkurang. Keterlibatan para generasi muda, unsur terkait dalam hal ini warga sekitar dan pemerintah desa dianggap dekat dengan masyarakat di tempat tersebut sangat diperlukan.
10: Semua pihak tentunya berkontribusi karena tanpa dukungan bersama, hijaunya mangrove di Provinsi Gorontalo ini akan berkurang, tentunya lewat para pemuda yang harus melibatkan diri dari unsur-unsur terkait, baik itu dari masyarakat di sekitar mangrovenya, pemerintah desa terutama yang dekat dengan masyarakat untuk lebih mensosialisasikan terhadap mangrove ini.
9: Pemberian edukasi dari stakeholder terkait kepada seluruh masyarakat yang berada di kawasan mangrove sangat penting guna mengantisipasi permasalahan yang terjadi. Diminta semua pihak dapat mempertahankan keberadaan mangrove karena menjadi bagian dari ekosistem terpenting bagi generasi mendatang. Dan Rauh melaporkan.

0: dugaan penolakan penertiban surat keterangan penguasaan tanah dari pemerintah Desa Keramat Kabupaten Bonembolango dilaporkan ke Ombudsman RI Gorontalo.
1: Seorang warga Desa Keramat Kabupaten Bonembolango melaporkan dugaan tidak diberikannya layanan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh kepala desa setempat, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Laporan tersebut berangkat dari penolakan kepala desa menandatangani dokumen surat hak milik dan surat jual beli yang diajukan pelapor. Warga menilai tindakan itu sebagai bentuk tidak diberikannya layanan administrasi yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Menindaklanjuti aduan itu, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi langsung dari kepala desa alasan penolakan layanan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin Beputra kepada RRI kemarin menjelaskan, dari hasil pemeriksaan awal, kepala desa memiliki alasan administratif dalam menolak penerbitan surat dimaksud. Kepala desa tidak menandatangani surat hak milik dan jual beli milik pelapor karena tanah tersebut menurut data yang ada merupakan milik orang lain, dibuktikan dengan pembayaran PBB atas nama pihak lain. Pelapor memang memiliki bukti pembayaran pajak, tetapi bukan untuk objek tanah yang dimohonkan.
2: Atas dugaan malamisasi tidak memberikan pelayanan terkait dengan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh tim pemeriksa Ombudsman saat pemeriksaan meminta keterangan kepala desa, dan kepala desa memberikan klarifikasi bahwa tidak menandatangani surat hak milik dan jual beli milik pelapor karena tanah tersebut milik orang lain dengan bukti pembayaran PBB atas nama orang lain. Pihak pelapor mengantongi juga bukti pembayaran pajak, tapi bukan untuk tanah yang dimaksud untuk pengurusan penguasaan tanah dari pelapor.
1: Selain meminta keterangan dari kepala desa, Ombudsman juga menelusuri upaya mediasi yang pernah dilakukan pihak Kecamatan Tapa dalam sengketa tersebut. Muslimin Beputra mengatakan mediasi pernah dilakukan namun ditunda karena pelapor tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi. Kepala desa juga memegang salah satu putusan pengadilan yang memuat nama pelapor terkait perkara penyerobotan tanah. Dalam memeriksa dugaan tersebut, Ombudsman menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan unsur maladministrasi oleh Kepala Desa Keramat. Namun Ombudsman menekankan pentingnya transparansi persyaratan layanan agar tidak menimbulkan persepsi penolakan sepihak. Taufik Usman melaporkan.
0: Petani di Gorontalo diajak untuk mulai menerapkan diversifikasi tanaman guna menjaga kesuburan lahan pertanian. Ketergantungan pada budidaya jagung secara terus-menerus dinilai dapat mempercepat berkurangnya unsur hara dalam tanah. Karena itu, pola tanam bergilir menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan petani. Selain menjaga produktivitas lahan, langkah ini juga mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid menilai pentingnya mengkombinasikan jagung dengan tanaman lain yang mampu membantu memulihkan kondisi tanah.
3: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus, karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen, misalnya palawija dan sebagainya, sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu, dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
0: Menurut Jamaluddin, jagung merupakan tanaman yang membutuhkan banyak unsur hara sehingga tidak ideal ditanam secara terus-menerus pada lahan yang sama. Ia menyarankan petani untuk menanam palawija setelah masa panen jagung sebagai bagian dari pola tanam bergilir. Tanaman palawija di nilai dapat membantu memperbaiki keseimbangan unsur hara yang telah berkurang akibat budidaya jagung. Dan pola tersebut kesuburan tanah lebih terjaga dalam jangka panjang. Diversifikasi tanaman juga diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan di Gorontalo. Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Memperingati Hari Lahir Pancasila ini dilakukan melalui upacara bendera mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah termasuk instansi vertikal. Di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung hikmat. Sebagai pembina upacara, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di halaman kantor Gubernur saat membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan global, perkembangan teknologi informasi serta dinamika sosial yang terus berkembang, masyarakat, lebih khusus generasi muda bangsa Indonesia, harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan kebijakan.
4: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding-dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
0: Gubernur menyatakan nilai gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak tergerus pengaruh negatif. Selain itu, seluruh aparatur pemerintah agar menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan yang disenakan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo mengevaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial. Evaluasi ini sangat penting guna memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran diterima masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Gorontalo Adam Dambea saat menggelar silaturahim dengan masyarakat Kecamatan Dumburaya mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku sebagian masyarakat yang masih terlibat dalam mengkonsumsi minuman keras atau miras. Wali Kota menegaskan bantuan pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Apapun kebijakan pemerintah, tapi kalau rakyatnya pemabuk, baik itu nakir, tenaga kerja, kesehatan, segala macam, pokoknya kalau dia pemabuk garis, bantuan apapun, apa namanya dia, bantuan apalah, dari saya minta juga masyarakat melaporkan ya, kalau ada suami atau keluarga terima bantuan baru pemabuk, segera laporkan ke lurah, ke jalan, dan segera digaris itu. Harus kita sepakat bahwa harus kita bebas dari minuman keras yang ada di Kota Gorontalo ini.
0: Wali Kota menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pemberantasan peredaran miras yang dinilai dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Masyarakat khususnya penerima bantuan harus menjadi contoh dalam mendukung program pembangunan, menjaga ketertiban lingkungan, serta menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Setiap kebijakan terkait bantuan sosial tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk melalui proses verifikasi dan validasi data dari instansi terkait. Persiapan infrastruktur menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi akses menuju lokasi kegiatan maupun kawasan pendukung kini dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan Desi Ransa Mahmud.
6: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espintuli, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan rapat bersama Balai Jalan, terdapat 3 ruas jalan utama yang mendapat penanganan dari pemerintah pusat. Ruas jalan tersebut meliputi jalur Bongohulawa menuju Hepuhulawa yang menjadi akses menuju lokasi pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026, jalur Hunggalua yang menghubungkan kawasan bandara serta beberapa ruas jalan pendukung lainnya. Menurut Espin, sebagian besar pekerjaan saat ini telah memasuki tahap akhir, bahkan sejumlah ruas jalan tambahan sebelumnya diusulkan DPRD termasuk di sekitar kawasan Pentadio Resort telah mulai mendapatkan penanganan. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong perbaikan ruas jalan di wilayah Dumati, Kecamatan Telaga Biru yang nantinya akan menjadi salah satu kawasan homestay bagi para peserta PENAS.
7: Jadi infrastruktur persiapan PENAS ini sejauh yang kami tinjau dan juga minggu lalu ya kami rapat dengan pendapat dengan Balai Jalan khususnya ada kurang lebih intervensi dari pemerintah pusat melalui Balai Jalan ada 3 ruas jalan yang diperbaiki kembali yaitu jalan menghubungkan ke arah GOR yaitu di Bongo Hulawa kemudian masuk ke Hepu Hulawa yang menjadi titik poin daripada pelaksanaan PENAS. Kemudian yang berikut adalah yang ada di Hunggalua karena itu akses dari dan ke bandara. Nah sejauh ini sudah hampir tahap akhir untuk pengerjaannya dan sebagian juga kami mintakan jikalau ada kelebihan kami mintakan ada beberapa ruas jalan yang harus diintervensi terutama jalan yang di seputaran Pentadio Resort dan alhamdulillah kami telah lewat di situ itu sudah dilakukan walaupun masih dalam tahap pemeliharaannya.
6: DPRD berharap seluruh infrastruktur pendukung dapat rampung sesuai jadwal sehingga pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Pemerintah Bualemo melalui Dinas Sosial dan PMD saat ini terus melakukan sosialisasi penjangkauan calon siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegritas. Sekolah Rakyat Terintegritas ini untuk memastikan peserta didik dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis.
8: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bualemo terus melakukan penjangkauan calon siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Bualemo. Penjangkauan dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo Safrudin Lamusu saat dikonfirmasi Reri kemarin mengatakan saat ini pihaknya bersama tenaga pendamping sosial TKSK dan seluruh OPD turun langsung ke desa-desa melakukan pendataan calon siswa baru dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap tidak ada dari keluarga miskin di Kabupaten Bualemo yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya warga yang masuk kategori desa 1 dan 2. Menurut Safrudin, Sekolah Rakyat Terintegrasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu dengan seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan secara gratis dan sistem asrama yang ditanggung negara.
9: Saat ini sementara dilakukan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ada 33 orang tenaga pendamping sosial dan 7 orang TKSK dibantu oleh seluruh OPD sementara penjangkauan di setiap desa. Kami berharap tidak ada warga Bualemo yang memiliki anak di desa 1-2 yang kategori miskin yang tidak memperoleh layanan pendidikan. Sekolah rakyat bersedia untuk menampung dengan segala layanan gratis dan diasramakan. Semuanya dipelihara oleh negara. Sehingga untuk penjangkauan sekarang sudah berjumlah 161 orang dari 270 target yang dicari, yakni 90 SD, 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA. Mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini kami akan menjangkau dan mencukupi jumlah kuota yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial.
8: Hingga saat ini jumlah penjangkauan calon siswa baru yang berhasil dijangkau telah mencapai 161 orang dari target 270 siswa yang dibutuhkan. Kuota tersebut terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 SMP dan 90 siswa SMA. Safrudin menegaskan seluruh kecamatan di Kabupaten Bualemo akan menjadi sasaran penjangkauan agar semua anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Saudara demikian lintas berita sepekan atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bogiriawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ensyah Banggai. Terima kasih perhatian Anda. Selamat berakhir pekan.
1: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang di

keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
4: Sahabat budaya, harga sejumlah kebutuhan pokok, khususnya komoditas hortikultura, mengalami kenaikan di pasar Ulu Huta, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bojonegoro. Kenaikan harga terutama terjadi pada bawang merah dan cabai rawit yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Berdasarkan pantauan RRI di pasar tersebut, harga bawang merah saat ini dijual antara Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit atau rica mencapai Rp85 per kilogram. Kenaikan harga kedua komoditas tersebut diduga dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan serta meningkatnya permintaan masyarakat. Di sisi lain, harga tomat masih relatif stabil dan dijual sekitar Rp12.000 per kilogram. Kondisi ini memberikan alternatif bagi masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan bahan pangan rumah tangga dengan harga yang masih terjangkau. Meski terjadi kenaikan pada bawang merah dan cabai rawit, harga jumlah kebutuhan pokok lainnya terpantau normal. Komoditas beras berbagai jenis seperti Ciherang, Superwin, dan Membramo masih dijual dengan harga yang relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Selain itu, sahabat budaya, harga sayur mayur dan berbagai komoditas hortikultura lainnya juga masih berada pada tingkat yang terjangkau. Ketersediaan pasokan yang cukup membuat harga komoditas tersebut tetap terkendali di tingkat pedagang maupun konsumen. Para pedagang berharap pasokan bawang merah dan cabai rawit kembali normal dalam waktu dekat sehingga harga kedua komoditas tersebut dapat berangsur turun. Sahabat budaya, informasi selengkapnya tentang harga bawang dan cabai naik di pasar Ulu Huta Suawa Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami rri.co.id.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Mangrara Banua merupakan tradisi adat masyarakat Tanah Toraja yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur setelah pembangunan atau renovasi rumah adat Tongkonan selesai. Bagi masyarakat Toraja, Tongkonan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol identitas keluarga, sejarah, dan warisan leluhur. Pelaksanaan upacara ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar sebagai wujud kebersamaan serta gotong royong yang masih terjaga. Salah satu rangkaian penting dalam Mangrara Banua adalah penyembelihan hewan, kurban, sebagai simbol rasa syukur dan pengorbanan terhadap tradisi leluhur. Perayaan ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya, tarian tradisional, musik daerah, dan jamuan makan bersama. Melalui tradisi Mangrara Banua, masyarakat Toraja terus menjaga nilai budaya, mempererat hubungan sosial, dan mewariskan kearifan lokal kepada generasi muda. Sekian pasien berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Engkau ku banggakan.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026,

Sahabat budaya, ada informasi juga yang saya kutip di laman rri.co.id. Ada informasi menarik ya, ketika suasana penuh semangat dan keceriaan mewarnai kegiatan manasik haji yang diikuti ratusan murid TK Damhil DWP UNG. Mengenakan pakaian ihram dan busana muslim, anak-anak tampak antusias mengikuti setiap rangkaian simulasi ibadah haji yang disiapkan oleh pihak sekolah. Kepala TK Damhil DWP UNG Zainab Hasim SPD menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenakan rukun Islam kelima kepada anak-anak sejak usia dini. Nah, tahun ini manasik haji diikuti oleh 203 murid beragam Islam. Mereka didampingi oleh 180 orang tua serta 16 guru dan tenaga kependidikan di bawah naungan Yayasan Damhil Mandiri Unggul DWP UNG. Dalam simulasi tersebut, anak-anak itu mempraktikkan berbagai tahapan ibadah haji secara runtut, mulai dari tawaf mengelilingi miniatur Ka'bah, melaksanakan sholat sunnah, sa'i berlari-lari kecil, dan bukit Safa ke Marwah, melontar jumrah ula, wudsa, dan akobah, menaiki miniatur pesawat sebagai simulasi perjalanan menuju tanah suci. Kegiatan ini mendapat respon positif dari para wali murid. Priscilia, salah satu orang tua siswa, mengaku sangat senang dan mengapresiasi inovasi sekolah tersebut. Menurutnya, manasik haji memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak untuk mengenal ajaran Islam secara langsung. Informasi selengkapnya tentang serunya ratusan murid TK Damhil UNG simulasi manasik haji, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami rri.co.id.

0: jadi kita nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya, mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Wih, kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama? Tidak tahu, weh. Kita nggak bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
8: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
7: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
8: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
7: Bener juga, Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
9: Anda sedang mendengarkan Lagu-Lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
10: Sahabat budaya, Kepala LPP TVRI Gorontalo, Abraham ML Rumere, mengingatkan masyarakat, instansi, komunitas, maupun pelaku usaha akan menyaksikan pertandingan atau berencana untuk menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia, agar terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui barcode resmi yang telah disiapkan TVRI. Nah, menurut Abraham, mekanisme pendaftaran tersebut merupakan bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara nobar untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan hak siar yang berlaku. Bagi masyarakat, komunitas maupun pelaku usaha yang ingin menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia, diwajibkan untuk melakukan registrasi melalui barcode yang telah disediakan oleh TVRI. Tujuannya agar kegiatan tersebut terdata dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan proses pendaftaran dibuat sederhana dan mudah diakses sehingga masyarakat dapat melakukan registrasi secara cepat melalui perangkat telepon pintar dengan memindai barcode yang telah disosialisasikan oleh TVRI. Dan Abraham mengatakan langkah tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepastian kepada penyelenggara bahwa kegiatan nobar yang dilaksanakan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, sekaligus mendukung tertib administrasi selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Jadi barcode ini sebagai kunci ya, kalau tidak terdaftar maka dipastikan tidak bisa mengakses untuk tayangan pertandingan Piala Dunia. Jadi harus daftar dulu melalui barcode yang kami sebarkan. Jadi silakan didaftar. Diimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan proses registrasi ini dengan melakukan pendaftaran. Selain itu, TVRI Gorontalo juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai platform, media, dan jaringan kemitraan yang dimiliki TVRI. Nah, dengan adanya sistem registrasi melalui barcode, TVRI itu optimis pelaksanaan nobar Piala Dunia di berbagai wilayah itu akan berjalan lebih teratur, terdata, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti silakan baca informasi selengkapnya melalui laman kami rri.co.id. Di situ ada informasi tentang saksikan siaran pertandingan Piala Dunia wajib daftar melalui barcode dari TVRI. Sambil nikmati lagu dari Ambon, Gandeng Beta Rindu.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
4: Sahabat Budaya, bagaimana untuk Anda yang akan bepergian jauh di hari ini menuju ke tempat tugas ataupun ada yang mengunjungi keluarga ataupun juga ada hal-hal yang ingin Anda selesaikan. Nah, ataupun ada yang ingin liburan karena hari ini akan akhir pekan ya. Ke tempat-tempat yang favorit Anda. Tapi alangkah baiknya juga sebelum Anda keluar kota, Anda dengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang hari ini akan disampaikan oleh prakirawan Franky Rizky.
5: Info cuaca.
6: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini, Minggu 7 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Timur, Taluditi, Atinggola, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Bone Pantai, Bone Raya, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km/jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km/jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Budaya, informasi tips untuk hari ini, di mana menjaga kadar gula darah tetap stabil menjadi hal penting, terutama bagi mereka yang berisiko mengalami diabetes atau sedang berupaya mengontrol kadar gula dalam tubuh. Meski olahraga dikenal sebagai salah satu cara efektif untuk menurunkan gula darah, ada beberapa langkah lain yang juga dapat membantu menjaga kadar gula tetap terkendali. Para ahli kesehatan menyebut bahwa pola makan dan gaya hidup sehari-hari itu memiliki peran besar dalam mengatur kadar gula darah. Beberapa tips yang bisa diterapkan tanpa harus melakukan aktivitas olahraga berat, kurangi konsumsi gula dan karbohidrat olahan. Kemudian makanan dan minuman tinggi gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah dalam waktu singkat. Sebaiknya batasi konsumsi minuman manis, kue, permen, dan makanan olahan yang mengandung banyak gula tambahan. Kemudian perbanyak konsumsi serat. Makanan kaya serat seperti sayuran, buah-buahan rendah gula, kacang-kacangan, dan biji-bijian dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah sehingga kadar gula lebih stabil. Dan berikut, minum air putih yang cukup. Karena kebutuhan cairan yang terpenuhi membantu tubuh membuang kelebihan gula melalui urin. Selain itu, air putih juga membantu mencegah dehidrasi yang dapat mempengaruhi kadar gula darah. Kemudian atur porsi makan. Mengkonsumsi makanan dalam porsi besar sekaligus dapat memicu kenaikan gula darah. Makan dengan porsi yang lebih terkontrol dan teratur dapat membantu tubuh mengelola kadar gula dengan lebih baik. Nah, ini yang harus diperhatikan juga adalah tidur yang cukup. Kurang tidur dapat mempengaruhi hormon yang berperan dalam pengaturan gula darah. Orang dewasa disarankan tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam untuk menjaga kesehatan metabolisme tubuh. Kelola stres dengan baik. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon tertentu yang menyebabkan gula darah naik. Aktivitas seperti membaca, meditasi, mendengarkan musik, atau melakukan hobi dapat membantu mengurangi tingkat stres. Dan terakhir, perbanyak konsumsi protein. Protein ini membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah seperti makanan tinggi karbohidrat sederhana. Pilihan protein sehat antara lain ikan, telur, tahu, tempe, dan daging tanpa lemak. Daging tanpa lemak itu seperti apa? Pokoknya ya seperti daging. Sahabat Budaya, itu tips ya, dimana untuk hari ini adalah tips menurunkan gula darah tanpa olahraga.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana Den yuk?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

ini ada informasi juga tentang tips ya untuk Anda, di mana tips aman beraktivitas di media sosial di tengah maraknya penipuan digital. Media sosial ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai platform, masyarakat dapat berkomunikasi, mencari informasi, hingga menjalankan bisnis. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, ancaman penipuan digital itu semakin marak dan menyasar berbagai kalangan pengguna. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti nomor identitas, alamat lengkap, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP di media sosial. Informasi yang tampak sepele sekalipun dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan atau pencurian identitas. Nah, pengguna juga perlu lebih teliti saat menerima pesan dari akun yang tidak dikenal. Modus penipuan seringkali dilakukan melalui pesan pribadi. Kemudian sebelum memberikan respon, pastikan untuk memeriksa identitas pengirim dan jangan mudah tergiur oleh penawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Selain itu, penting untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima. Banyak pelaku penipuan menggunakan akun palsu yang menyerupai instansi resmi, perusahaan, atau toko terkenal. Jika ragu, kunjungi situs resmi atau hubungi pihak terkait melalui saluran komunikasi yang terpercaya. Nah, sahabat budaya, mengaktifkan fitur keamanan tambahan juga menjadi langkah yang sangat dianjurkan. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta aktifkan autentifikasi 2-factor atau 2-factor authentication atau 2FA ya. Fitur ini dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan sehingga akun lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, saat bertransaksi melalui media sosial, pengguna harus lebih berhati-hati. Pastikan penjual atau pembeli memiliki reputasi yang baik dan hindari melakukan transaksi di luar platform yang telah menyediakan sistem keamanan. Simpan bukti percakapan dan pembayaran sebagai langkah antisipasi jika terjadi masalah di kemudian hari. Dan pada akhirnya, keamanan di media sosial tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran penggunanya. Dengan meningkatkan kewaspadaan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia, masyarakat itu dapat menikmati berbagai manfaat media sosial tanpa harus menjadi korban penipuan digital. Itu informasi untuk Anda, sahabat budaya. Tips aman beraktivitas di media sosial di tengah maraknya penipuan digital. Kita hadir untuk Anda ada lagu dari Timur, Papua Nyong Timur.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya,

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat Budaya, Pemerintah Kecamatan Ampana, TT Kabupaten Tujuh Una-Una meluncurkan rencana penyelenggaraan Festival Maleo 2026 tanpa menggunakan dana APBD. Camat Ampana TT Abdul Wahid Rimpu menegaskan seluruh kegiatan peluncuran festival terlaksana tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menyiasati keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi atau refocusing yang sedang diterapkan. Menurut Wahid, kekhawatiran tidak tersedianya anggaran membuat pihaknya tidak melakukan koordinasi awal dengan dinas terkait. Untuk mendukung pelaksanaan festival, pemerintah kecamatan menggandeng sejumlah perusahaan swasta sebagai sponsor utama kegiatan. Festival Maleo 2026 diharapkan menjadi terobosan dalam menggerakkan sektor budaya dan pariwisata melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Sekian pas siang berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.